0: pembuktian perkara. Waktu tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
0: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
2: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
0: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PIHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, gak lagi setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa memiliki kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Totok yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Yang dilihat, jurnalis itu dilahirkan. Ya, tapi kenapa jalan jurnalis itu adalah jalan yang panjang? Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai avatar. Itulah seorang ideologi.
5: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk penyesuaian harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu. Biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang harap bagi para

menggunakan helm, baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mal, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 3 Pelompat Bogor. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia. Demikian juga kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja stay tune bersama kami. Rangkaian Bogor pagi ini kita lanjutkan kembali ya. Selawas tadi update kabar terkini hadir dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Menyisakan dua segmen lainnya untuk hadir hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jelang nanti kita juga akan menghadirkan Astacita Dialog Bogor pagi ini, Jumat 4 September 2026, saudara. Nanti kita akan bahas mengenai sesuatu yang berkaitan dengan mental health, saudara ya. Topik yang nanti akan kita bahas ya, hingga pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat adalah regulasi emosi dan pemulihan kesedihan remaja melalui seni dan budaya Sunda bersama narasumber yang nanti tentu akan mengulas topik tersebut. Dan kami undang bagi Anda yang ingin turut beratensi bisa bertanya ya seputar hal yang nanti kita akan diskusikan. Jangan lupa formatnya dengan mengetik nama spasi domisili Anda lalu kirim ke 08 15 4200. Sebelum itu kita akan cermati dulu sebuah perkembangan informasi, dan ada satu hal yang tampaknya menjadi kewaspadaan ya saat kalau kita melihat apa ya, kalau kita melihat sayuran hijau tentu senang ya. Terlihat segar, daunnya cantik, baru kemarin kayaknya ini dipanen. Tapi kalau segarnya bertahan terlalu lama, apakah itu selalu berarti ada bahan pengawet ya? Pertanyaan yang kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan penggunaan formaldehida atau formalin pada sayur sawi oleh pedagang bukan di kita tapi di luar sana, lebih tepatnya di Zhangjiakou, China, saudara. Formalin diduga digunakan agar sayur tetap terlihat segar dalam waktu lama, dan kasus ini pun memicu kemarahan publik di sana. Seperti diungkap ahli toksikologi Rumah Sakit Memorial Canggung Taipei, Yen Suhai ini mengingatkan bahwa sayur yang terlihat segar lebih lama tidak otomatis berarti mengandung bahan pengawet. Ada beberapa faktor yang bisa membuat sayur lebih awet, seperti kadar airnya, kemasannya, dan juga kondisi penyimpanan, pendengar. Namun penggunaan formalin yang secara langsung kepada sayuran segar seperti sawi ataupun pakcoy itu disebut ilegal dan juga berbahaya, saudara. Dan tentu ada beberapa hal sederhana yang harus diperhatikan, terutama bagi Anda yang saat ini tengah berbelanja atau sudah menyiapkan menu untuk nanti disantap oleh keluarga. Berburu apa namanya bahan bakunya, tentu ini menjadi sebuah panduan yang sederhana tapi bisa memilih sayuran yang segar tanpa ada embel-embel formalin atau pengawet. Dan bagaimana cara kita mengeceknya, nanti kita akan sampaikan kembali informasi lengkapnya sesaat lagi untuk Anda. Sekali lagi, kita masih di rangkaian Bogor pagi ini hingga pukul 10 nanti. Saya Nasrul Alwi menemani Anda untuk edisi kali ini. Stay close.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Masih bersama Pro 1 RRI Bogor, saudara pendengar, melanjutkan sebuah kabar yang bikin heboh nih terkait sayur berformalin ya. Tentu walaupun terjadi di luar negara kita, tapi namanya pasar bebas ya. Kita juga sering mendapati produk-produk dari luar negeri masuk ke wilayah kita di tanah air. Dan jika salah satunya adalah sayuran segar seperti halnya sawi, pakcoy ya, saat digunakan dengan formalin untuk menjadi bahan pengawet ya, supaya terlihat segar dan juga awet, ini jelas ilegal dan juga berbahaya. Karena formalin sendiri tergolong karsinogen grup 1 ya. Kalau tertelan, zat ini bisa mengiritasi saluran pencernaan dan juga memicu mual, muntah, serta sakit perut. Paparan jangka panjang juga dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker nasofaring dan leukemia. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen? Jadi ada beberapa hal sederhana yang bisa diperhatikan saat membeli sayur, pendengar. Perhatikan aromanya ya. Sayur segar itu umumnya memiliki aroma alami yang ringan. Kalau tercium bau yang terlalu kuat ataupun menyengat, tentu kita perlu waspada. Yang kedua, lihat bagian potongannya. Sayur yang sudah dipotong secara alami cenderung mengalami oksidasi dan juga warna potongannya bisa berubah sedikit menjadi kekuningan. Berikutnya perhatikan teksturnya. Jangan hanya melihat bagian luarnya, kalau dari luar terlihat sempurna, tapi bagian dalamnya justru lembek atau mulai busuk ya. Jadi sebaiknya kita pertimbangkan lagi untuk membelinya. Dan setelah sayur sampai di rumah, tetap jangan langsung masuk panci. Cuci bersih di bawah air mengalir, daun bisa dipisah, dibilas satu persatu untuk membantu menghilangkan kotoran ataupun residu di permukaan. Dan ada informasi yang kami kutip juga menyarankan untuk merendam sayur dalam air sekitar 40 menit sebelum dimasak, serta memasak dengan panci terbuka. Tapi yang paling penting, jangan panik, jangan juga menyimpulkan bahwa sayur yang terlihat segar pasti mengandung formalin ya. Tetap harus cerdas, bijak untuk memilih, memperhatikan kondisi sayurnya, menjaga kebersihan, dan juga membeli dari penjual ataupun sumber yang terpercaya. Karena kalau soal makanan, yang kita cari bukan cuma yang terlihat segar, tapi juga aman untuk kita dan juga keluarga, pendengar. Nanti kita sambung kembali dengan kabar lainnya. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Makan tanpa sambal pasti rasanya hambar. Tapi tahukah Anda, di balik sengatan pedasnya yang membakar lidah, secobek sambal adalah senjata diplomasi terbaik Indonesia di panggung dunia. Bukan sekedar pelengkap hidangan. Riset UGM menegaskan, 322 varian sambal telah mengakar sejak era Jawa kuno sebagai simbol pemersatu bangsa. Kini, warisan adiluhung ini bermutasi menjadi instrumen gastrodiplomasi yang paling disegani. Dari meja makan diaspora di Turki, kunjungan resmi ke Korea Utara, hingga duta besar Inggris yang kepincut ikut mengulek bersama, racikan cabai dan rempah asli Nusantara ini terbukti sukses meleburkan perbedaan budaya dan bikin masyarakat global jatuh cinta. Satu ulekan, berjuta rasa. Sambal Nusantara bukan cuma soal kepuasan rasa pedas, tapi lambang persatuan yang kini siap mengulek dunia.

0: Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali sajian Bogor pagi ini, edisi Jumat di hari keempat di bulan September tahun 2026, saudara. Segmen reguler ya, Asta Cita Dialog Bogor pagi ini kita hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Dan Anda bisa berinteraksi tentu saja saat nanti topik yang akan kita ulas untuk edisi kali ini adalah regulasi emosi dan pemulihan kesedihan remaja melalui seni dan budaya Sunda, pendengar. Saya Kang Arul tentu akan menemani Anda di segmen ini. Kalau misalkan kita sering meminta remaja untuk kuat, sabar, tidak mudah menyerah, tapi ada satu hal yang kadang lupa juga untuk diajarkan, bagaimana caranya memahami dan mengelola perasaan mereka sendiri. Ada sedihnya, ada kecewa, ada marah, ada apalagi banyak ya. Semua itu tentu bagian dari proses tumbuh. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita membantu remaja supaya tidak sekedar menahan emosi, tetapi juga mampu mengenalinya, mengekspresikannya, dan pulih dengan cara yang sehat. Dan kali ini, di pagi hari ini juga, kita menemukan satu pendekatan yang menarik, yaitu seni dan budaya Sunda. Nah, apakah budaya lokal itu bisa menjadi ruang pemulihan emosi bagi generasi muda? Itu yang akan kita bicarakan. Dan pagi hari ini telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Bogor, 4 narasumber dari tim PKM PM Binalar ya. Ada Nur Islamiyah. Oh, Ibu, mohon maaf.
1: Iya.
0: Ibu Nur Islamiyah, apa kabar Ibu?
1: Baik, ya Kang Arul dipanggilnya ya.
0: Betul.
1: Ya, halo Kang Arul, salam kenal.
0: Salam kenal juga Ibu. Tidak hanya sendiri, karena juga membawa 3 mahasiswa IPB University ya. Ada Maulana Ramdan.
2: Halo, Kang Arul.
0: Sehat-sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Ya. Kemudian juga ada Karima Nur Maulidah.
3: Halo Kang Arul.
0: Halo juga. Makasih ya sudah hadir. Dan yang terakhir, walaupun hadir pertama ya.
3: Betul.
0: Kita kenalkan ada Reva Diniarti. Halo.
4: Halo, selamat pagi Kang Arul.
0: Pagi juga ya. Dan teman-teman ini tentu kita akan bicara dari beberapa angle ya. Kenapa program ini penting, kenapa juga budaya Sunda yang dipilih, kemudian bagaimana programnya dijalankan, dan tentu saja apa yang berubah setelah remaja mengikutinya. Kita mulai dulu dari akar masalahnya dulu kali ya. Mungkin Ibu Nur yang mungkin bisa menjelaskan apa yang sebenarnya melatar belakang Ibu ya, lahirnya program ini. Apakah memang melihat fenomena yang tim juga perhatikan sejauh ini, khususnya pada remaja, sehingga regulasi emosi, pemulihan kesedihan itu dianggap perlu mendapat perhatian khusus begitu, Ibu Nur, silakan.
1: Oke, baik. Nuhun kah?
0: Sami nuhun.
1: Arul, sebelum ke situ saya mau kasih apresiasi dulu ya buat Karima. Karima ketua timnya nih, mm-hmm. gitu ya. Dan juga hari ini ada Maul, mm-hmm. ya. Kemudian ada Rere, biasanya ini panggil Rere.
0: Okay.
1: Jadi teman-teman di sini itu mendapatkan semacam hibah gitu ya, mm. untuk melakukan kan kreativitas mahasiswa. Dan ini salah satu yang didanai dari 30 kelompok yang ada di IPB. Jadi wah, aplaus dulu dong nih buat teman-teman. Salut loh saya sama mereka. Wah, yeah, luar yeah, biasa yeah, nih yeah. Biasanya mereka tuh harus kemarin ya harus mengerjakan ini tuh sampai gak pulang kampung loh. Ketukuman wow. liburan. Luar biasa dia pokoknya. Nah, kembali tadi kepada akar masalah, mm-hmm. seperti ini ya. Jadi kita itu ternyata di Indonesia banyak sekali LKSA atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, atau yang kita biasa kenal panti ya, mm-hmm. banyak sekali di Indonesia tuh. Ada sekitar hampir 4.000 okay. ya di Indonesia ini. Dan terbanyak itu ternyata di Jawa Barat. Hmm. Gitu ya, ada sekitar hampir ya 700 ya 600 sekian ya, okay. yang kira-kira menaungi 32.000 anak. Nah, kan banyak ya angkanya ya.
0: Banget.
1: Kemudian dari situ biasanya masalah yang paling sering ya, akhirnya kenapa harus di panti? Panti itu kan berarti tempat pengasuhan alternatif ya. Yeah. Harusnya kan di rumah masing-masing, mm-hmm. punya orang mm-hmm. tua. Mm-hmm. Tapi biasanya mereka yang ada di sana itu pertama yatim ya, piatu, atau keduanya, hmm. yatim piatu. Nah, saya mau tanya nih sama Kang Arul, sama teman-teman juga.
0: Okay.
1: Kita sebagai orang dewasa saja ya, kehilangan orang yang kita cintai, gimana rasanya?
0: Saya mengalami keduanya bahkan.
1: Waduh, itu di umur berapa tuh Kang Arul?
0: Remaja, Bu.
1: Remaja.
0: Remaja,
1: ya,
0: betul.
1: Ya, ya. Nah, biasanya kita aja yang orang dewasa misalnya kehilangan sesuatu hal yang penting sekali dalam hidup kita, itu sangat ya runtuh lah gitu,
0: terpukul ya.
1: Ya betul, terpukul. Ditambah kalau misalkan masih usianya remaja atau bahkan di bawah itu, artinya orang tua itu kan sebuah pegangan gitu ya, tempat kita bersandar,
0: betul.
1: Ya tempat kita untuk dinaungi, dicintai, ya dilindungi, eh hilang nih begitu ya. Nah, dilalai kesiannya gitu ya, teman-teman yang dimasuk ke panti ini tidak ada orang di sekitarnya yang akhirnya menampung mereka. Artinya mereka sudah merasa kehilangan, akhirnya harus ditarik di tempat yang baru begitu ya, harus menyesuaikan di tempat yang baru. Wah, itu kayaknya double-double banget kesedihannya. Jadi ada di situ ada cemas, ya pasti kan gimana nih nanti enggak ada orang tua, terus gimana menyesuaikan diri gitu ya. Makanya ada rasa marah juga, ada rasa kecewa, kenapa sih harus aku gitu ya. Nah, biasanya penelitian bilang ya bahwa anak-anak seperti ini sangat rentan terhadap grief atau kedukaan yang akhirnya berkepanjangan atau disebut prolonged grief gitu. Jadi artinya, dan akhirnya dari prolonged grief ini jadi unresolved atau yang dukanya itu belum sempat tercerna gitu ya. Tapi dia harus gerak cepat-cepat untuk move on. Nah, akar masalahnya di situ. Kemudian kan kalau anak-anak ataupun orang remaja itu tidak semudah orang untuk cerita gitu. Gimana rasanya? Tahu gitu ya. Ya seperti itu. Nah, makanya ini kita ingin mencoba untuk menggali ya permasalahan, kemudian ingin membantu tapi menggunakan cara-cara yang ramah dengan anak dan remaja seperti itu.
0: Oke, ya betul tuh ya. Tiba-tiba saya juga jadi merinding ini. Jadi ingat gitu ya. Al-Fatihah, mudah-mudahan ini Jumat berkah juga gitu ya.
1: Amin.
0: Ya, itulah tadi ya, galaunya belum selesai, tiba-tiba ada problem baru, double-double tuh kondisi perasaan. Ya, kadang-kadang marah nggak selalu berarti seorang pemarah, atau diam juga nggak selalu berarti nggak ada masalah gitu. Tapi kita dituntut untuk baik-baik saja, katanya sih gitu ya. Tapi mungkin pertanyaan berikutnya nih kepada Ibu Nur sebelum nanti ke teman-teman ya, sejauh mana sih Bu remaja itu perlu dibekali kemampuan untuk mengenali emosinya sendiri gitu, dan risikonya apa nih kalau misalkan terus ditekan begitu atau diabaikan?
1: Kalau dibilang tanya sejauh mana ya jauh banget. Kan pertanyaan sejauh mana ya? Iya. Jadi ini sangat dibutuhkan tentunya. Okay. Jadi gini, kalau emosi ya marah, sedih, kecewa ya, kemudian kedukaan itu biasanya disimpan di otak kanan. Beda ya, bukan otak yang rasional. Ya. Justru itu dia itu perlu dikeluarkan ya, dan cara yang juga cukup baik ya dan terbukti dalam penelitian-penelitian itu adalah dengan menjembataninya dengan tadi kesenian, kebudayaan atau sesuatu hal yang tidak judgmental gitu. Misalnya kalau kita menggunakan apa, ditanya seperti tadi ya, gimana rasa sedihnya? Gimana cara jawabnya ya, bingung gitu ya. Ya, tapi kalau misalkan kita menggunakan media dalam hal ini misalnya tadi untuk mengekspresikan emosinya, misalnya contohnya kita ngomongin emosi, mereka kan perlu katarsis ya. Katarsis itu artinya meluapkan emosi.

0: kualitas dari hasilnya sebetulnya, bagaimana mereka menggoreskan itu dan akhirnya merasa lega. Mungkin teman-teman ya atau pendengar yang ada di sini juga pernah nih gerak sesuatu, terus mendengarkan sesuatu terus kayaknya tenang gitu. Nah kayak gitu. Nah budaya Sunda itu kaya sekali ternyata dengan hal-hal yang sifatnya tadi buat menenangkan kita. Misalnya kalau pakai teman-teman nanti mungkin bisa kasih contoh juga, ada alat-alat musik misalnya celempung, itu nada-nadanya karinding gitu ya, itu kan nada-nadanya itu rendah. Jadi dengan itu tuh seperti kita punya safe place gitu ya, untuk kayak kita kalau dengerin angklung aja kayak aduh enak banget,
1: menenangkan
0: gitu ya,
1: ya Bu ya.
0: Kayak gitulah kira-kira.
1: Stress release-nya beda-beda tapi ruang ekspresinya juga banyak sebetulnya,
0: betul,
1: pilihannya
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Nih Bu Nur nih kayaknya harus segmen sendiri sih sama Bu Nurma ya. Oke. Okay.
2: Besok langsung booking
1: aja lah, kita bikin ruang sendiri lah ya.
0: Yes.
1: Oke. Okay. Nah, kita masuk ke bagian yang menurut saya juga unik, kita membicarakan kesehatan mental dengan banyak pendekatan gitu ya. Tapi tim Binalar ini memilih seni dan budaya Sunda karena budaya kadang kita lihat hanya sebagai warisan yang harus dilestarikan, apalagi di mata remaja gitu ya, vintage, kuno, nggak seru segala macam. Padahal bisa jadi di dalamnya kita tahu ada nilai, ada cara berkomunikasi, ekspresi juga seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Nur. Nah langsung aja nih, mungkin bisa dijawab sama ketuanya Karima ya, apa yang membuat seni dan budaya ini dipandang tepat begitu untuk menjadi media dalam membantu remaja mengelola emosi dan juga memulihkan kesedihannya gitu.
2: Oke, baik. Jadi sebenarnya awal mulanya ya, cerita kenapa kami mengambil budaya Sunda itu karena kami menyesuaikan juga dengan peserta binaan yang ada di panti asuhan, atau kalau mitra kami itu namanya Yayasan Rumah Cahaya Cendekia, yang itu tepatnya ada di belakang IPB. Nah, karena mereka sebagian besar adalah orang Sunda, jadi kami menyesuaikan juga nih. Oh, oke, sekarang kita bikin inovasi naratif art terapi. Itu adalah terapi dari narasi dan juga seni. Jadi menulis ya, tanpa bicara menulis dan juga seni. Lalu kami ambil apa ya kira-kira seni yang kiranya cocok gitu loh untuk anak-anak di situ. Karena kembali lagi ini kan manfaatnya juga untuk remaja di sana ya. Akhirnya kami pilih nih karena mereka berlatar belakang Sunda, langsung aja kita pilih seni Sunda. Dan kebetulan kami berlima nih, tim Binalar ada lima, empat diantaranya orang Sunda, kecuali saya sendiri nih justru. Jadi sip, langsung aja kita susun nih, susun dari metode utama kami, emotion regulation training atau pelatihan regulasi emosi yang terdiri dari empat. Jadi ada mengenali, memahami, mengekspresikan, dan juga mengelola. Nah, di tahap mengekspresikan ini, seperti yang tadi dikatakan Ibu Nur Islamiyah atau yang biasa dikenal mahasiswanya itu sebenarnya Ibu Mia nih. Betul, Ibu Mia. Akhirnya kami berdiskusi bersama, di tahap mengekspresikan emosi ini kita menggunakan media seni. Tapi sebenarnya nggak hanya seni Sunda saja, tapi juga ada narasinya. Nah, di seni Sunda ini, karena kita mau highlight nih seni Sundanya yang jadi judul kami bahkan ya. Seni Sunda ini kami menggunakan tiga seni budaya Sunda. Seninya itu yang pertama ada drama bahasa Sunda. Jadi dramanya itu uniknya, Kang Arul, kami menggunakan cerita sedih mereka sendiri, pengalaman sedih duka mereka yang mereka narasikan sebagai naskah drama berbahasa Sunda. Jadi mereka ada nangis-nangisnya, marah-marahnya, dan juga di akhir cerita itu untuk menutup lukanya kami gunakan juga naskahnya tuh ada hikmahnya gitu. Jadi dari sedih, memuncak, marah-marah, sedih dan kecewa, sampai akhirnya mereka bisa mengambil hikmahnya, seperti itu. Lalu setelah drama bahasa Sunda, kami juga menggunakan tari, tari tradisional Sunda. Untuk perempuan itu namanya tari buyung, kami pakai kendi. Jadi sebenarnya itu tuh gambaran untuk kita tuh lebih bersyukur lagi, tari buyung namanya. Kemudian untuk yang laki-laki namanya tari maung lugai. Maung ya, itu menunjukkan supaya anak-anak di sana tuh tahu kekuatan mereka, bahwa di dalam diri mereka tuh ada loh kekuatan tersendiri. Kemudian juga ada musik tradisional Sunda. Nah ini nih ada angklung. Kalau angklung mungkin udah banyak orang kenal gitu ya, oh angklung. Tapi kita juga menggunakan dua alat musik lainnya. Ada namanya karinding dan juga celempung. Karinding itu cara mainnya di toel, Kang Arum. Jadi dari rongga mulut itu nanti di toel. Kemudian nadanya juga bukan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tapi nadanya adalah A, I, U, E, O. Itu unik banget karena hanya di toel tapi bisa kedengeran, oh ini nada A, I, U, E, O, seperti itu. Kemudian juga ada celempung. Celempung itu yang dipukul. Iya, jadi celempung itu ada dipukul seperti kendang juga. Kemudian juga ketiga itu tuh menjadi seni Sunda yang sangat kita tonjolkan.

0: seperti itu.
1: Oh, okay. Itu dia ya, beberapa pendekatan dari seni. Tapi penasaran juga proses kreatif di belakangnya. Apalagi kan tim juga gak banyak-banyak banget ya. Terdiri dari berapa orang sih?
0: 5.
1: Tuh kan, iya. Itu dibantu oleh siapa? Karena kan apalagi drama. Mm-mm. Prosesnya juga ke remaja. Mm-mm. Ya kan? Dalam satu kali tema katakanlah, sampai akhirnya pesan moralnya diambil, itu dibantu oleh siapa?
0: Oke, kalau fasilitator mungkin ya. Aha. Kami menyebutnya itu biasanya dibantu dari kami sendiri. Jadi berlima itu kami membagi gitu. Uhum. Ada, oh karena sasarannya itu sebenarnya ada 15 remaja di sana. Okay, jadi 15 okay. Dibagi 5 nih kurang lebih. Ya kita juga membentuk kelompok gitu. Yeah. Membentuk kelompok dari drama itu. Jadi kami memang membagi-bagi fasilitator itu. Oke, nanti ke kelompok A, kelompok B, kelompok C, seperti itu. Jadi sebenarnya gak terlalu berat juga karena kami berlima dan sasarannya itu 15. Seperti itu
1: Kang. Oke. Okay. Kang Maul mungkin bisa cerita, kayaknya Maul dia aman-aman aja, enggak berat kok, tapi ada tantangan enggak, ada challenging enggak di kegiatan ini, Kang?
2: Oke, okay, mungkin untuk tantangan ya. Dari tantangan tersendiri ini dari tim kami, yang pertama mungkin karena waktunya itu terlalu singkat gitu.
1: Berapa lama?
2: Cuma 3 bulan gitu.
1: Cuma. Tolonglah Bumia, ini kurang memang ini.
2: Sesuai timeline nasional tuh waktunya hanya diberikan 3-4 bulan. Iya. Dari kegiatan kita yang banyak banget itu, kayak misal dimulai dari tahap bina aksi larung rasa. Mm-hmm. Yang dimana di tahap larung ini kita mengekspresikannya melalui kegiatan tari tradisional dan kegiatan Sunda lainnya itu dalam waktu yang singkat itu sebagai tantangan kami gitu. Yeah, jadi yang penting kita itu enggak mencari kesempurnaan dari hasilnya gitu. Yang penting kita bisa memproses apa yang kita kasih ke anak-anak gitu. Mm-hmm. Jadi di awal kita bermain apa ya, alat musik tradisional, yang itu ada 3 alat musik. Jadi benar-benar itu kan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus bermain 3 alat musik sekaligus, yang dimana anak-anak ini belum ada basic gitu dalam bermain alat musik, yang dimana kita baru mengajarkan dalam waktu alat musik dalam waktu 2 hari. Jadi di setiap Sabtu sama Minggu itu kita benar-benar ya udah kita ngelatih alat musik tuh cuma 2 hari gitu. Jadi tapi inti dari kegiatan hasil ngelatihnya tuh anak-anak tuh pada bisa gitu outputnya.
1: Oke, oke.
2: Iya, nah dan sebagai tantangannya itu benar-benar waktunya singkat.
0: Mepet gitu ya.
2: Iya, mepet banget gitu. Ditambah kan drama juga harus menghafalkan naskah gitu kan. Iya. Harus menghafalkan naskah yang sebanyak itu, terus juga kendala di anak-anak yang di panti, ada beberapa anak yang susah buat ngebaca gitu, masih ada beberapa gitu. Jadi itu sebagai tantangan juga. Terus buat yang tari, tantangannya kalau tari kan latihan 1-2 hari itu, kalau apa ya, yang profesional itu nggak mungkin cukup kan. Nah untungnya anak-anak di situ tuh meresapinya juga agak cepet tuh. Jadi kita tuh enggak ngefullin satu lagu gitu buat penampilannya. Jadi hanya penggalan-penggalan saja, dan itu tuh dipotong gitu. Dan untungnya anak-anak tuh mampu untuk meresap dan memahami gerakan-gerakan tarinya gitu.
1: Dikejar waktu 3-4 bulan harus rampung. Betul, ya kan. Betul. Apalagi saat kayaknya apa namanya, fase adaptasi, kemudian ke akrab. Ada sisi emosional saat harus kita berpisah.
3: Karena kalau kita ngomongin emosi atau ya peningkatan dalam melakukan misalkan regulasi emosi, itu kan sebenarnya enggak instan ya. Harusnya bisa lebih panjang sih waktunya, cuma gak apa-apa.
1: Idealnya berapa emang Bu, kira-kira?
3: Ya mungkin kalau untuk program ini idealnya masih bolehlah ditambah 3 bulan lagi gitu. Maksudnya kalau kita ingin betul-betul melihat kan, kalau bukan seperti pengetahuan yang langsung kita tahu udah langsung kelihatan gitu. Tapi kan kalau emosi itu kan perlu dicerna dulu.
1: Bener
3: gitu
1: lagi.
3: Ya
1: perlu. Ya, tapi sudah pernah disuarakan gak Bu?
3: Untuk ini ya waktunya. Ya mungkin sebaiknya sih kalau
1: ini
3: untuk
1: jadi aspirasi nih.
3: Tapi kayaknya kalau untuk program ini memang timeline-nya segitu, mungkin bisa kita lebih mundur lagi ya, persiapannya harus lebih cepat sehingga kita lebih bisa lebih apa ya, banyak waktu untuk melakukan ini.
1: Kita semua kan berharap programnya berjalan lancar, walaupun tadi dibilang ada drama-dramanya begitu. Tapi yang lebih penting itu apa sih yang berubah? Okay. Perubahan di diri seorang remaja kadang kan nggak terlihat besar begitu, tapi ada peningkatannya. Apa yang kamu perhatikan sejauh ini dari 3 atau 4 bulan berjalan?
4: Baik nih Kang, jadi itu tahapan kami itu ada 4, yaitu bina, aksi, larung, dan rasa. Hmm. Dimana bina ini kita harus memahami emosinya terlebih dahulu.
1: Okay.
4: Baru aksi, yaitu memahami dan mengenali seperti itu. Lalu larung, tadi kan teman-teman sudah menyebutkan bahwa di larung ini adalah puncak dari seninya, yaitu mengekspresikan emosinya melalui seni kebudayaan Sunda. Lalu terakhir ada rasa. Rasa ini merefleksikan apa sih yang udah dialami sama teman-teman remaja setelah melakukan bina aksi larung ini, seperti itu. Nah, hasilnya tuh bagaimana Kang? Kayak hasilnya tuh teman-teman sudah bisa memahami dan mengenali emosinya. Jadi tidak hanya sedih, marah, kesel, tapi ada juga loh overwhelmed, yaitu aduh Kak, aku rasanya kayaknya banyak banget tekanan gitu. Kecewa, ternyata kecewa juga gak hanya sedih ya Kak, kecewa juga bisa capek, seperti itu. Jadi seperti itu hasilnya. Dan secara keseluruhan kami memberikan ruang untuk teman-teman mengekspresikan emosinya, seperti itu. Dan mereka juga dapat menemukan hobi baru nih. Kemarin Sabtu Minggu, aku kayaknya Sabtu Minggu main HP di rumah, tapi sekarang aku main alat musik nih, alat musik Sunda, karinding, celempung, dan angklung, seperti itu.
1: Kalian kan dalam satu tim terdiri dari beberapa individu begitu ya. Untuk menentukan kamu berperan ini, kamu berperan itu, siapa yang membagi hal itu?
0: Betul. Jadi awalnya nih kalau kita mundur lagi ke belakang, kelompoknya itu atau timnya itu hanya berdua, alias dari kakak tingkat nih, Kak Maul dan teman satu lagi dari kami. Kak Maul tuh tadinya ketua tim. Lalu setelah beriringnya waktu gitu ya, kami mencari-cari dosen pendamping.
3: Kasih tahu dulu dong, Maul dari jurusan apa?
0: Kak Maul dari fisika.
1: Beda
0: dong. Jadi hebatnya Kak Arul.
1: Boleh gak satu-satu?
3: Maul dari fisika.
0: Dan temannya malah dari kedokteran hewan awalnya.
1: Nah, lo.
0: Betul. Dan justru
2: berbeda sekali ya.
0: Betul. Dan awalnya itu sudah ada judulnya. Judulnya juga sudah inovasi naratif art terapi budaya Sunda gitu.
3: Berani-beraninya mereka ya.
0: Lalu saya masuklah di antara berdua itu, saya masuk bertiga. Lalu kami mencari dosen pendamping. Wah, kira-kira dari mana ya? Kalau saya lihat sekilas judulnya aja ini psikologi banget gitu. Kalau di IPB kan tidak ada psikologi ya, tapi adanya ilmu keluarga dan konsumen yang salah satunya mempelajari psikologi umum, psikologi anak. Lalu kami coba cari tahu, coba deh saya cari dosen saya sendiri gitu. Akhirnya bertemulah dengan Ibu Mia. Betul. Nah, dari situ Rere masuk dari ke tim kami. Kemudian juga ada satu lagi dari ilmu keluarga dan konsumen juga, tapi angkatannya di bawah kami gitu. Jadi lengkaplah tuh berlima, tapi ketua timnya juga harus berganti gitu. Karena Ibu Mia mau, yuk langsung aja ketuanya dari ilmu keluarga dan konsumen saja gitu. Supaya mungkin lebih memahami gitu apa yang akan dilaksanakan ke depannya. Nah, untuk pembagian peran nih seperti apa? Sebenarnya karena kami melihat dari potensi yang teman-teman saya miliki gitu loh. Karena saya sudah menjadi ketua, akhirnya ayo kita coba tentukan kembali. Kak Maul banyak bicara, humble sekali orangnya. Kami jadikan sebagai humas seperti itu. Hubungan masyarakat untuk koordinasi, untuk menghubungi pihak-pihak terkait gitu. Kemudian dari Rere nih, dari Rere sendiri ada bagian sekretaris dan juga bendahara, alias yang bagian administrasi. Segala administrasi itu Rere. Administrasi kegiatan, keuangan, itu semuanya Rere yang...
1: Jadi dipanggilnya bukan cuma Rere, tapi Min admin soalnya.
0: Boleh. Uang. Oke, kemudian juga ada satu, ada dua lagi. Satunya media branding yang tadi dari kedokteran hewan. Kemudian juga ada
3: luar biasa.
0: Kemudian juga ada yang ilmu keluarga dan konsumen yang adik tingkat kami, itu sebagai tim lapangannya, yang sebagai koordinator lapangannya, seperti itu Kang Arul.
1: Wow, project plan-nya juga akhirnya bertumbuh dengan sendirinya ya.
3: Dan kompak banget
1: ya, pemilihan apa namanya member timnya juga tiba-tiba kayak Avenger aja ya kan, udah komplit, yuk kita serang gitu ya. Wah, ini makin menarik ya. Nanti kita juga akan sambung kembali dan mengundang bagi pendengar yang mungkin ingin turut menanyakan hal-hal yang dirasa kok jadi makin penasaran begitu ya. Kita akomodir via WhatsApp Pro 1 pendengar di 08 1 5 kali 4 200. Asta Cita Dialog Bogor pagi ini nanti kita lanjutkan kembali di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.
5: Hai, perkenalkan, aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Dialog Asta Cita Bogor pagi ini kita teruskan kembali sesi kedua dengan tema regulasi emosi dan pemulihan kesedihan remaja melalui seni dan budaya Sunda, saudara pendengar ya. Bersama dosen pendamping, ada bendahara, ada ketua dan sekretaris PKPM PM Binalar pendengar ya. Terima kasih yang sudah berkirim pesan, nanti kita akan coba bacakan. Tadi di awal juga ketua sempat bilang mungkin karena memang kegiatannya ada di Bogor ya, yang didominasi dengan kultur Sunda, jadi pendekatannya hal yang serupa. Tapi tentu ini bisa direplikasi di daerah lain juga kali ya Bu ya, betul, menggunakan betul. Budaya lokal mereka masing-masing ya, misalnya Jawa, Minang, Bali atau budaya daerah lainnya, Bu.
3: Betul, Mia. Betul. Karena tadi prinsipnya sebetulnya bukan pada hasilnya sebetulnya ya, atau kalau misalkan kita lihat, tapi kepada sebetulnya itu sebagai media saja, okay. Ya, media yang ramah, ya, kemudian kan tidak judgmental, siapa sih yang mau menilai gitu ya kalau untuk misalkan apa ya, dari sisi misalkan tadi tari atau seni itu kan orang gak dilakukan penilaian sih biasanya gitu ya, tapi lebih kepada bagaimana itu menjadi media yang bisa membuat orang tuh bisa lepas gitu ya kan, bisa merasa nyaman, apalagi misalkan ya dengan budayanya sendiri gitu. Dan ini kan sebetulnya jadi sesuatu hal yang positif sekali ya buat generasi muda gitu, karena kan kita sedang banyak banget nih budaya-budaya dari luar. Sebenarnya sih gak apa-apa juga ya gitu, cuman jangan lupa dong kita kan punya budaya masing-masing, ya kan? Apalagi ternyata kalau misalkan tadi kan sudah disebutkan oleh Karima ya, bahwa banyak sekali filosofinya loh. Kalau kita gali, saya juga sih jujur li ya, karena bukan orang Sunda juga gitu ya. Tapi ketika melihat apa sih ternyata apa tari maung gitu ya. Atau jangan lupa nih, kita juga bukan cuma seni sebetulnya, banyak permainan-permainan kayak gobak sodor gitu ya, orai-orayan gitu. Nah itu sebetulnya semuanya misalnya ada nilai pekerja sama, gotong royong, kemudian ada filosofi-filosofi yang memang di negara lain mungkin nggak ada, di daerah lain nggak ada gitu. Tapi itu unik satu wilayah tersebut, sehingga itu sangat bagus juga untuk edukasi sih terkait dengan kebudayaan gitu.
2: Nah itu dia ya, hal-hal positif ya dari aktivitas yang kadang, yang sekarang juga karena pilihan apa namanya hiburannya banyak kali ya Bu Mia ya, jadi tetap orang tua juga harus mengawasi begitu apa yang menjadi konten tontonannya. Saya izin untuk membaca satu pesan dari TFA kali ini di Indra Prasta ya. Anak saya sekarang remaja, makin besar makin sulit diajak bicara. Kalau ditanya ada masalah, jawabannya selalu nggak ada apa-apa katanya gitu. Ini sebagai orang tua, saya harus mendekatinya seperti apa supaya dia tidak merasa dihakimi katanya gitu ya. Apa kalimat, apa pendekatannya yang bisa dilakukan orang tua di unit terdekat di rumah. Mungkin Bu Mia kali ya, atau ada teman yang lain boleh?
3: Mungkin nanti dari sisi remajanya atau generasi muda dia mau jadi apain gitu. Boleh. Ya, tapi seperti apa yang saya biasa praktekkan juga ya, kalau lagi di klinik orang tua banyak yang cerita seperti itu ya. Kalau ditanya paling bahunya gini gitu ya. Atau tadi aman gitu ya. Gimana kabarnya, aman? Aman udah kayak pos kamling atau apa ya? apa satpam apa gimana sih? Kita enggak nanya keamanan di sini ya kan. Bagaimana kabarmu gitu ya. Karena mungkin ada gap ya, ada gap usia gitu ya, sehingga mungkin anak-anak juga berpikir bahwa orang tua tuh kayaknya nggak bakal ngerti sih apa yang aku pikirkan gitu. Makanya di situ butuh sekali waktu yang tepat gitu ya, kemudian media yang tepat, Nah itu dua hal itu sih yang paling penting sebetulnya ya. Jadi kapan waktu yang tepat kita berinteraksi ketika dengan anak, ketika misalkan kita ingin bertanya sesuatu hal yang lebih deep gitu ya, kemudian dengan media apa gitu. Kalau misalkan anak kita, kita nih sebagai ya saya ya yang udah ibu-ibu gitu, kita kadang kan hobi-hobi kita sendiri aja, suka-suka kita sendiri aja gitu. Terus anak-anak juga sama kayak gitu, gak ketemu kan. Bisa gak cari misalnya ya hobi yang kira-kira bisa dilakukan oleh kedua-duanya gitu ya, cari sesuatu hal. Kalau ada yang tadi sifatnya arts gitu misalnya, sama-sama misalnya suka dengan drama gitu, atau kalau sekarang jarang-jarang sih anak suka yang kayak gituan ya, tapi kita kayaknya orang tua malah justru harus lebih sering menyesuaikan sih dibanding mereka yang menyesuaikan ke kita ya. Jadi apa nih kira-kira anak-anak medianya yang mereka sukai, komik misalnya, komik bacaan gitu ya. Apa sih males banget sih baca itu, tapi demi untuk dekat dengan anak kita, mau gak mau, suka gak suka, kita coba cari tahu anak kita sukanya apa. Nah dari media itu sih akhirnya, apa sih tuh kayak menarik banget, ih suka deh lihat kayak gituan, yuk yuk baca bareng misalnya. Terus nah dari buku, sebetulnya buku itu bisa jadi terapi. Ya kita akhirnya membahas tentang sesuatu, misalnya kenapa dia, iya dia sedih banget loh. Sebenarnya orang ketika cerita tentang buku ya, bisa jadi isinya sebenarnya narasinya sama, tapi ketika diceritakan oleh satu orang bisa jadi beda, karena itu membawa emosinya dia.
2: Betul.
3: Ya, dan membawa pikirannya dia. Jadi bisa secara tidak langsung kita sebetulnya berdialog dengan innernya anak itu.
2: Itu lagi selalu ada pencerahan memang. Kalau kita curhat ke ahlinya tuh ya. Tapi quality time itu penting ya.
3: Oh penting banget sih.
2: Jadi
3: itu harus
2: betul.
3: Setidaknya weekend tuh ada waktu ya, walaupun gak lama, tapi harus bareng-bareng sih sama anak tuh.
2: Coba dari sudut pandang kalian.
3: Iya perlu nih.
4: Silakan. Kami remaja kesonoan dikit.
2: Jangan gitu, kalau kalian kesonoan dikit apa kabar saya? Silakan.
4: Oke baik, karena kami masih umur 20-an nih, masih awal-awal.
2: Gak
4: ya.
2: Jauh dari
4: baru,
2: saya.
3: Iya.
5: Remaja baru nepes.
4: Baru kemarin nih jadi remaja dan juga sekarang masih menjadi seorang anak gitu ya, yang kebetulan juga masih belajar ilmu keluarga nih, terutama tentang pengasuhan anak. Tapi di sini saya mau highlightnya bagaimana dari sisi anak aja gitu ya. Benar seperti apa yang tadi dikatakan Bumia, bahwa seorang anak itu sebenarnya hanya pengen didengar gitu. Ketika pulang capek banget, jangan ditanyain dulu, tapi jangan ditanyain dulu, diam dulu sampai akhirnya si anak atau saya nih nunggu dulu nih, baru mau cerita kayak ibu, ayah mau cerita gitu. Nah baru hadirlah, jangan main HP, karena di era digital ini memang biasanya ya, bahkan kita kami seorang anak pun biasanya pegang HP gitu ya, main HP di depan orang tua. Tapi ketika anak itu lagi pengen bercerita nih dengan orang tua mungkin bisa berikan waktu untuk anaknya gitu, lepas dulu handphonenya. Karena saya pengalaman nih, aduh kalau saya didengar, karena kayaknya orang tua saya denger ya. Ibu itu sering banget kalau misal saya lagi ngobrol sambil pegang HP gitu. Terus buka Facebook biasanya, ibu bisa gak sih ditaruh dulu handphonenya, mau ngobrol gitu.
2: Karena sesekali. Eye contact juga penting ya, kadang-kadang.
4: Iya betul, pengen didengar, pengen curhat gitu. Tapi ibu kayak, aduh nanti dulu dok gitu. Jadi kayak ya itu sih yang sebenarnya dibutuhkan anak itu adalah berikan waktu, betul, harus sesuai waktunya, tepat gitu. Jadi dan juga harus terbuka dari anaknya itu sendiri dengan cara pendekatan dari orang tuanya gitu. Betul, jadi harus ada ruang yang nyaman dan juga aman dulu nih, anak harus ngerasa nyaman dulu. Jangan ketika kita cerita malah ya udah kamu nyajak kayak gitu, gitu kan. Jadi malah loh, kok malah salah lagi. Ini udah
5: malah
4: mau
5: dimarahin gitu ya.
2: Jadi perang nasib ya. Tapi yang perlu Karima tahu, saya juga pendengar yang baik, kalau misalkan mau cerita silakan. Ini ke Kang Maul. Kang Maul, setiap anak bahkan kita sendiri pun merasakan moodnya itu kadang berganti hari, beda mood kan. Ya apalagi dalam satu hari bisa jadi berganti-ganti atau mood swing. 3-4 bulan waktu yang sangat singkat, tapi dikejar oleh deadline, menyesuaikan mood mereka, gimana Kang? Agak relate nih soalnya nih ya.
5: Betul banget nih Mas. Jadi untuk menyesuaikan mood dari anak-anak sendiri, sebenarnya kita itu harus, dari kitanya sendiri juga harus bisa paham nih untuk ngeregulasi emosi diri kita sendiri gitu. Dulu sebelum saya ikut kegiatan ini, saya tuh orangnya bener-bener kayak mau menang sendiri juga, egois orangnya, enggak yang kayak oh ya udah males ngelakuin ini, malas ngelakuin ini. Tapi setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya membentuk program ini dengan teman-teman saya tuh jadi paham gitu loh, kayak oh, kayaknya kalau misalkan saya tetap mood saya kayak gini, kayaknya nggak bakal maju deh, nggak bakal jalan gitu. Jadi harus ada di mana waktu tuh kita tuh harus mengalah gitu, dan harus mengesampingkan ego kita terlebih dahulu gitu. Emang kita tuh harus jalan bareng-bareng, terus juga untuk nyesuaiin mood anak-anaknya juga. Ya udah, kita nggak apa-apa nih capek dulu, misal di pas hari H pelaksanaan programnya, ya udah kita jor-joran di hari itu dengan senyum, ramah, banyak omong juga untuk kesana kemari ke anak-anaknya, untuk apa ya, menyampaikan informasi-informasi ke anak-anaknya, walaupun anak-anaknya ada beberapa yang emang bikin kita tuh emosi gitu, ada yang bikin kesel,
2: gemes ya,
5: iya gemes kayak, kenapa sih kamu nggak gini gitu, cuman kan itu dari diri kita sendirinya juga harus bisa mengendalikan gitu. Betul. Untungnya dari kita sendiri juga udah pada bisa tuh untuk mengelola emosinya diri sendiri ya, alhamdulillah. Jadi bisa menghadapi anak-anak yang emang sifatnya bisa dibikin gemes kita
2: Ternyata, terlihat makin kesini makin sabar ya Kang Maul ya.
3: Iya. Tapi berarti program ini tuh bukan buat mitranya aja, berarti buat diri sendiri bisa ya, luar biasa.
2: Betul. Itu emang diuji supaya mentalnya akhirnya bener, goalnya juga sama ya kan.
5: Iya. Karena kita sebelum kita mengajari orang lain, diri kita juga harus bisa gitu kan. Asal-asalan kita udah kita langsung ngajarin aja, ya udah kita tetap emosian juga nggak apa-apa kan, mereka juga nggak tahu gitu.
2: Oke, ini waktu terus berjalan, tidak terasa memang tampaknya kita sudah di penghujung sesi begitu ya. Mungkin ke Rere ini, Re, ini programnya udah beres apa belum sih?
6: Sudah.
2: Udah rampung ya?
6: Sekali lagi nih Mas, penutupan Paturai Tinang seperti itu.
2: Kapan?
6: Di tanggal 6 September.
2: Deket banget ya. Tapi setelah program PKM PM Binalar ini selesai ya, apa rencana dari tim nih ke depannya? Apakah ini hanya satu program kemudian tuntas, beres, atau terus dikembangkan, beralih ke tim yang lain, melanjutkan program yang sama, atau ada kebermanfaatkan yang lebih luas lagi, Re?
6: Nah, kebermanfaatan yang lebih luas lagi sih ya. Kami berharap lebih bahwa program kami ini bisa diimplementasikan di panti asuhan seluruh Jawa Barat atau mungkin seluruh Indonesia gitu.
3: Oke, kita calling nih ya. Mungkin kalau karena ini apa on air gitu ya, kalau misalkan ada lembaga-lembaga yang terkait yang mungkin membutuhkan program ini, kita sangat dengan senang hati ya akan memberikan modul-modul yang kita punya gitu ya. Tapi memang kita juga bekerja sama sih ya dengan beberapa lembaga saat ini, kita lagi pendekatan, inginnya sih program ini tidak terputus ya, sehingga ini bisa direplikasi dimanapun, karena memang tadi kan angkanya banyak sekali ya di sekitar kita ya, lembaga-lembaga yang sejenis supaya dipakai gitu. Terus satu lagi sih sebetulnya nih, program ini kan sebenarnya program kreativitas mahasiswa yang dilombakan sebetulnya, Kang Aro. Iya, jadi kita tahun ini di IPB keterima untuk didanai itu 30 kelompok. Dan setelah ini kita akan presentasi ke nasional gitu ya, maksudnya akan dipresentasikan seluruh Indonesia, nanti akan dipilih untuk maju ke nasional gitu. Nanti katanya Semarang ya untuk finalnya ya. Jadi nanti kita akan presentasikan ini ya, mudah-mudahan doain ya Kang Aro ya, supaya kita bisa maju ke PIMNAS gitu.
2: Amin. Semarang, kami datang.
5: Semarang, I'm coming.
2: Amin.
3: Mungkin medali emas malahan ya.
2: Amin. Ini kompetisi rutin, agenda
3: rutin tahunan.
2: Oke. Semoga ya teman-teman ya. Bismillah. Sebagai ketua tim, mungkin sebagai closing ya, mungkin anak-anak didiknya juga saat ini lagi dengerin kali.
4: Kemarin kami udah mengajak sih, ayo dengerin kakak-kakak mau siaran di RRI.
2: Apa yang mau kalian sampaikan nih buat anak-anak?
3: Buat adik-adiknya.
4: Buat adik-adiknya ya. Jadi sebenarnya untuk semuanya dulu ya, bahwa banyak orang mengira tuh ketika anak tinggal di lembaga kesejahteraan sosial ya, atau mungkin adik-adik di sini di yayasan gitu ya, mungkin banyak orang mengira tuh permasalahannya sampai di sana gitu. Padahal prosesnya itu jauh lebih panjang gitu ya, jauh lebih kompleks gitu. Nah, adik-adik harus menghadapi kehilangan sosok terdekat, kemudian juga harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan belajar mengelola emosi adik-adik sendiri. Karena itu kalian tuh nggak harus selalu merasa sendirian gitu. Okay. Karena memang dibuktikan juga ya dengan adik-adik bilang ke kami bahwa kakak seneng banget karena akhirnya kami bisa cerita, kami bisa mulai banget terbuka. Padahal aku biasanya takut banget kak buat cerita sama orang lain gitu. Jadi harapannya karena kami juga akan menyempatkan waktu ya sesekali datang ke sana. Jadi jangan khawatir adik-adik, jangan nangis, jangan galau. Aduh ditinggal sama kakak-kakak. Bahkan banyak banget yang chat.
3: Iya, kemarin pas acara abis itu pada nangis itu karena saking udah attach-nya gitu ya.
4: Dan juga karena adik-adik kan kami beri ini ya angklung, karinding, calembung, dan juga kami beri bekal juga nih untuk kalian meregulasi emosi. Jadi harapannya kedepannya ketika kami datang lagi ke sana, kalian juga hadir dengan diri kalian yang sama bahagianya ketika terakhir kami bertemu, sama tenangnya juga setelah kami bertemu, dan juga sama cerianya pada saat terakhir kami ketemu. Aduh, gitu. Jadi gunakan saja media-medianya, gunakan itu untuk kebahagiaan kalian. Gunakan apa yang sudah kami berikan sebagai bekal kalian ke depannya. Mungkin yang tadinya kalian takut gitu ya, bahkan mungkin gak ada di rencana kami supaya kalian berani tampil, tuh gak ada sebenarnya. Tapi kalian ketika berani tampil di depan, itu jadi sesuatu yang luar biasa sekali untuk kakak-kakak Binala. Seperti itu. Jadi tetap bahagia, tetap ceria, dan juga jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kakak-kakak.
3: Jargonnya apa jargonnya?
4: Oh, iya,
3: ada
4: jargon ya? Ada jargon. Sesuai jargon dari tim Binalar nih, mengurai rasa, merangkai asa.
2: Keren. Oke, terima kasih teman-teman.
3: Sama-sama Kang Arul.
2: Sudah membawa kita melihat persoalan remaja dari sudut yang lebih dekat ya. Lebih personal juga. Ini bagi saya juga sama, lebih manusiawi dan tentu saja lebih dekat dengan identitas budaya kita begitu. Hatur nuhun untuk Ibu Nur Islamiyah.
3: Sami-sami.
2: Kemudian juga Kang Maulana Ramadan.
5: Sami-sami Kang.
2: Kemudian Karima Nur Maulida. Admin kita Dini Arti. Terima kasih banyak teman-teman. Sukses ya. Semoga nanti kita bisa jumpa kembali. Sharing banyak hal. Ada tema-tema yang menarik untuk nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain ya.
4: Siapa tahu udah bawa medali emas.
2: Amin. Boleh.
5: Jadi sumbernya pas udah dapat medali.
2: Oke, waktunya kita akhiri Asta Cita Dialog Bogor pagi ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih. Salam untuk adik-adik kita yang ada di sana ya. Sukses selalu, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami pendengar, karena selepas ini masih ada satu segmen akhir. Saya temani Anda hingga pukul 10 nanti. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama Seta Dewa atau Teto yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jack, ngapain sih kamu tinggal depin HP melulu di kolam? Mau streaming ikan gurame lagi makan?
1: Enggak, Bah.
0: Kamu teh mau jadi ikan influencer bukan?
1: Ini lagi cek laporan medis ikan kita lewat aplikasi. Kata aplikasinya mah, kadar oksigennya lagi rendah, kayak abis lari maraton. Mending aeratornya kita tambah satu nih, Bah.
0: Laporan medis? Masa iya ikan pakai MC? Mohon maaf, ikan gurame tidak bisa masuk kolam hari ini karena lagi kurang oksigen. Gitu?
1: Iya, Bah. Ih, kepercayaan. Biar mereka nggak pada kabur nge-WFH di kali belakang. Nih, aerator ekstranya udah datang tadi pagi. Tinggal dipasang.
2: Teknologi bikin kita lebih jeli. Data sederhana di genggaman, bantu peternak ambil tindakan tepat sebelum ada masalah. Hasilnya, ikan bahagia, panen melimpah, ekonomi keluarga ikut naik kelas.
0: Kalau begitu, besok Abah mau kasih mereka pelatihan tim building sekalian nih, biar pada solid, gak ada yang mau resign ke sungai.
1: Atau itu mah namanya tim renang, Bah.

0: Ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI.
1: Selamat pagi dan salam jumpa kembali saudara pendengar. Bogor pagi ini menyisakan satu segmen akhir dan segmen reguler yang hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat saudara. Saya Nasrullah Alwi masih menemani Anda untuk Halo RRI, ruang di mana suara Anda yang tentu tidak hanya didengar tetapi juga kita bawa lebih dekat kepada mereka yang memiliki kewenangan untuk memberikan jawaban dan juga menghadirkan solusi. Karena kita tahu ya, di balik satu laporan dan itu sumbernya dari aspirasi Anda, seringkali ada cerita yang jauh lebih besar. Ada keluarga yang sedang menanti kepastian, ada warga yang setiap hari juga harus berhadapan dengan persoalan yang sama, ada pula lingkungan yang perlahan terdampak dan ada harapan sederhana ingin mendapatkan pelayanan yang semestinya, ingin didengar dan ingin ada penyelesaian. Itulah mengapa Halo RRI bukan sekedar tempat menyampaikan aspirasi, curhatan, keluhan, laporan ataupun aduan. Kini kita juga ingin menjadikan ruang ini sebagai jembatan ya, antara suara Anda dengan pemerintah, lembaga pelayanan publik maupun pihak-pihak yang memiliki kewenangan saudara ya. Jadi ketika Anda melaporkan persoalan, kita tidak berhenti pada pertanyaan apa masalahnya, namun kita akan cari tahu siapa yang berwenang untuk menjawab, apa sebenarnya yang terjadi di lapangan dan kenapa juga persoalan tersebut bisa terjadi pendengar, dan yang paling utama apa solusi dan langkah nyata yang bisa dilakukan ya. Jadi setiap laporan tentu memiliki karakter persoalan yang berbeda-beda. Kalau menyangkut pelayanan administrasi kependudukan misalnya, ada pihak yang perlu dimintai penjelasan, tentu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau unit pelayanan terkait ya. Persoalan berkaitan dengan jalan rusak, drainase, fasilitas umum maupun infrastruktur, tentu kita perlu menghubungi instansi teknis sesuai kewenangan jalan dan juga wilayahnya, termasuk pemerintah daerah ataupun dinas terkait. Demikian juga jika menyangkut kesehatan, kita perlu mendengar penjelasan dari dinas kesehatan, fasilitas kesehatan, BPJS kesehatan maupun otoritas terkait ya, tergantung inti persoalannya begitu ya. Wah, ini banyak tentu angle-nya, pendidikan, ketertiban, keamanan ya, dugaan pelanggaran hukum ataupun konflik sosial. Tentu kita perlu memastikan pihak yang berkompeten seperti aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah yang memberikan penjelasan sesuai dengan kewenangannya saudara ya. Jadi kita akan petakan problemnya, kita cari pihak yang paling berwenang untuk kita minta jawaban ya, karena masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas. Pemerintah ataupun lembaga pelayanan publik juga memiliki ruang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang menjadi kendalanya, dan bagaimana penyelesaiannya, pendengar. Untuk itu kami undang bagi yang ingin bergabung di segmen ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, Halo RRI hadir untuk Anda. Bisa berkirim pesan di WhatsApp Pro 1081 5x4200 ya, bisa teks ataupun bentuk audio voice note, namun kuatkan dengan video ataupun foto atas problem yang Anda hadapi. Kemudian bisa telepon langsung di 02518312450 atau juga bisa memanfaatkan fitur live chat yang terdapat di aplikasi RRI Digital. Saudara, ceritakan persoalannya secara singkat dan jelas, sampaikan lokasi, kronologi, dampak yang dirasakan, dan juga pihak ataupun instansi yang sebelumnya sudah Anda hubungi jika memang sudah pernah dilakukan ya. Karena semakin jelas informasi yang kami terima, semakin mudah juga kita menghubungkan persoalan tersebut dengan pihak yang memang memiliki kewenangan untuk menjawab saudara pendengar ya. Jadi melaporkan bukan berarti cari masalah, tapi melaporkan adalah bagian dari kepedulian kita, peduli terhadap diri sendiri, lingkungan dan juga masyarakat yang mungkin menghadapi persoalan yang sama. Jadi jangan ragu untuk bersuara karena suara Anda penting, dan di Halo RRI kita akan berusaha memastikan suara itu sampai ke pihak yang tepat ya. Jadi kita akan coba terus menampung aspirasi Anda di Halo RRI pendengar. Untuk itu tetaplah bersama kami hingga pukul 10 nanti. Halo RRI hadir di segmen akhir untuk Bogor pagi ini.

0: macetnya gak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
1: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya. Jalannya licin habis hujan begini.
0: Udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
1: Ya justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
0: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
2: Ren, Ren, Ren. Awas, Ren. Ada orang menyeberang, Ren.
0: Aduh, kakiku. Aduh, Pak, maaf ya. Saya nggak sengaja, Pak.
1: Duh, kan. Jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
0: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
1: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
0: Iya. Paham deh, maaf ya.
3: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
4: Warga Pro 1 RRI Bogor masih di Halo RRI, dan kali ini kita akan soroti satu persoalan yang tampaknya menyentuh hal yang sangat mendasar di kehidupan kita terkait kepastian aturan dan juga konsistensi sebuah kesepakatan nih. Laporan datang dari warga di kawasan Sindang Barang Pengkolan, Kelurahan Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, tidak menyertakan nama. Memang warga ini menyampaikan adanya persoalan terkait rencana pembongkaran bangunan atau fasilitas yang terdampak pelebaran gang. Jadi laporan yang kami bacakan kali ini, sebelumnya memang sudah ada perjanjian tertulis mengenai pembongkaran, dan kesepakatan itu juga disebut telah disaksikan oleh unsur wilayah. Tapi persoalannya sampai saat ini masih ada bangunan yang belum dibongkar, sementara bangunan di sebelahnya disebut sudah dibongkar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dan persoalannya tentu menjadi hal yang harus kita dalami, karena bagi warga nih,

0: ini bukan hanya tentang satu bangunan, tapi terkait kepastiannya. Ketika masyarakat sudah membuat kesepakatan secara tertulis, kemudian sebagian wilayah menjalankan isi kesepakatan tersebut, ya, muncul pertanyaan, bagaimana status kesepakatan yang sudah dibuat? Jadi ketika pelaksanaannya belum seluruhnya berjalan, tentu ada apa namanya, ada penjelasan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kesepakatan itu menjadi terang. Apakah ada kendala teknis, ada persoalan administratif kah, atau bagaimana status lahannya, apakah berbeda, atau ada alasan lain yang menyebabkan satu bangunan itu belum dibongkar, sementara bangunan di sebelahnya itu sudah mengikuti kesepakatan. Nah, ini yang tampaknya dipertanyakan begitu, ya, terkait kepastian, ya. Kalau konteksnya adalah pelebaran gang ataupun fasilitas umum, tentu ada kepentingan masyarakat yang lebih luas, ya. Gang yang lebih besar itu bisa berkaitan dengan akses warga, mobilitas, ya, keselamatan juga termasuk akses kendaraan darurat kalau misalkan sewaktu-waktu dibutuhkan. Di sisi lain, pembongkaran sebuah bangunan juga menyangkut hak dan kepentingan pemilik bangunan. Karena itu pelaksanaannya harus clear tuh. Ada dasar kesepakatannya, ada prosedurnya, ada pihak yang bertanggung jawab, dan tentu ada kepastian bagi semua pihak. Jadi win-win solution adalah goals-nya. Bagi warga yang sudah mengikuti kesepakatan, membongkar bagian bangunannya, tentu penting untuk mendapatkan kepastian bahwa kesepakatan itu diterapkan secara konsisten. Jangan muncul sebuah persepsi kalau sudah ada perjanjian, kenapa pelaksanaannya kok jadi beda-beda, itu kali, ya. Dan ini bukan persoalan untuk mempertentangkan satu warga dengan warga lainnya, tapi sebaliknya ingin ada kepastian, semua pihak mendapatkan perlakuan yang jelas, adil, sesuai dengan aturan dan juga kesepakatan yang berlaku, begitu, ya. Kita akan coba hubungi tim, semoga bisa dapat terhubung dengan Pemkot Bogor ataupun perangkat wilayah setempat, ya, khususnya pihak yang terlibat dalam proses perjanjian dan juga rencana pelebaran gang tersebut. Ada dari pihak kelurahan, kecamatan, atau perangkat desa teknis yang memiliki kewenangan terhadap penataan wilayah ataupun infrastruktur, ya, sehingga pihak pemerintah kota apabila memang diperlukan. Dan tentu ada dokumen perjanjian tertulis juga. Jadi isi dan status dokumen itu diperiksa secara faktual, ya, bagaimana perjanjiannya, apakah masih berlaku, siapa yang menjadi pihak di dalamnya, apa yang menjadi kewajiban masing-masing pihak, dan bagaimana juga mekanisme pelaksanaannya. Karena jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu yang akan menentukan langkah berikutnya, saudara pendengar, ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung, begitu. Namun kami juga inginnya data detail dari pelapor, ya, supaya bisa melihat secara rinci kondisi teraktual, begitu, saudara pendengar. Baik, kita ke hal lainnya juga yang sudah bergabung, ya. Terima kasih sekali lagi. Kali ini kami juga bacakan aduan lainnya, aspirasi yang disuarakan, begitu, oleh warga Bogor, ya. Kali ini ada warga Jalan Merdeka, Kawasan Mawar, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, melaporkan adanya pengendara sepeda motor yang melaju melawan arah, ya. Sekilas mungkin terlihat sebagai pelanggaran lalu lintas biasa, tapi kalau melihat lebih jauh, ketika satu kendaraan melawan arah, yang menanggung risikonya bukan hanya pengendara itu saja, tapi pengendara dari arah berlawanan kan bisa terkejut, ya. Pengendara lain bisa melakukan pengereman mendadak, ya, amit-amit, ya, bisa terjadi tabrakan. Karena itu berpotensi, dan ketika situasi lalu lintas lagi padat, ya, satu manuver berbahaya itu bisa menciptakan efek berantai juga bagi pengguna lainnya. Di sana ada pengendara motor lain, pengemudi mobil, pesepeda, atau bahkan pejalan kaki, ya, yang artinya persoalan ini menyangkut keselamatan bersama, begitu, ya. Jadi pengendara motor jangan melawan arah, itu betul sebagai prinsip keselamatan. Tapi untuk menyelesaikan persoalan di lapangan, tentu kenapa perilaku melawan arah itu terjadi, apakah memang sengaja, ya, mengambil jalan pintas, apakah ada akses tertentu yang membuat pengendara merasa lebih mudah untuk melawan arus ya, bagaimana dengan rambu ataupun marka di lokasi ya, apakah sudah jelas juga, bagaimana kondisi pengawasan di jam-jam tertentu, dan apakah pelanggaran itu juga hanya dilakukan sesekali atau sudah menjadi habit. Nah, kalau ternyata sudah berulang, tentu pendekatannya tidak cukup hanya dengan himbauan, perlu ada langkah yang konkret begitu, saudara pendengar ya. Jadi pengendara yang melawan arah, risikonya sangat jelas, keselamatan dirinya sendiri terancam. Demikian juga bagi pengendara jalan yang sudah berkendara sesuai arah, tentu dipaksa menghadapi situasi yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab mereka. Kalau secara sosial, perilaku seperti ini terus terlihat tanpa pengawasan ataupun penindakan yang konsisten, ya lama-lama bisa muncul anggapan bahwa melawan arah adalah sesuatu yang biasa. Dan ini yang jangan sampai terjadi, karena aturan lalu lintas dibuat bukan untuk mempersulit masyarakat, tapi agar setiap orang tahu hak dan kewajibannya ketika menggunakan ruang jalan yang sama. Nanti kita akan lanjut kembali, saudara pendengar, untuk terus menemani Anda. Dan jika ada persoalan lain yang Anda hadapi, silahkan Anda bisa bergabung di 02518081-5x4200 atau di 02518312450. Tetaplah bersama kami.
1: Populasi tikus di Indonesia mencapai 280 juta ekor dan menempatkan Indonesia sebagai populasi tikus terbesar keempat di dunia. Tapi, ada yang lebih berbahaya dari itu. Penyakit leptospirosis. Menurut data Kementerian Kesehatan, terdapat 1.132 kasus leptospirosis sepanjang 2024. Jumlah tinggi dalam satu dekade terakhir. Penyakit itu muncul melalui kencing tikus yang tersebar oleh genangan banjir, air tercemar, lumpur, hingga populasi tikus yang meningkat. Dapat menyebar melalui luka terbuka yang tak dilindungi pelindung kaki atau sarung tangan. Saat terinfeksi, akan muncul gejala demam, nyeri otot, mata merah, bahkan hingga menyebabkan kematian. Hindari bahaya leptospirosis dengan cara hidup bersih dan sehat. Bersihkan tempat yang terkena banjir dan kunjungi fasilitas kesehatan terdekat jika mulai merasakan gejalanya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Sekali lagi kami apresiasi atas aspirasi yang Anda sampaikan, saudara pendengar, saat tim juga tampaknya masih mencoba untuk bisa terhubung dengan pihak-pihak terkait ya, menjawab ya persoalan ataupun keresahan yang Anda alami, disuarakan di Halo RRI untuk kemudian kita akan coba klarifikasi untuk mendapat informasi lebih atau bahkan solusi dari pihak yang berkompeten untuk menjawab persoalan tersebut, saudara. Dan ini dilema hari Jumat memang ya, saat kebanyakan instansi juga WFA. Kita akan coba suarakan dulu untuk kemudian di lain waktu saat program Halo RRI bersiaran ya selama 3 kali dalam 1 pekan, Senin, Rabu dan juga Jumat, tentu kita akan prioritaskan hal-hal yang tampaknya memang mendesak untuk segera dilakukan penanganan begitu, saudara. Seperti halnya kaitan dengan laporan yang kali ini datang dari warga di Jalan Raden Kaknan RT 05 RW 04 Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Warga melaporkan adanya pemasangan tiang atau penyangga kabel internet yang disebut dipasang secara tidak semestinya menggunakan bambu dan juga tali serta diduga dilakukan tanpa izin. Kita garis bawahi ya kata diduga, karena soal ada atau tidaknya izin tentu harus dijawab oleh pihak yang berwenang. Tetapi ada persoalan lain yang bisa langsung kita perhatikan dari laporannya, apakah pemasangannya aman ya, karena kan membayangkan sedang mengendarai sepeda motor, di depan ada kabel, tiang atau penyangga yang posisinya terlalu dekat dengan badan jalan ya. Kalau konstruksinya tidak kokoh atau tali terlepas ya, bambu roboh ataupun kabel turun ke posisi yang membahayakan, nah ini nih siapa yang pertama kali menghadapi risikonya? Tentu pengguna jalan. Dan dalam kondisi tertentu pengendara mungkin tidak punya cukup waktu untuk menghindar ya. Dan tentu kita semua memahami kebutuhan internet hari ini. Internet memang sudah jadi bagian dari kehidupan kita untuk kerja, belajar, berusaha ya, berkomunikasi sampai menjalankan berbagai layanan sehari-hari. Tapi persoalannya bukan masyarakat menolak pembangunan jaringan internet, bukan itu. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah infrastrukturnya dipasang dengan cara yang aman, tertib dan juga sesuai ketentuan. Itu ya. Jadi ketika jaringan telekomunikasi menggunakan ruang publik, tentu ada kepentingan masyarakat yang harus diperhitungkan. Jangan sampai kebutuhan konektivitas justru menimbulkan risiko baru bagi keselamatan warga, begitu saudara ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan aspirasinya, saudara pendengar. Dan kali ini tadi untuk warga ya di Jalan Raden Kaknan, Tanah Baru, Bogor Utara, semoga laporannya juga mendapat perhatian dari pihak terkait ya. Dan nanti kita juga teruskan ya untuk mendapat penjelasan begitu, saudara pendengar, atas apa yang tadi sudah disuarakan begitu, saudara pendengar. Baik, berikutnya juga kita sapa untuk ini tidak menyertakan nama ya, tapi urusannya cukup urgent karena pencahayaan atau penerangan jalan umum ya, lagi-lagi perihal keselamatan dari warga di Jalan Cibereum Sunting, kawasan Mulya Harja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor ya, bahwa terdapat beberapa titik PJU atau penerangan jalan umum yang mati ya. Kalau satu lampu mati mungkin terlihat hanya persoalan kecil, tapi kalau ada beberapa titik yang mati dalam satu ruas ataupun kawasan ya, kita membayangkan kondisi di malam hari, kondisi yang tentu bisa membuat jarak pandang pengendara juga berkurang ya. Pengguna jalan akan harus lebih ekstra hati-hati ketika menghadapi kendaraan dari arah berlawanan, pejalan kaki, sepeda motor, ataupun kondisi jalan yang tidak terlihat jelas. Dan bagi warga yang berjalan kaki ataupun beraktivitas pada malam hari, minimnya penerangan juga bisa membuat rasa aman berkurang. Jadi persoalannya bukan hanya mati lampu ya, tapi udah berapa lama matinya, apa penyebabnya, siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaiki, dan kapan nih akan nyala lagi, kan gitu. Dan apakah laporannya juga sudah diterima, apakah sudah ada petugas yang memeriksa, dan kapan perbaikannya, begitu saudara pendengar ya. Dan persoalan penerangan jalan umum, kita perlu meminta penjelasan ya kepada perangkat daerah atau unit teknis yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan juga pemeriksaan PJU di lokasi tersebut ya, memastikan terlebih dahulu apakah titik-titik PJU itu merupakan fasilitas yang berada di bawah kewenangan pemerintah kota atau ada pihak lain yang bertanggung jawab ya. Karena setelah kewenangannya jelas, pertanyaannya nanti akan lebih konkret, ini kerusakannya apa, begitu saudara pendengar, kapan petugas turun, begitu ya. Oke, dan berharap tentu saja hal ini segera bisa langsung diantisipasi karena dampaknya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat ya. Berharap laporan dari warga di Jalan Ciberem Sunting, Mulia Harja, Kecamatan Bogor Selatan ini mendapatkan atensi dari pihak yang memiliki kewenangan dan tidak hanya cukup untuk dicatat, tapi langsung diperiksa ya, ditangani dan memberikan kepastian kapan selesai, begitu saudara. Demikian juga untuk Anda yang menemukan fasilitas publik bermasalah di lingkungan Anda, jangan ragu untuk menyampaikan ya, sertakan lokasi yang jelas, titik ataupun patokan tempatnya, kondisi yang ditemukan, dan kalau memungkinkan dokumentasi pendukung saudara, karena laporan yang jelas tentu membantu pihak terkait untuk bergerak lebih cepat, begitu pendengar ya. Oke, tampaknya waktu juga lah yang membatasi kebersamaan kita. Saya aturkan terima kasih banyak bagi Anda yang sudah menyempatkan waktu ya, memilih Halo RRI untuk menyuarakan aspirasi Anda, saudara pendengar. Dan nanti kita akan jumpa kembali di program yang sama hari Senin, saudara pendengar, untuk mengupdate ya, atas persoalan yang tadi sudah kami udarakan ya, untuk menjawab kondisi-kondisi terbaru ya, dan bagaimana hal itu bisa segera tertangani, semoga bisa langsung dijawab oleh pihak-pihak terkait, saudara pendengar ya, karena pada akhirnya kita semua ingin hal yang sama. Teknologi boleh maju, internet boleh terhubung, tapi keselamatan masyarakat jangan sampai terputus ya. Demikian juga dengan hal-hal yang tadi berkaitan dengan keselamatan berkendara ya, ruang publik harus kita jaga supaya tetap tertib, aman, nyaman untuk semuanya, saudara pendengar ya. Terima kasih sekali lagi untuk pendengar Pro 1 RRI Bogor yang sudah menyampaikan laporan. Teruslah bersuara, karena satu laporan bisa menjadi awal dari sebuah perbaikan, pendengar. Waktunya saya, Nasrul Alwi, pamit undur diri ya, menyudahi kebersamaan kita untuk Halo RRI dan keseluruhan segmen yang hadir untuk Bogor pagi ini, saudara. Saya pamit, insya Allah kita akan jumpa kembali di lain waktu. Selamat menikmati hari Jumat Anda. Semoga agendanya lancar dan diberkahi, begitu saudara pendengar. Dan kita tutup saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bogor, siang ini.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Alif Dayita, pendengar, untuk edisi hari Jumat 4 September 2026 dalam Bogor siang ini. Tentunya di frekuensi kesayangan Anda, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di siang hari ini atau mungkin di hari ini ya? Karena ini Jumat, pastinya semoga menjadi Jumat berkah untuk semuanya. Dan pastinya selalu dilimpahi kesehatan dan juga kebahagiaan di hari-hari Anda. Amin ya Robbal Alamin pendengar ya. Dan tentunya sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami temani Anda dengan informasi dan juga musik-musik pilihan. Dan pastinya untuk hari Jumat nanti kita juga akan simak bersama siaran langsung sholat Jumat pendengar. Dan untuk mengawali kesempatan Bogor siang ini di hari ini, kami akan hadirkan segmen Indonesia Sehat ya, yang nantinya juga akan menyajikan informasi seputar pentingnya kesehatan untuk anak dan juga remaja, ataupun juga peran semua orang dan dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Amen.

0: kita?
1: Iya dong.
2: Tapi kok menunya bakaran semua ya? Ayam bakar, daging bakar, ada sate, sosis bakar.
1: Ih, kamu mah ini kan menu favorit aku. Gak suka ya?
2: Suka sih, tapi aku tuh lagi ngurangin makanan dibakar-bakar gitu.
1: Emangnya kenapa tuh?
2: Yang pernah aku baca ya, makanan yang pengolahannya dibakar bisa memicu kanker loh.
1: Seriusan itu?
2: Iya, terus juga menurut data dari WHO, kanker ini jadi penyebab kematian nomor 2 di dunia loh.
1: Waduh, serem juga ya.
2: Makanya, aku tuh mulai mengurangi makanan kayak gitu dan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu jadinya. Oke deh, aku juga mau ikutan kamu menerapkan pola hidup sehat.
2: Terus-terus, makanan sebanyak ini mau dikemanain?
1: Dikasih ke kucing aja.
2: Ih, jangan. Daripada mubazir, kita jual aja.
1: Ih, dah.

Pendengar, kami awali segmen Indonesia Sehat. Kali ini perkembangan teknologi semakin dekat ya dengan kebutuhan kita sehari-hari termasuk dalam urusan kesehatan. Ada kabar terbaru dari Kementerian Kesehatan Indonesia yang kali ini baru saja meluncurkan Satu Sehat Rekam Medis Elektronik atau RME sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan untuk Indonesia. Dikutip dari laman kemkes.go.id, pendengar, melalui sistem ini rekam medis pasien dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dapat terhubung dalam satu ekosistem dan berbasis pada individu. Jadi, ketika nantinya seseorang berobat di beberapa fasilitas kesehatan yang berbeda, riwayat kesehatannya ini tetap dapat tersimpan dan terhubung. Data yang terintegrasi ternyata juga cukup lengkap, pendengar ya. Mulai dari diagnosis, hasil laboratorium, obat-obatan, tindakan medis, tanda vital, hingga hasil radiologi, pendengar. Disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwasannya sistem ini diharapkan untuk memudahkan pasien maupun juga tenaga medis. Jadinya pasien ini tidak perlu lagi repot untuk membawa berkas rekam medis ketika berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya ataupun juga mendapatkan rujukan, pendengar. Jadi bayangkan saja ya, ketika rumah sakit tempat kita pertama kali berobat merujuk ke fasilitas kesehatan yang lain, dokter yang menerima pasien ini dapat melihat informasi medis yang diperlukan, tentunya dengan akses sesuai dengan kewenangan dan juga persetujuan pasien, pendengar. Jadi tetap harus ada konsen dari pasiennya ya. Dan menariknya lagi, pasien yang memiliki profil Satu Sehat Mobile terverifikasi juga bisa melihat resume medisnya secara mandiri, pendengar, melalui fitur yang tersedia. Namun pendengar, kemudahan ini tetap harus diiringi ya dengan perlindungan kerahasiaan data. Dalam kondisi non gawat darurat, akses rekam medis memerlukan persetujuan pasien melalui kode akses. Sementara dalam kondisi darurat, tenaga kesehatan dapat menggunakan mekanisme khusus untuk mengakses informasi yang diperlukan demi keselamatan pasien. Jadi sudah tidak ribet lagi ya, tetap dengan kondisi bahwa nanti kalau misalnya non gawat darurat, Anda masih harus dimintai persetujuan. Tetapi nanti dalam kondisi yang sangat darurat, tenaga kesehatan ini bisa menggunakan mekanisme khususnya ya, yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan pasien. Jadi Satu Sehat RME ini akan diterapkan secara bertahap di sejumlah fasilitas kesehatan ya, sebelum nantinya diperluas ke faskes lain yang telah terintegrasi dengan ekosistem Satu Sehat, pendengar. Jadi dengan sistem ini diharapkan pelayanan kesehatan di Indonesia semakin terhubung, cepat, tepat, aman, dan juga berkesinambungan. Jadi bukan hanya soal urusan teknologi saja, pendengar ya. Satu Sehat RME ini diharapkan membuat perjalanan informasi kesehatan kita menjadi lebih sederhana dan pelayanan pada pasien pun bisa semakin baik. Jadi sudah terbayang ya, kalau misalkan data RME kita, rekam medis kita ketika periksa di satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya, sudah ada satu database yang memungkinkan kita tidak perlu membawa lagi hasil pemeriksaan sebelumnya gitu ya. Jadi langsung bisa diakses di rumah sakit tujuan kita periksa setelahnya gitu ya. Jadi semakin mudah. Semoga saja diterapkan di seluruh faskes di seluruh Indonesia, jadi semakin mempermudah kita untuk berobat.

0: Proklamasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial. Konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Tak ada yang sepertimu dari Roni Parulian, pendengar menemani istirahat siang Anda di hari Jumat 4 September 2026. Anda masih mendengarkan Bogor siang ini bersama Alif Dayita sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Setelah tadinya kita simak bersama dinamika olahraga, informasi seputar dunia olahraga di penjuru dunia. Kali ini ada kabar terbaru datang dari Kementerian Kebudayaan, pendengar, di mana ada sebanyak 742 objek budaya kembali ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional tahap kedua tahun 2026. Dan menariknya, sejumlah ikon yang selama ini lekat dengan sejarah Indonesia masuk ke dalam daftar ini, pendengar. Ada di antaranya Istana Merdeka di Jakarta dan juga Jembatan Ampera di Palembang. Selain bangunan, penetapan juga mencakup situs budaya seperti situs cagar budaya Desa Hilisi Maetano di Nias, Sumatera Utara, serta situs cagar budaya Liawaburi di Kabupaten Buton Selatan. Tidak hanya itu, sejumlah benda koleksi museum juga mendapatkan penetapan sebagai cagar budaya nasional. Di antaranya ada keris pusaka satu raksasa bedak, arca Maitreya duduk, dan wayang Cina Jawa. Bahkan beberapa benda budaya hasil repatriasi dari luar negeri turut masuk ke dalam daftar, seperti keris klungkung, 6 koleksi pitamaha, serta benda rampasan Puputan Badung tahun 1906. Dengan tambahan 742 objek ini, jumlah cagar budaya peringkat nasional yang ditetapkan sepanjang 2026 ini sudah mencapai 1172 objek, pendengar. Sebelumnya ada pada tahap pertama diumumkan pada Mei kemarin, ada terdapat 430 objek yang sudah direkomendasikan. Penetapan cagar budaya nasional tentu bukan sekedar memberikan status ya, ada tanggung jawab besar di baliknya, yaitu bagaimana warisan tersebut dilindungi, dirawat, dikembangkan, dan dimanfaatkan tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Semakin banyak warisan budaya yang dilindungi, semakin banyak pula cerita tentang Indonesia yang dapat terus kita kenali dan lestarikan. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

0: Mas, aku berangkat ya. Presentasi di pusat hari ini jam 9, Mas. Doain ya. Kalau goal, ini proyek terbesar, Mas, tahun ini.
1: Tenang, persiapanmu sudah matang. Bekal makan siangmu sudah aku masukkan ke tas ya. Isinya ada ayam jahe favoritmu.
0: Makasih ya, Mas. Maaf ya, minggu-minggu ini jadi kamu yang pegang kendali rumah. Antar jemput anak, urus dapur.
1: Din, kita kan satu tim. Aku bangga lihat kamu di sana. Fokus saja, tunjukkan kemampuanmu. Sampai ketemu nanti sore, Bu Direktur.
2: Kemajuan bangsa tidak diukur dari siapa yang di depan, tapi dari bagaimana kita saling mendukung untuk memberikan peran terbaik. Karena setiap potensi berhak tumbuh tanpa terhalang sekat peran.

0: Masih rangkaian Bogor sore ini menemani istirahat siang Anda pendengar. Sesaat lagi kita akan simak bersama, akan segera bergabung untuk menyiarkan siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat untuk hari Jumat 4 September 2026 yang akan disiarkan langsung dari Masjid Al-Maghfirah di Jalan Darmais Ciluar pendengar. Nantinya juga sebagai khotib dan imam adalah Ustadz Zainuddin dan juga muazin Bapak Dudung. Dan sambil kita nantikan, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk menemani istirahat siang Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

أشهد أن محمد رسول الله.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq yudhhiruhu 'alad-dini kullih

Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan yang disertai dengan nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah atas kudrat dan iradat beserta nikmat dari Allah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan melangkahkan kedua kaki, mengayunkan kedua tangan untuk sama-sama melaksanakan ibadah solat Jumat berjamaah. Salawat beriringkan salam semoga selalu senantiasa dilimpah curahkan atas keharibaan kita, junjungan kita, ani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ahlihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, imma sahabatil ansar wa imma sahabatil muhajirin, dan kepada kita semua sulaku umatnya, mudah-mudahan mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang selanjutnya, sebagai khatib, saya berwasiat bil khusus kepada diri pribadi, umum kepada para jamaah sekalian, marilah kita untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam artian menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan jalan iman dan takwa kita akan mendapatkan jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun bimardhatillah. Hadirin jamaah Jum'ah dan radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan materi pada Jumat kali ini adalah tentang cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, manifestasi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agaknya memerlukan penyegaran kembali pada akhir-akhir ini, sebab merupakan tuntunan agama yang harus dijaga kemurniannya, jangan sampai diarahkan kepada hal-hal yang menyimpang. Ketika kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus menyadari bahwa peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, nilai ritual yang ada di dalamnya harus mencerminkan logika kecintaan kita kepada beliau, bukan yang kontradiktif dengan logika cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man ahabba sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iyya fil jannah. Yang artinya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa mencintai sunnahku maka sungguh ia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku maka ia bersamaku di dalam surga.
Di dalam kitab Duratun Nasihin juga dijelaskan, paman ahabba ayyanalu ru'iyatan nabi alaihi salatu wassalam fal yuhibbahu hubban sadida wa alamatul hubbil ita'ah bi sunnati saniyati wa iksaru salati alaihi li anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba syai'an aksaru min zikrin. Maka barang siapa yang menginginkan dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ia mencintai beliau dengan kecintaan yang sungguh-sungguh. Adapun tanda-tanda cinta kepada Rasul itu adalah mengikuti sunnah beliau yang mulia dan memperbanyak bersolawat untuk beliau. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mencintai sesuatu, maka ia tentu banyak menyebutkan namanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mencermati hadis di atas, dapatlah kita ketahui bahwa inti daripada cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti dan meneladani sunah-sunah beliau dan memperbanyak membaca solawat kepada beliau. Dengan kata lain, ungkapan rasa cinta kepada beliau harus diakuntansikan dalam bentuk sikap dan perbuatan yang berorientasi kepada nilai-nilai religi yang begitu bagus, bukan sebatas formalitas belaka. Karena ujung daripada rasa cinta itu adalah peningkatan kualitas ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menyintai beliau dan mengikuti sunah-sunahnya, sehingga kita kelak akan bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin, وَادْخَلَنَا وَإِيَّاكُمْ فِي عِبَادِ الْمُتَّقِينَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqamallahu adamaha ma dabanti samawati wal ardh. Allahumma rabbah jihi da'wan wa sallallahu alaihi Yang masih di luar diisi dulu, yang di depan, yang di belakang maju ke depan. Untuk kesempurnaan berjamaah, luruskan dan rapatkan sub barisannya. Salatu jami'a rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi auzubika minhum majlisyaitan kun rabbi nas minka nasalah nasalah. Nawa ka rabban lillahi ta'ala khalis. Sunni farajwaat rasulillah. Allahu akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Anda baru saja mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Semoga membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua.

Anda berpikir, dunia ini tak akan indah jika semua sama? Indonesia, negara dengan ribuan pulau, bahasa, suku dan kepercayaan, tapi justru perbedaan itulah yang membuat kita kuat. Toleransi bukan sekedar membiarkan, tapi tentang memahami, menghargai, dan saling menjaga. Saat Anda tersenyum pada mereka yang berbeda, Anda sedang membangun jembatan, bukan tembok. Toleransi dimulai dari hal kecil, dari rumah, dari kata-kata, dan dari hati. Mari jaga damai, karena Indonesia, rumah kita bersama.

Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, bahkan meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

0: Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.
1: Pro 1.

Selamat datang kembali di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami hadirkan Warta Astacita RRI Bogor Siang untuk hari ini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: dari ibu, bayi, balita, auspem, kelompok rentan, lansia, ini semua harus terdata. Jadi yang pertama data dulu.
1: Perwakilan beberapa supir angkot dan pemilik, kita berniat aksi damai, tidak ada aksi anarkis. Kita menuntut kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak dinas terkait.
2: Tim yang dipersiapkan, BPD, Damkar, beserta OPD lainnya, yang dari distribusi air ke toron-toron yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Stacita RRI Bogor hari ini, Jumat 4 September 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Bogor terpaksa memperpanjang darurat kekeringan hingga akhir Oktober. Pengoperasian angkot di Kota Bogor masih menjadi polemik di antara para pengusaha dan sopir angkot. Jelang Peparda 7 Jawa Barat 2026, NPCI Kabupaten Bogor gelar rapat koordinasi pelacak. Inilah Warta Stacita RRI Bogor selengkapnya. Bersama saya, Halif Dayita.

0: Kita ke informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Bogor terpaksa memperpanjang darurat kekeringan hingga akhir Oktober, menyusul semakin tingginya permintaan akan air bersih oleh warga di beberapa wilayah. Berikut laporan Yofri Haryadi.
1: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
2: Saya nggak bilang ramah ini ya, tapi memang sepertinya ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2023, hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter tahun 2022, hampir seperti ini juga. Kejadiannya hampir ini, jadi ada siklus sepertinya per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para destana ya, desa tangguh bencana dengan kencana, kecamatan tangguh bencana untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak apa ya, tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
1: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga, BTT, untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Bogor.
3: Sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga tim yang dipersiapkan, BPBD, Damkar, beserta OPD lainnya yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi-modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tetapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
1: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan.
0: Masih dari Kabupaten Bogor, pendengar, di mana Bupati Bogor Rudi Susmanto dikabarkan menjalani tindakan medis di RSUD Dr. Kiai Haji Idam Khalid di Ciawi, Kabupaten Bogor. Orang nomor satu di Kabupaten Bogor itu jatuh sakit setelah didiagnosis mengalami penyempitan pembuluh darah jantung sejak Kamis 3 September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Dr. Fusia Mediawati mengungkapkan, tindakan medis telah dilakukan untuk mengatasi keluhan jantung yang dialami Bupati Bogor. Dalam maksud kami, tim medis yang dipimpin Dr. Kornadi telah melakukan tindakan medis berupa pemasangan balon kateter pada jantung Rudi Susmanto. Lebih jauh, Fusia menjelaskan gangguan kesehatan yang dialami Rudi Susmanto dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya kadar kolesterol serta tekanan darah yang tinggi. Namun demikian, pihak RSUD Dr. Kiai Haji Idam Khalid Ciawi memastikan telah menangani kondisi kesehatan Bupati Bogor itu dengan baik. Kita beralih ke Kota Bogor. Keberadaan angkutan kota di Kota Bogor masih menjadi kontroversi antara boleh atau tidaknya beroperasi. Mengenai hal itu akan dilaporkan Sony Agung Saputra berikut ini.
4: Pendengar, saat ini saya berada di Balai Kota Bogor di mana saat ini sedang berlangsung aksi unjuk rasa dari sopir-sopir angkot dari berbagai daerah yang mengatasnamakan Forum Angkot Bogor. Dan di sini juga tengah berlangsung orasi dari sopir-sopir angkot yang berada di halaman Balai Kota Bogor. Dan di sini mereka juga menyampaikan berbagai tuntutan yang ada di dalam forum ini, dan ini juga mendapat penjagaan dari polisi, Satpol PP, dan berbagai elemen lainnya. Dan kita juga akan mendengarkan orasi dari pengemudi angkot yang melakukan aksi unjuk rasa pada kesempatan hari ini, dan ini menjadi bagian dari upaya dalam menyampaikan aspirasi dari sopir-sopir angkot, dalam hal ini mereka yang mengatasnamakan Forum Angkot Bogor.
5: Ayo yang mau berorasi, maka yang mau berorasi setiap kata itu silakan. Yang di belakang, ayo maju teman-teman. Kita tunjukkan kita satu rasa, satu jiwa, setuju. Jangan ada yang berteduh. Di situ kepanasan, di sini kepanasan, setuju. Ayo teman-teman di sini yang di belakang. Ini tidak ada kepentingan pribadi, ini kepentingan bersama.
4: Baik, itulah orasi dari sopir angkot yang semuanya juga menginginkan adanya perbaikan, dan ini juga agar bisa lebih memberikan efek terutama dari kesejahteraan para pengemudi angkutan kota. Dan demikian laporan Sion Agung Saputra dari Balai Kota Bogor, di mana hingga saat ini juga aksi demo masih terus berlangsung, sedangkan di berbagai jalan juga TNI Polri juga terus melakukan penjagaan dari aksi angkot ini. Demikian laporan Sion Agung Saputra, kita kembali ke studio.
0: Kita ke informasi berikutnya, pelayanan kesehatan keluarga di Kota Bogor terus diperkuat. Salah satunya melalui pendataan seluruh sasaran berdasarkan siklus hidup, mulai dari ibu, bayi, balita, remaja, kelompok rentan, hingga lansia. Selain itu, koordinasi dengan dinas sosial dinilai penting, termasuk melalui program PKH dan bantuan sosial lainnya. Selengkapnya dilaporkan Ade Sri.
6: Pelayanan kesehatan keluarga di Kota Bogor terus diperkuat, salah satunya melalui pendataan seluruh sasaran berdasarkan siklus hidup, mulai dari ibu, bayi, balita, remaja, kelompok rentan, hingga lansia. Pendataan tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh sasaran mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, termasuk penanganan komplikasi dan proses rujukan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, seluruh sasaran kesehatan keluarga harus terdata, mendapatkan pelayanan sesuai standar, serta memiliki jaminan kesehatan.
7: Pertama adalah bahwa seluruh sasaran siklus hidup tadi ya, mulai dari ibu, bayi, balita, ausrem, kelompok rentan, lansia, ini semua harus terdata. Jadi yang pertama data dulu. Yang kedua, setelah dilakukan pendataan, dipastikan bahwa semua sasaran tadi harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Kemudian yang ketiga, semua komplikasi baik pada ibu, bayi, ya semua sasaran sampai dengan lansia, ini harus ditangani juga sesuai standar. Semua komplikasi ditangani, kemudian rujukannya juga harus cepat, tepat. Kemudian yang keempat, seluruh sasaran program kesehatan keluarga ini harapannya bisa atau punya gitu ya jaminan kesehatan.
6: Sementara itu, persoalan kepesertaan BPJS yang tidak aktif pada lansia juga menjadi perhatian, khususnya bagi lansia yang membutuhkan dukungan sosial maupun pembiayaan. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Lansia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Inda Nugraheni Mardika mengatakan, kondisi lansia perlu dipetakan terlebih dahulu untuk menentukan kebutuhan dukungan sosial dan pembiayaannya.
8: Terkait dengan BPJS nonaktif itu ya, ini memang perlu kita bantu ya. Nah, ini harusnya ada dukungan dari dinas sosial ya, entah itu PKHS ya, atau bantuan sosial lainnya. Jadi perlu dikoordinasikan kebutuhan masing-masing lansia. Tadi dipetakan dulu ya, kalau lansianya memang membutuhkan dukungan sosial, dukungan pembiayaan, itu perlu dikomunikasikan.
6: Koordinasi dengan dinas sosial dinilai penting, termasuk melalui program PKH dan bantuan sosial lainnya, agar lansia dengan keterbatasan pembiayaan tetap dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak.
9: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Lanjutkan kembali Warta Asta Cita dari Bogor informasinya. Pemkot Bogor menampung aspirasi serta kajian atas tuntutan yang disampaikan para sopir angkot dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan Jumat kemarin. Sony Agung melaporkan.
10: Pemerintah Kota Bogor menampung aspirasi dan melakukan kajian terhadap tuntutan yang disampaikan sopir angkutan kota dalam aksi unjuk rasa. Penyampaian aspirasi tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menjalankan penataan angkutan umum Jumat 4 September 2026. Wali Kota Bogor Dedi Arahi menegaskan penataan angkutan kota tetap dilakukan berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Ia menyebut pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan para pengemudi untuk menampung masukan dan mencari titik keseimbangan dalam pelaksanaan kebijakan. Dedi mengatakan aturan pelaksanaan penataan angkot telah melalui proses pembahasan panjang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengusaha, pemilik kendaraan, akademisi, dan perwakilan pengemudi. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menata angkutan umum agar lebih tertib serta tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Sementara itu, salah seorang koordinator lapangan aksi unjuk rasa, Deden Setiawan, mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan kesejahteraan awak angkutan di tengah pelaksanaan program penataan pemerintah Kota Bogor. Perjuangan tersebut dilakukan agar para awak angkutan tetap memperoleh penghasilan sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan menghidupi keluarganya.
11: Perwakilan beberapa supir angkot dan pemilik, kita berniat aksi damai, tidak ada aksi anarkis, kita menuntut kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak dinas terkait dan pihak pemerintah Kota Bogor. Jadi tuntutannya hari ini beberapa yang memberatkan, seperti kita telah mengikuti beberapa aturan seperti dari SIP, dari pihak pengemudi maupun pemilik angkot sudah mengikuti. Bahkan reduksi yang pemilik angkot 2 menjadi 1 sudah dilaksanakan, yang menjadi tuntutannya untuk penghapusan atau perpanjangan reduksi. Mungkin untuk ekonomi saat ini terlalu sulit untuk melakukan peremajaan. Tuntutannya kita di satu sisi beberapa ada yang meminta mungkin untuk penghapusan perda usia minimal angkot.
10: Pihaknya berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi awak angkutan dalam setiap kebijakan penataan transportasi di Kota Bogor. Ia menilai program pemerintah tetap dapat berjalan dengan baik apabila disertai solusi yang menjamin keberlangsungan kesejahteraan pengemudi dan keluarganya.
0: Mendengar, bulan September ini merupakan bulan yang menjadi tonggak sejarah sebuah radio. Dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 tahun ini, kami suguhkan sebuah cerita menarik di balik para pegiat siaran radio dari masa ke masa yang kami kemas dalam laporan khusus News Feature RRI Bogor siang ini, disampaikan Yofri Haryadi.
12: Selamat ulang tahun untuk Radio RRI yang ke-81. Semoga di ulang tahun yang ke-81 ini semakin jaya, semakin berkembang, selalu mengedepankan berita-berita yang aktual, yang terkini.
2: lagi.
1: Di tengah perjalanan media massa yang semakin canggih ini, radio masih eksis di tengah kepungan digitalisasi yang tertanam dalam ponsel pintar itu. Keeksisan radio adalah kepingan legenda dan sejarah yang seolah menolak untuk punah. Meski tidak lagi menjadi pilihan, radio terestrial ternyata masih banyak mengudara. Salah satunya adalah radio komunitas berbasis kampus di UIN Jakarta yang berada di Ciputat, Banten. Najib adalah salah seorang penyiar radio kampus tersebut. Usianya masih muda dan suaranya pun masih eksis hingga saat ini. Najib pun berbagi sedikit ceritanya tentang dunia radio.
13: Ya pastinya sih kalau misalnya secara definisi umumnya ya, radio itu kan media massa yang memberikan informasi, komunikasi, serta entertain atau hiburan.
14: Oke.
13: Tapi kalau menurut gue sendiri, radio itu kayak teman sih gitu. Jadi menemani di segala waktu. Karena gue pernah kayak merasakan kesendirian gitu, gak bisa ngajak ngomong orang, kayak ngamut aja gitu. Tapi kalau dengerin radio itu, gue jadi kayak punya teman sendiri dan itu masuk banget gitu.
1: Najib menceritakan jika radio terestrial terbagi dalam berbagai klaster frekuensi yang digunakan. Radio tempatnya bersuara itu masuk dalam kategori radio komunitas yang jangkauannya terbatas, tidak seperti radio komersial pada umumnya. Intinya, siaran radio tetap ada.
13: Teman-teman yang tahu radio kan pasti taunya ya kayak radio-radio komersil ya, kayak Prambors, Gen, Mustang gitu dah, yang sering-sering disebut lah ya.
14: Yes, yeah.
13: Kalau radio komunitas itu bedanya adalah dia frekuensinya itu biasanya 107,8 atau 107,9. Dan itu jangkauannya nggak seluas radio komersil. Dan biasanya radio komunitas itu punya sebuah fokus utamanya sendiri. Kalau misalnya di gue sendiri kan radio kampus, jadi emang fokusnya untuk mahasiswa atau mungkin ya warga kampus ya, dosen atau mungkin pekerja-pekerja di kampus sendiri. Dan kebetulan gue kampusnya Islami gitu, jadi radionya juga ada tema-tema Islaminya, tapi kita tetap ngomongin soal anak muda.
1: Selain Najib, ada Bang Billy. Bang Billy ini bisa saya katakan sebagai veterannya penyiar radio di era tahun 90-an dulu. Namanya banyak disebut oleh pendengar Agustina FM Jakarta di kala itu. Ia pun membagi pengalaman dan ceritanya kepada kami.
15: Di udara, kita masih ingat ketika itu di era tahun 70-an sampai dengan sekarang. Radio itu adalah media mainstream yang masih diminati oleh masyarakat. Karena apa? Karena mudah diakses. Bisa melalui radio portable, bisa melalui HP, bisa melalui streaming. Apalagi saat ini teknologi sudah cukup canggih. Dimanapun, kapanpun kita bisa mendapatkan informasi secara cepat melalui siaran radio. Pengalaman saya di tahun 1997 pertama kali menjadi penyiar di radio Agustina FM Jakarta. Animo masyarakat cukup tinggi untuk mendengarkan radio siaran kami. Karena ketika itu hanya ada TVRI, TV swasta baru ada RCTI, itu pun harus menggunakan alat untuk menyaksikannya. Besarnya animo masyarakat mendengarkan radio ini ketika tahun 1997 sampai saya 2022 di radio swasta, itu kita memiliki banyak penggemar. Bahkan ada paguyuban pendengar radio FM kami.
1: Industri radio pada saat itu menjadi barometer bagi pekerja kreatif dan seniman di berbagai tingkatan, mulai dari lokal hingga nasional. Program Bintang Radio RRI menjadi salah satu yang menginspirasi para pengelola radio swasta saat itu. Selain Bang Billy, ada Bu Mei Crescentia, akademisi Universitas Pakuan Bogor, yang mengawali karir dan separuh perjalanan hidupnya dari radio hingga saat ini masih tetap eksis. Namanya sangat akrab di telinga pendengar Tegar Beriman FM.
16: Lebih dari 30 tahun saya itu berjalan bersama radio. Dari ruang studio, meliputi daerah konflik, berdialog dengan tokoh-tokoh negara, hingga menjalani berbagai liputan di sejumlah negara. Begitu banyak pengalaman yang saya syukuri. Radio membuat saya belajar, bertumbuh, dan terus naik kelas sampai hari ini. Dari radio, perjalanan saya kemudian ke televisi, lalu ke dunia pendidikan, hingga menjadi dosen ilmu komunikasi. Sebuah perjalanan yang mungkin gak pernah saya bayangkan sebelumnya karena latar belakang saya adalah seorang sarjana teknik geologi. Namun, radio membuka banyak pintu, mempertemukan saya dengan dunia komunikasi dan membuat saya terus belajar hal-hal baru. Jadi, sejauh apapun saya melangkah sampai hari ini, saya tetap orang radio. Radio mengajarkan saya bahwa setiap kesempatan adalah proses untuk bertumbuh. Gak harus langsung hebat, tapi berani memulai, mau belajar, dan konsisten menjalani. Kita tahu bahwa hari ini tantangan radio itu semakin besar. Radio harus terus bertransformasi, bukan hanya terdengar, tapi hadir, bercerita, berinteraksi, dan berkembang di berbagai platform. Untuk itu, bagi kawan-kawan yang ingin terjun ke dunia radio, jangan lupa jalani dengan cinta dan sepenuh hati. Belajar dengan sungguh-sungguh, bangun karakternya, nikmati prosesnya, dan jangan takut untuk terus naik kelas. Jangan mengeluh. Jangan pernah mikir bahwa memulai dari radio itu adalah langkah kecil. Enggak. Bisa jadi dari sebuah mikrofon akan lahir perjalanan besar yang membawa Anda ke tempat-tempat yang tidak pernah dibayangkan. Saya merasakannya sampai hari ini. Jadi saya mau bilang, teknologi boleh berubah, platform boleh berganti, tapi suara yang punya cerita, karakter, pengalaman, dan hati akan selalu menemukan pendengarnya. Dan setelah lebih dari 3 dekade, saya masih bisa mengatakan dengan bangga sampai hari ini, saya orang radio. Saya mencintai radio. Radio membuat saya terus naik kelas, dan radio akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.
1: Mendengarkan radio kini tidak harus melalui perangkat radio transistor yang kini sudah mulai sulit ditemukan. Mendengarkan radio melalui HP atau perangkat Android juga menjadi pilihan untuk dapat mendengarkannya. Robby Firliandoko, akademisi Universitas Juanda Bogor, juga membagikan pengalaman dan sensasinya saat mendengarkan radio yang menurutnya masih relevan hingga era sekarang ini.
14: Memang ada beberapa penyiar yang saya kenal, kayak Bang Deli. Terus saya senang ngedenger RR itu kenapa? Karena memang ada beberapa penyiar yang saya kenal, kayak Bang Deli. Terus juga ada Bang Yofri. Terus juga ada beberapa reporter seperti Bang Sony gitu kan. Dan menariknya kalau saya lagi ngedengerin gitu ya, komunikasinya tuh modelnya dua arah. Jadi nggak kaku, jadi menyenangkan. Dan karena memang masuknya tuh ke telinga, jadi sifatnya tuh jadi kayak berimajinasi, kayak lagi ngebayangin itu di studio lagi ngapain ya, lagi ngobrolinnya sambil ngapain ya, kok komunikasinya enak banget meskipun cuman audio gitu kan. Jadi ngedengerin kalau lagi teman-teman saya lagi jadi narasumber di talk show di beberapa kegiatan RRI Pro 2 atau RRI Bogor gitu, entah itu lagi di motor sambil jalan atau sambil ngerjain tugas sambil ngedengerin radio, sambil ngedengerin talk show, itu lumayan menyenangkan sekali sih, karena memang interaksinya menarik lah kalau lewat radio begitu.
1: Radio adalah api yang terus menyala, hanya saja berada pada ruang dan waktu yang berbeda, karena esensi dan para penyiarnya adalah pembawa pesan berupa hiburan, informasi, bahkan kontrol sosial. Mendengarkan radio melalui perangkat transistor kini diburu oleh para kolektor. Suara kresek-kresek mencari gelombang yang pas seolah nyandu dan mengingatkan kita pada era keemasan dan memori tak terlupakan.
17: Selamat hari radio pastinya. Dan untuk orang-orang yang bekerja di bidang radio, untuk orang-orang yang mencintai dunia radio, tetaplah mencintai dunia radio dan tetaplah membuat radio hidup. Karena banyak orang yang bertumbuh, banyak orang yang melalui banyak fase ditemani oleh radio. Gitu sih.

0: Kita beralih ke dunia olahraga. Jelang Pekan Paralimpiade Daerah atau Peparda 7 Jawa Barat 2026, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kabupaten Bogor menggelar rapat koordinasi pelacap. Sementara itu, Arya Marta, atlet basket Kota Bogor yang juga merupakan pelajar SMA Negeri 5 Kota Bogor, berlatih keras demi menghadapi Porprov Jawa Barat 2026. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Nasrullah Alwi.
1: Atlet basket Kota Bogor, Bibo Arya Marta, terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jabar 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Pemain kelahiran 25 November 2008 yang berposisi sebagai guard tersebut rutin menjalani latihan bersama klub Bogor Empire dan tim Sman 5 Kota Bogor. Selain latihan reguler, ia juga menjaga stamina melalui latihan fisik, pengaturan gizi, serta aktif bertanding di berbagai turnamen. Siswa SMA Negeri 5 Kota Bogor ini mengandalkan akurasi tembakan 3 angka sebagai keunggulan utama, disertai peningkatan kecepatan dan kemampuan membaca situasi pertandingan untuk membawa timnya tampil maksimal. National Paralympic Committee Indonesia NPCI Kabupaten Bogor menggelar rapat koordinasi pelatihan cabang pelacap di Gelora Pakansari Cibinong.

Saudara pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Asta Cita RRI Bogor siang hari ini. Saya Alif Daita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan desk editor Iwan Hendra dan penata teknik Mahdi Nur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Dibuka dengan lagu Terajana. Gimana pendengar? Apakah sudah mulai melek siang hari ini ya? Karena sudah saatnya di penghujung kebersamaan Bogor siang ini kami hadirkan segmen Pro Dangdut kesayangan Anda di menuju akhir pekan ya, hari Jumat 4 September 2026. Apa kabar Anda di siang hari ini? Sudah makan siang? Pastinya sudah ya, atau mungkin yang sedang masih menyantap, masih berjuang untuk menyelesaikan makanannya. Kami temani Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan dan juga topik-topik yang menarik untuk kita bahas bersama pada siang hari ini pendengar ya. Dan semoga tadi lagu Terajana juga sudah membangkitkan semangat Anda juga siang hari ini. Sudah mulai joget-joget gitu ya. Sambil juga kami ajak untuk Anda berinteraksi melalui WhatsApp ya, 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Request lagu-lagu dangdut pilihan Anda, kirim salam dan juga ikut topik obrolan kita pada siang hari ini. Saya ingin membuat survei kecil-kecilan pendengar ya. Jadi kan memang bulan September ini adalah bulan radio nih. Jadi kita mulai mewarnai ya dengan topik-topik seputar radio gitu, sepertinya menarik juga. Karena saya penasaran nih, di zaman serba ponsel, di zaman serba internet seperti sekarang, apa yang Anda gunakan untuk mendengarkan radio, terutama siaran Pro 1 RRI Bogor sampai sejauh ini ya, sampai sekarang ini ya? Apakah Anda menggunakan radio konvensional, masih mencari-cari frekuensi gitu ya, atau mungkin Anda juga sudah menggunakan ponsel melalui aplikasi RRI Digital tentunya, atau mungkin juga menggunakan radio konvensional yang ada di ponsel, biasanya masih ada ya yang seperti itu ya. Bisa langsung disampaikan ke kami sambil request lagu dangdut pilihan Anda, sampaikan juga alasannya kenapa sih Anda mendengarkan radionya menggunakan media itu gitu ya. Bisa disampaikan 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka pertama kali terbit pada tahun 1938. Karya sastra klasik ini mengangkat kisah cinta yang terhalang adat, status sosial, dan kerasnya norma masyarakat pada masanya. Melalui tokoh Zainuddin dan Hayati, pembaca diajak menyelami perasaan cinta yang tulus namun tak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Zainuddin, yang dianggap tak memiliki garis keturunan jelas, harus menerima penolakan demi penolakan. Sementara Hayati terjebak dalam pilihan hidup yang ditentukan adat bukan oleh hatinya sendiri. Tenggelamnya kapal Van der Wijk bukan hanya kisah cinta tragis, tetapi juga kritik sosial terhadap feodalisme dan ketidakadilan yang mengorbankan perasaan manusia. Novel ini menggambarkan bagaimana harga diri, cinta, dan kebahagiaan bisa karam ketika tradisi dijalankan tanpa empati. Dengan bahasa yang puitis dan syarat renungan, Buya Hamka mengingatkan kita bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian dan kejujuran. Dan ketika manusia lebih memuliakan aturan daripada rasa, yang tenggelam bukan hanya kapal, melainkan juga harapan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar radio sudah menemani perjalanan banyak generasi ya, mulai dari suara yang dulu hadir melalui frekuensi AM, kemudian berkembang lagi melalui frekuensi FM dengan kualitas suara yang semakin jernih, dan sekarang radio sudah lahir di ruang digital ya, suaranya lebih jernih dan hanya mengandalkan jaringan gitu ya. Perkembangan teknologi tentu membuat cara kita mendengarkan radio juga ikut berubah gitu. Tidak lagi harus berada di dekat pesawat radio atau mencari frekuensi tertentu. Kini aplikasi, maksudnya siaran radio bisa didengarkan melalui beragam media ya. Tidak hanya radio analog, tapi juga streaming, aplikasi, hingga platform digital pendengar. Dan inilah yang menjadi topik obrolan kita pada siang hari ini. Saya ingin tahu dari mana, atau mungkin sekarang Anda sedang mendengarkan siaran dari Pro Dangdut, Pro Satu RRI Bogor, menggunakan radio analog atau menggunakan ponsel pintar Anda pendengar. Bisa langsung disampaikan sambil request lagu dangdut pilihan Anda di 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Saya sapa yang sudah bergabung, ada Kang Heru di Legenda Wisata Cibubur. Assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Minta lagunya Nilai Sehat dari Roma Irama sudah kita putarkan tadi ya. Untuk rekan-rekan pendengar, semoga sehat selalu. Kalau Kang Heru mendengarkan radio melalui ponsel digital ya. Kalau dulu mah pakai radio konvensional tapi suaranya kurang jelas. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas, hatur nuhun. Sami-sami untuk Kang Heru juga, selamat mendengarkan siaran Pro Dangdut siang hari ini. Saya sapa juga ada Kang Reno ya di Dukuh Menteng Ciapus Bogor. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ikutan topiknya ya. Kalau saya sendiri lebih ke radio analog kalau di rumah, lebih ngebas suaranya dan nambah merdu gitu suara penyiarnya kalau di rumah. Kalau di ponsel biasanya pakai handset ya, yang paling kalau di kalau lagi bawa motor itu aja. Oke. Minta lagunya Yulia Citra ya, Di Balik Penantian. Salamnya untuk Kang Boy BCL, Teh Yanti di Jembatan Item, Kang Capung, Iqbo Nepo, Kang Wahyu, Teh Yani Lawang Gintung, Mamah Nurma, Bah Kismin, Bangga Ang, Handra di Ciomas, Kang Julai, Kang Apeng Azhar, spesialnya untuk Kak Ica dan Kak Alif, dan juga all crew Pro Satu RRI Bogor, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih untuk Kang Reno yang sudah bergabung ya. Tapi diingat ya, kalau pakai handset jangan dua-duanya telinga disumpel. Apa ya bahasa ininya ya? Jangan jangan digunakan dua-dua di kedua telinga, salah satu aja biar kita menghindari kalau misalnya di jalan telinganya tidak ditutup semuanya, jadi masih bisa mendengarkan arahan dari mungkin klakson yang ada di belakang gitu, klakson kendaraan lain, atau mungkin ada yang melintas pokoknya di jalan raya, hati-hati pokoknya ya. Terima kasih untuk Kang Reno. Saya sapa selanjutnya ada Kang Boy BCL di Babakan Cileueur Bogor, yang saya dengarkan saat ini pakai radio konvensional, alasannya lebih mudah dan lebih hemat segala-galanya. Itu kalau di rumah. Kalau di luar rumah sih pakai ponsel ya. Minta lagunya Rindu Berat dari Ice Trisnawati, kirim salam untuk Reno, Tayanti Jembatan Hitam, Wahyu Cipicung, Kang Hendra, Kang Satria, Bagas, Mama Nurma, Bah Kismin, Pak Ahmad, Tiara, Teh Yani Lawang Gintung. Untuk Teh Alipnya juga terima kasih. Sama-sama. Selamat siang juga saya sampaikan untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang minta lagunya Di Ambang Sore dari Iis Dahlia. Topiknya kayaknya lebih enaknya didengar di radio, mungkin radio analog ya, lebih singkat, lebih praktis katanya. Untuk Mbak Alif, terima kasih. Sama-sama. Kita langsung ke lagu terlebih dahulu ya, yang tadi sudah di request sama Kang Reno. Kita akan putarkan Yulia Citra Di Balik Penantian untuk Kang Reno, dan lagu-lagu lainnya menyusul. Untuk Anda juga masih ditunggu, atensinya 0815x4200 dan live chat aplikasi RRI Digital sama nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Peribahasa Sunda. Ulah ngaliarkeun tales ateu. Artinya, jangan menyebarkan hal yang tidak benar, fitnah atau curang.

0: Cintailah budayamu.
1: Cintailah bangsamu.
0: Cintailah tanah kelahiranmu.
1: Di mana kaki berpijak,
0: disitulah langit dijunjung. Karena kita hidup di tanah air Indonesia.

Ayam jago spesial untuk Kang Brian Walker di Manchester ya, yang sudah request, sudah kita putarkan juga, ikut berbagi topik obrolan juga pada siang hari ini tentang mendengarkan radio via apa ya, katanya pakai MP3 Bluetooth rakitan sendiri. Wah, ternyata teknisi ya, hampir 2 tahun terakhir menggunakannya. Baik, terima kasih untuk Kang Brian Walker sudah ikut bergabung di Pro Dangdut. Kemudian saya sapa selanjutnya ada Kang Handra di Ciomas bareng Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kirim salam untuk Teh Tiara Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Teh Erlita Citerep, Ibu Siti Hariati di Ciwaringin, Julian di Ciomas, Kang Reno, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Wahyu Cipicung, Kang Jule BBHS, JPS, Bang Jack Bojongsari, Bu Berta di Ciawi, Jody yang punya buah menteng, Indri Gunung Putri, Bapak Ahmad Salabenda, minta lagunya Jogja Istimewa dari Darboy. Topik obrolannya, kalau Handra sama dengerin radionya pakai radio TV zaman dulu ya, yang ada setiap jam 11 siang dengerin berita olahraga gitu. Tias Mirasi lagi nulis, terima kasih untuk Teh Delis. Kebetulan yang siaran Alif ya, Kang Handra ya. Terima kasih sudah ikut bergabung, tadi lagunya Jogja Istimewa ya, Darboy ya. Baik, terima kasih sudah ikut bergabung, topik obrolannya nanti ditunggu aja lagunya. Kemudian saya sapa ada Kang Wahyu Cipicung. Assalamualaikum Teh Alif, waalaikumsalam. Kalau saya dengerin radio, pakainya radio konvensional aja, karena gak ribet dan gak pakai kuota, betul. Minta lagunya Jaja Handika, aku suka Soneta. Salamnya Kak, untuk Kang Boy, Reno, Handra, Julian, Kang Jack, Teh Yani Lawang Gintung, Mama Nurma, Teh Yanti, Jembatan Hitam ya. Buat Teh Alifnya, terima kasih, sama-sama. Lanjut ada bestinya Kang Handra nih sepertinya ya. Assalamualaikum, ada Neng Alif yang makin yes. Terima kasih ya, ada Kang Zulian di Ciomas. Kalau Kang Zulian ini, saya dengar radio lewat radio transistor. Suaranya lebih enak didengar telinga saya, gak tahu di telinga orang lain ya. Minta tolong diputerin lagu Bukan Tak Mampu dari Minerlawati. Dikirimnya untuk keempat bidadari dari Kang Zulian yang pada cantik-cantik dan manis ya. Gak dikasih tahu orangnya juga Neng Alif sudah tahu. Alhamdulillah. Hafal nggak hafal ya. Pokoknya yang mengaku sebagai empat bidadarinya Kang Zulian, monggo mangga dipersilahkan. Nggak dikasih tahu juga orangnya. Oke. Tidak lupa juga untuk ketiga pangeran. Waduh, sekarang udah ada julukan baru ya. Ada tiga pangeran, ada Abah Kismin, Kang Wahyu, Kang Handra, dan finally udah dulu Neng Alif ya. Soalnya Kang mau makan dulu. Silahkan dinikmati makanannya sambil mendengarkan Pro Dangdut pastinya ya. Katanya hidup saya susah senangnya lewat radio RRI. Sampai kapanpun saya gak akan lupa sama radio RRI Bogor. Mantap, terima kasih untuk Kang Zulian ya. Alhamdulillah sekarang hidup saya gak susah banget. Pokoknya apapun itu hidupnya, alhamdulillah pokoknya. Yang penting sehat selalu untuk Kang Zulian dan keluarga ya. Kemudian terakhir sebelum kita ke lagu ya, saya sapa ada Bang Dewa Pasar Jambu 2 menyapa. Katanya assalamualaikum Pro Dangdut, waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Tuh ditanya ini sama Kang Bang Dewa ya di Pasar Jambu 2. Alhamdulillah kalau di sini Alif sehat selalu ya. Semoga Kang Bang Dewa juga sehat selalu. Untuk komentarnya, saya paling sering menggunakan radio jadul Teh, kecuali kalau lagi dalam perjalanan saya pakai yang digital. Request lagunya Pecah Seribu ya. Salam-salamnya untuk semuanya aja Teh Alif. Salam hobah, siap. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita langsung saja ke lagu tadi. Kang Handra ya yang minta diputarkan Darboy kayak Jogja Istimewa.

0: Wetter.
1: Selamat siang pendengar, saatnya kami hadirkan kilas berita pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. BMKG Stasiun Pekanbaru mendeteksi lonjakan 2.671 titik panas atau hotspot di wilayah Pulau Sumatera berdasarkan pembaruan data pada Jumat pagi. Hotspot tersebut tersebar di 9 provinsi. Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi mencapai 1.583 titik, disusul Jambi 330 titik dan Bangka Belitung 312 titik. Sementara di Riau, terdeteksi 234 titik panas. Lonjakan hotspot turut mempengaruhi kondisi cuaca. Jarak pandang di Pekanbaru sekitar 5 km dengan kondisi berasap, sementara konsentrasi partikulat PM2,5 pada dini hari hingga pagi termasuk kategori sangat tidak sehat. Masyarakat, khususnya kelompok rentan, diimbau mewaspadai kualitas udara. Sementara itu, BPBD Riau masih melakukan pemadaman karhutla di Bengkalis, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, dan Indragiri Hilir untuk mencegah api meluas. Demikian kilas berita untuk saat ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

53 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kurang dari 10 menit kebersamaan kita ya di Pro Dangdut edisi siang hari ini. Masih saya akan menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp 081-5x4200. Ada Kang Hendar di Cigombong. Selamat siang Mbak Alif. Kalau saya lebih banyak mendengarkan radio konvensional ya, lebih enak soundnya, apalagi untuk mendengarkan musik lebih ngebas katanya. Request lagu Nice Larasati yang Badai Perkawinan untuk Mbak Alif. Selamat bertugas dan sehat selalu. Hatur nuhun. Dan katanya izin menginfokan juga di tempat saya sound RRI nggak stabil, kadang soundnya kecil kadang besar, kenapa ya? Terima kasih. Baik, untuk Kang Hendar nanti coba kita sampaikan ya ke tim tekniknya supaya nanti bisa dicek dulu seperti apa kondisinya di sana. Terima kasih sudah melaporkan ya, sudah menginfokan supaya nanti kualitas siaran kami juga semakin baik ke depannya ya. Terima kasih untuk Kang Hendar, sehat selalu. Kemudian saya sapa ada Mas Teo di Magelang yang mau request lagu Kupuja-Puja. Salamnya untuk teman Teo yang lagi berulang tahun, namanya Maura. Oh, selamat ulang tahun ya Maura ya. Terima kasih. Tapi ini belum ada topik obrolannya ya, jadi mohon maaf sekali belum bisa kita putarkan untuk siang hari ini ya. Lain kali bisa ikut meramaikan topik obrolannya. Kemudian saya sapa yang terakhir ada Ibu Supriyati di Sindang Barang. Meminta lagunya Aku Benci Kamu ya. Aku Benci dari Nana Mardiana sepertinya ya. Hatur nuhun, selamat bertugas Mbak Alif. Kalau ibu sih dengerin radio pakai radio lama yang lama di rumah karena masih bagus. Wah, alhamdulillah ya kalau masih bagus radionya. Dan sayangnya ini juga menjadi penutup kebersamaan kita di edisi siang hari ini, Pro Dangdut siang hari ini Jumat 4 September 2026 mendekati akhir pekan dan juga masih di bulan September, bulannya radio ya. Tetap simak selalu program-program kesayangan Anda, informasi yang terbaik dan juga musik-musik pilihan yang selalu menghiasi ruang dengar Anda hanya di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Alif undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih atas kebersamaan dan juga atensi yang sudah dikirimkan. Mohon maaf sekali tidak semua lagu bisa kami putarkan pada siang hari ini karena memang keterbatasan waktu. Setelah ini akan ada Bogor sore ini bersama dengan Kang Aga ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan sambut bersama nantinya ya hari radio bulan ini, bulan radio ya, bulan radio tepatnya di untuk hari radio nasional ke-81 nanti akan berlangsung pada tanggal 11 September 2026 mendengar ya. Alif pamit, terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor. Pro 1 RRI Bogor.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free, yang merupakan tim asli Mark, harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir menemani Anda di edisi hari keempat bulan September tahun 2026. Komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini ya. Dan juga mengawali kebersamaan kita pendengar ada segmen ekonomi digital atau cita untuk edisi kali ini ya, menjadi segmen buka. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Judul Diana, Her True Story, ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara. Perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri, Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, perkembangan media sosial telah mengubah cara manusia berkomunikasi, memperoleh informasi, dan juga menjalankan bisnis ya. Platform seperti TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, sampai dengan berbagai platform digital lainnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat berbagi foto, video, ataupun cerita. Media sosial berubah menjadi sebuah ekosistem ekonomi yang memungkinkan individu memperoleh penghasilan dari konten dan komunitas yang mereka bangun gitu ya. Fenomena ini dikenal sebagai kreator ekonomi atau ekonomi kreator. Dalam ekonomi kreator, seorang tidak harus memiliki perusahaan besar, toko fisik, atau modal yang sangat besar untuk membangun bisnis ya. Dengan smartphone, koneksi internet, kreativitas, dan juga kemampuan membangun audiensi, seorang dapat menciptakan produk, mempromosikan merek mereka ya, menjual jasa, bahkan memperoleh pendapatan langsung dari platform ya. Dan ekonomi kreator menunjukkan bahwa perhatian audiensi telah menjadi satu aset penting dalam ekonomi digital. Semakin kuat hubungan seorang kreator dengan audiensinya, maka semakin besar juga peluang untuk mengubah perhatian tersebut menjadi pendapatan ya. Lantas apa sebenarnya ekonomi kreator ataupun kreator ekonomi ini ya? Dan kreator ekonomi ini adalah ekosistem ekonomi yang memungkinkan individu seperti konten kreator, influencer, streamer, penulis, kemudian podcaster, musisi, fotografer, sampai dengan edukator menghasilkan pendapatan melalui konten, kemudian keahlian, karya, dan juga komunitas yang mereka bangun di internet gitu ya. Berbeda dengan model media tradisional, kreator kini dapat berhubungan langsung dengan audiensi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada perusahaan media, kemudian penerbit ataupun stasiun televisi ya. Karena seorang kreator dapat membuat konten, mendistribusikannya melalui platform digital, kemudian membangun komunitas, dan memonetize audiensi tersebut secara mandiri ya. Dan model ini juga membuat batas antar pekerja, pengusaha, dan media menjadi semakin kabur ya. Seorang kreator dapat sekaligus menjadi pembuat konten, pemilik merek, tenaga pemasaran, penjual produk, dan juga pengelola komunitasnya secara bersamaan gitu ya. Kemudian hal lainnya adalah bagaimana gitu ya media sosial ini menciptakan sumber pendapatan baru, nanti kita akan bahas di ekonomi digital untuk edisi kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Neng Rinda, saya perhatiin kok jualannya makin rame ya sekarang. Rahasianya apa?
1: Digital dong, Teh. Saya promosi produk di media sosial, terus pakai pembayaran non-tunai. Pelanggan jadi lebih gampang belanja.
0: Wah, jadi nggak perlu nunggu orang datang ke toko ya?
1: Iya, pesanan malah banyak dari luar kota. Ternyata, sistem digital itu nggak sesulit yang dibayangin kok.
0: Wah, keren. Kayaknya saya juga harus mulai coba nih. Nanti ajarin ya, Neng.
2: Saatnya UMKM naik kelas. Ekonomi digital membuka jalan bagi UMKM berkembang, transaksi lebih aman, dan pasar semakin luas.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Keajaiban Toko Kelontong Namiya, karya Keigo Higashino, merupakan salah satu bestseller internasional dari Jepang. Keigo Higashino adalah salah satu penulis terkenal di Jepang yang sudah menulis berbagai novel terkenal dengan penjualan yang mencapai ratusan juta eksemplar di seluruh dunia. Dengan genre yang berbeda dari novel sebelumnya, membuat novel ini menjadi sangat menarik. Novel ini berkisah tentang tiga orang berandal bernama Kohei, Shota, dan Atsuya yang sedang kabur dari kejaran polisi karena perampokan yang mereka lakukan di malam itu. Mereka akhirnya beristirahat sejenak di sebuah toko kelontong tua. Malam itu mereka menerima surat misterius untuk meminta pendapat. Karena merasa janggal, mereka membaca surat itu dan baru menyadari bahwa surat itu berasal dari masa lalu. Karena kejanggalan itu, Kohei memutuskan untuk membalas surat tersebut. Tanpa mereka sadari, toko kelontong tua itu sempat terkenal pada tahun 1980 setelah pemiliknya Yuji Namiya menerima surat-surat permintaan saran dan menjawab surat itu mulai dari surat iseng hingga surat amat serius. Lalu terungkap rahasia lama dari toko kelontong karena surat-surat dari berbagai karakter dan melampaui waktu. Mengungkap masa lalu Namiya dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Novel dengan alur maju mundur ini membawa pembaca ke masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Memberikan rasa penasaran dengan berbagai kisah kehidupan para tokoh. Dengan cerita yang saling berkaitan, membuat pembaca merasakan kisah-kisah kehidupan yang membuat tenang. Buku ini menuangkan tema kekeluargaan dengan berbagai kisah keluarga yang disajikan, di mana tidak semua cinta keluarga diceritakan dengan baik, membuat pembaca ikut merasakan apa yang dialami keluarga tersebut. Novel ini memberikan gambaran tentang perjalanan hidup, meraih impian, serta memilih sebuah pilihan hidup tanpa rasa penyesalan. Banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam novel ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Kita masih di ekonomi digital pendengar ya, dan membahas bagaimana ekonomi kreator ataupun kreator ekonomi di era media sosial ya, yang dimana menjadi sesuatu yang menambah income gitu pendengar ya. Lantas bagaimana media sosial ini menciptakan sumber pendapatan baru gitu ya. Salah satu model bisnis paling awal dalam ekonomi kreator adalah pembagian pendapatan iklan ya. YouTube merupakan contoh yang sangat jelas ya. Kreator dapat memperoleh pendapatan ketika iklan ditampilkan pada atau sekitar konten mereka ya. Model ini memungkinkan video yang awalnya dibuat sebagai karya pribadi berubah menjadi aset yang dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan ya. Dan platform lain juga mengembangkan sistem monetize berbasis iklan. Dengan begitu, kreator tidak hanya mendapatkan manfaat dari jumlah pengikut, tapi juga jumlah penonton, durasi konsumsi kontennya, serta karakteristik audiensi mereka ya. Namun pendapatan iklan memiliki keterbatasannya, karena kreator biasanya membutuhkan jumlah penonton yang cukup besar agar pendapatan iklan menjadi signifikan ya. Karena itu banyak kreator menggabungkan iklan dengan sumber pendapatan lainnya ya. Kemudian sponsor konten dan kerjasama dengan merek ya. Pertumbuhan influencer marketing menciptakan sumber pendapatan baru bagi kreator. Perusahaan dapat membayar kreator untuk memperkenalkan produk mereka ataupun layanan pada audiensi mereka ya. Instagram, TikTok yang begitu kuat dalam model ini karena formatnya ataupun format kontennya memungkinkan produk dimasukkan secara alami ke dalam video, foto ataupun juga cerita mereka pendengar. Misalnya seorang kreator kecantikan dapat bekerja sama dengan merek kosmetik untuk membuat tutorial. Kemudian kreator akan mendapat ataupun membuat konten mengenai sebuah produk makanan. Sementara kreator teknologi dapat melakukan ulasan terhadap perangkat elektronik. Dan media sosial juga membuat affiliate marketing semakin mudah untuk dilakukannya. Dalam model ini, kreator merekomendasikan produk kepada audiensi dan memperoleh komisi ketika seorang melakukan pembelian melalui tautan ataupun fitur khusus milik kreator pendengar ya. Kemudian hal lainnya adalah menjual produk dan jasa gitu ya. Ekonomi kreator juga mendorong munculnya konsep kreator lead business, di mana kreator yang telah memiliki komunitas dapat mengembangkan bisnis sendiri ya, misalnya menjual merchandise, membuat produk kecantikan dan lain sebagainya pendengar ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi begitu ya kalau kita bahas soal media sosial, khususnya YouTube, TikTok dan juga Instagram khususnya begitu ya. Itu masih bisa panjang lagi pembahasannya pendengar ya. Baik, di tempat nanti mungkin di lain kesempatan bisa kita bahas gitu ya. Baik, di tempat pukul 16 kita akan bergabung bersama RRI Bandung guna menyimak rangkaian informasi seputar Jawa Barat dan Melintas Jabar. Untuk itu tetaplah bersama kami.

0: Jadi nanti kita mempunyai beberapa ibu asuh seperti itu yang hamil, sampai dengan kita kawal sampai dengan persalinan yang aman, ibu sehat, bayi sehat.
1: Dengar, itulah pokok warta Jabar sore hari ini, edisi Jumat 4 September 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan sewa rumah Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga terdampak pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Yofri Haryadi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Eko Mujarto, mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh. Dari lokasi saat ini, persoalannya adalah cadangan.

lahan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar desa Pabuaran, yang menambah persoalan baru.

0: jodoh yang selama tahun sebelumnya. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena potensi penyebaran penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti tersebut masih ada, terutama pada terjadi perubahan cuaca. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung, Dadan Mulyana Kosasi, mengatakan angka kasus DBD saat ini diperkirakan turun sekitar 50% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, kondisi cuaca tahun ini relatif sama dengan tahun sebelumnya. Penurunan kasus DBD tersebut diduga tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan seperti kegiatan pemberantasan serang nyamuk atau PSN yang terus dilakukan. Meski kasus menurun, Dadan mengingatkan masyarakat agar tidak lengah. Pasalnya perkembangan jentik nyamuk yang menjadi nyamuk dewasa dapat berlangsung lebih cepat saat musim panas dibandingkan musim hujan. Dadan mengutarakan pada tahun lalu kasus DBD Kota Bandung mencapai puncaknya pada Agustus. Kondisi tersebut sempat dikhawatirkan kembali terjadi tahun ini. Namun hingga saat ini peningkatan kasus seperti tahun sebelumnya belum terjadi. Yang menilai berbagai upaya pencegahan yang dilakukan secara bersama-sama mulai menunjukkan hasil positif.
1: Si angkanya sekarang menurun ya.
2: Berapa, Pak?
1: Sejauh ini sampai bulan ini angkanya masih turun. Jadi kasusnya dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, gitu ya. Dibandingin bulan-bulan lalu juga angkanya turun demam berdarah. Tapi tetap jangan sampai lengah, maksudnya masyarakat, karena ini potensi tetap bisa muncul, gitu ya.
0: Dinkes Kota Bandung menghimbau masyarakat untuk terus menerapkan PSN secara rutin, terutama dengan menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup wadah yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk, serta mengolah barang bekas yang berpotensi menampung air.
2: Kami ulangi dan juga minta maaf pendengar, informasi baru saja ini mengenai kasus DBD di Kota Bandung menurun ya, dan Dinas Kesehatan mengingatkan warga untuk tetap waspada. Kita berlanjut ke informasi selanjutnya. Pendengar, hadangan competition jadi wadah talenta, ajang silaturahmi dan juga cermin kearifan bersaing bagi generasi muda. Laporannya disampaikan reporter Rena Safira.
3: Ada namanya kerjasama tim di Bina.

0: tersebut dapat menjadi sarana mengenalkan kembali permainan tradisional sekaligus melatih kekompakan antar peserta.
1: Karena sekarang kan olahraga tradisional kayak gini nih udah jarang ya dimainkan sama anak-anak muda. Menurut saya sih menarik ya, karena kan kayaknya anak-anak zaman sekarang nggak tahu tuh masih bermain hadangan kompetisi ini kan kayak gobak sodor atau bentengan kalau di zaman kita ya waktu itu. Menurut saya sih anak muda harusnya biar mereka tuh tahu kalau ada olahraga tradisional kayak gini yang sekarang tuh mungkin udah sedikit terlupakan gitu.
0: Kompetisi hadangan ini diharapkan dapat terus diselenggarakan dan dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak peserta. Ia menilai kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari pembudayaan olahraga tradisional agar tetap hidup dan dikenal generasi muda. Rena Safira melaporkan.
2: Dan pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai langkah konkret yang dilakukan sebagai generasi muda agar olahraga tradisional tetap hidup, dikenal luas dan juga terus berkembang di masa depan yang berhasil dihimpun oleh reporter Sekar Damayanti.
3: Nama saya Salsa Khairunisa dari Kesambi. Menurut saya kita harus mulai dari seperti pemerintahnya dulu mencontohkan olahraga tradisional itu seperti apa. Jadi merekanya juga harus ikut berkontribusi dalam melakukan kegiatan tersebut. Kan kita sebagai masyarakat atau generasi muda itu kan banyak yang menjadikan pemerintah itu sebagai acuan. Jadi ketika mereka nanti melakukan kegiatan olahraga tradisional dan sering melakukan itu, kita jadi tergerak ya, oh ternyata ada ya olahraga seperti ini, oh ternyata ada ya, bisa dilakukan. Ternyata olahraga itu gak cuma yang kita kenal kayak basket, futsal, atau sepak bola. Ternyata dari Indonesia sendiri atau dari Cirebon sendiri punya olahraga tradisional.
4: Nama saya Rian dari Kuningan. Di zaman kecepatan informasi yang serba instan lewat internet, olahraga tradisional sudah tergeser. Nah, memang perlu banyak pihak yang terlibat dalam pelestarian olahraga tradisional ini. Tidak hanya generasi muda sebenarnya, tapi seharusnya ditularkan oleh generasi-generasi sebelumnya dan juga difasilitasi oleh pemerintah.
2: Untuk membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan semarak rangkaian Milad UMC ke-26 yang menggelar hadangan competition yang akan digelar 21 hingga 22 September 2026, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon Vivi Ismiati bersama Ketua Bidang Satu Organisasi Perlindungan dan juga Penelitian KPOTI Pusat, Khairul Umam, berikut ini.
3: Nama saya Salsa Khairunisa dari Kesambi.
5: Semarak rangkaian Milad UMC ya Pak ya, yang ke-26. Kalau untuk dari Bapak sendiri Pak, sebagai Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, kalau untuk langkah-langkah prioritas yang sedang dan akan diambil oleh Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia itu untuk melestarikan serta mempopulerkan olahraga tradisional di tengah gempuran olahraga modern seperti apa ya Pak ya?
6: Iya, dari kami, dari KPOT ya, Komite Permainan Olahraga Tradisional Indonesia, tentunya langkah-langkah yang akan kami berkolaborasi gitu ya. Ini kita mengapresiasi kolaborasi dengan kampus UMC yang menyajikan permainan olahraga tradisional mengenalkan kepada mahasiswa. Ini salah satu langkah-langkah strategis pada generasi sekarang gitu ya, melalui jalur kampus-kampus. Kemudian juga kami juga mendorong juga bagaimana penggerak-penggerak di daerah juga aktif dengan adanya KPOT-KPOT daerah untuk menghidupkan kembali potensi-potensi permainan rakyat dan olahraga tradisional khas daerah di daerah masing-masing untuk dikenalkan kembali kepada masyarakat. Yang ketiga adalah bagaimana kami coba mendorong bukan hanya sekedar memainkan saja, tapi membangun juga UMKM-nya serta sektor industri kreatifnya agar alat-alat permainan ini bisa juga hadir di tengah-tengah masyarakat dan bisa berdampak ekonomi.
5: Baik Pak, kalau dari KPOTI Pusat sendiri Pak, bagaimana Pak strateginya dalam menjaring dan membina bibit atlet olahraga tradisional agar mampu berprestasi hingga tingkat nasional maupun internasional Bapak?
6: Ya, jadi begini, kalau di ranah undang-undang pemajuan kebudayaan, kita tidak menciptakan atlet gitu ya. Itu kan sudah ranahnya sebenarnya ranah pengembangan. Jadi bagaimana memadukan kebudayaan ini dalam satu metode kompetisi berjenjang dan berkelanjutan sehingga anak-anak ini bermain, berlatih, memainkan olahraga tradisional. Orientasi tidak prestasi, tapi bagaimana tadi anak-anak bisa memainkan dengan metode kompetisi yang berjenjang. Nanti kita pada rencana itu akan berjenjang dari tingkat bawah, dan kota gitu ya. Kemudian kompetisi ke tingkat nasional. Bahkan nanti kita juga mendorong kolaborasi dengan asosiasi-asosiasi internasional seperti di Turki.
5: Baik Pak Umam, untuk harapannya Pak, apa harapannya? harapan dan ajakan dari KPOTI Pusat, Pak, kepada seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan agar olahraga tradisional semakin dihargai, diminati, dan terus dilestarikan di tanah air ini, Pak?
6: Ya, yang pertama sih saya harapannya ya mengajak para orang tua ya di mulai dari rumah untuk mengenalkan kembali permainan-permainan masa kecilnya, permainan rakyat dan olahraga tradisional, ajaran kembali kepada anak-anaknya. Kemudian kalau dari sekolah, ya tentunya guru-guru menjadi peran penting juga untuk mengenalkan juga, kemudian juga kebijakan-kebijakan secara pemerintahan di sekolah, kurikulumnya diaktivasi, kemudian juga ada adanya kokurikuler, bisa juga itu didorong permainan rakyat dan olahraga tradisional menjadi sebuah kokurikuler di sekolah.

0: Di Cianjur membuat sistem rujukan yang baik agar pasien tidak tertunda dalam pelayanan. Selengkapnya disampaikan Ian Sofyan.
1: Berbagai kasus angka kematian ibu dan angka kematian bayi AKI AKB di berbagai daerah selalu ada, termasuk di Cianjur. Namun demikian, dalam menurunkan kasus tersebut, menurut Bupati Cianjur Wahyu Perdian, salah satu upaya ke depan bersama berbagai stakeholder, organisasi profesi membuat sistem dalam pelayanan.
2: Ya, upaya ke depan kami bersama berbagai stakeholder, berbagai organisasi profesi, kita berusaha membuat sistem. Mana masyarakat tadi selain dilayani dengan baik juga terdapat sistem rujukan yang baik gitu, sehingga pasien itu tidak tertunda dalam mencapai pelayanan kesehatan, dan kita juga berusaha melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat sehingga tidak terjadi yang namanya komplikasi atau kejadian yang tidak kita ingin.
1: Selain itu berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk

0: pemerintah daerah untuk bersama-sama menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, sehingga tidak terjadi.
1: Sampai dengan kita kawal, sampai dengan persalinan yang aman, ibu sehat, bayi sehat.
0: Kedepannya, para ibu-ibu yang hamil akan dikawal sampai persalinan yang aman, hingga ibu sehat, bayi pun sehat.

0: pendengar, saat ini saya berada di Balai Kota Bogor di mana saat ini sedang berlangsung aksi unjuk rasa dari sopir-sopir angkot dari berbagai daerah yang mengatasnamakan Forum Angkot Bogor. Dan di sini juga tengah berlangsung orasi dari sopir-sopir angkot yang berada di halaman Balai Kota Bogor. Dan di sini mereka juga menyampaikan berbagai tuntutan yang ada di dalam forum ini, dan ini juga mendapat penjagaan dari polisi, Satpol PP, dan berbagai elemen lainnya. Dan kita juga akan mendengarkan orasi dari pengemudi angkot yang melakukan aksi unjuk rasa pada kesempatan hari ini, dan ini menjadi bagian dari upaya dalam menyampaikan aspirasi dari sopir-sopir angkot, dalam hal ini mereka yang mengatasnamakan Forum Angkot Bogor.
1: Ayo yang mau berorasi, yang mau berorasi setiap kata itu silakan.
0: Baik, itulah orasi dari sopir angkot yang semuanya juga menginginkan adanya perbaikan, dan ini juga agar bisa lebih memberikan efek terutama dari kesejahteraan para pengemudi angkutan kota. Dan demikian laporan Sean Agung Saputra dari Balai Kota Bogor, di mana hingga saat ini juga aksi demo masih terus berlangsung, sedangkan di berbagai jalan juga TNI Polri juga terus melakukan penjagaan dari aksi angkot ini. Demikian laporan Sean Agung Saputra, kita kembali ke studio.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Bapak Agus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yalah, lambat banget sih ini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Ya, pendengar, film drama Beautiful Pain dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026 ya. Menjelang penayangannya, rumah produksi Dapur Film bersama produser Nikita Mirzani merilis teaser poster dan juga teaser trailer pada Kamis 3 September 2026 ya. Dan materi promosi tersebut ini memperlihatkan gambar konflik rumah tangga yang terjadi menjadi inti cerita film ya. Beautiful Pain, film ini juga menyoroti perjuangan seorang ibu menghadapi kekerasan dalam rumah tangga dan berusaha memulai kehidupan baru ya. Dan teaser poster menghadirkan visual pecahan cermin yang menggambarkan kondisi karakter utama di tengah persoalan rumah tangganya. Raihanun terlihat memeluk kedua anak-anaknya, Kiranda dan juga Evano Zian, di balik pecahan kaca tersebut ya. Dan pecahan cermin dalam poster ini menjadi simbol trauma dan juga luka batin yang dialami karakter ibu akibat persoalan perkawinannya. Sementara untuk kehadiran kedua anaknya memperlihatkan perjuangan sang ibu untuk melindungi serta mempertahankan keluarganya. Sementara itu, teaser trailer ini memperlihatkan seorang istri yang mengalami penderitaan akibat perlakuan suaminya, dan dalam kehidupan rumah tangga ia kemudian mengambil keputusan bahwa kedua anaknya pergi dan memulai kehidupan baru demi menyelamatkan keluarganya. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Diryu, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Diryu menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, di mana film Autopsi ya, Dead Body Can Talk ini mengangkat kisah dokter forensik Sammy Hasty Hasty Purwanti ini mengungkapkan berbagai kematian misterius ya. Film bergenre thriller psikologis tersebut terinspirasi dari pengalaman nyata Sumi Hasty sebagai dokter forensik kepolisian Indonesia ya, dan cerita film terpusat pada Hasty yang menggunakan keahlian forensiknya untuk mencari jawaban dari kematian yang menyimpan banyak kejanggalannya, dan proses otopsi menjadi bagian penting dalam penyidikan sekaligus membuka berbagai fakta yang sebelumnya sulit diketahui ya. Dan Masayu Anastasia dipercaya memerankan karakter Dr. Sumi dan Hasty sebagai tokoh utama dalam film tersebut ya. Samuel Rizal, Teku Rifanyu Wikana, dan Ge Pamungkas serta Ryuka Bunga juga terlibat sebagai pemeran pendukung ya. Ryuka Bunga ini memerankan Yarna, asisten Hasty yang turut mendampingi proses penyelidikan berbagai kasus kematiannya. Sementara itu Ge Pamungkas berperan sebagai Mojo, seorang pembuat film dokumenter yang terlibat dalam perjalanan cerita ya. Dan deretan pemeran lainnya meliputi Indra Firmawan, Zidni Hakim, Andrew Sulaiman, Abdurrahman Arif, Rina Tarigan, dan Nagra Pagusadewo, dan kehadiran mereka melengkapi karakter yang berperan dalam rangkaian kasus dan juga perjalanan Hasty mengungkap kebenaran. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi sampai mencelakakan diri kita.

Pendengar, kami informasikan di mana Pengadilan Negeri Bogor memanggil Ali Nurdin yang beralamat di Gang Tawakal RT 1 RW 5 Kelurahan Bubula Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, namun saat ini tidak diketahui alamatnya baik di wilayah hukum Indonesia dan di luar Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan Nomor 10 Bogor pada hari Kamis 10 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Ida Jubaidah sebagai penggugat melawan Ali Nurdin sebagai tergugat, Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor sebagai turut tergugat. Pendengar,

Ya, pendengar, film epik Ramayana yang dijadwalkan tayang secara global pada 6 November 2026 ya. Film tersebut dibintangi sejumlah aktor papan atas Bollywood seperti Ranbir Kapoor, Yas, dan juga Saya Pahlavi ya. Ramayana berkisah tentang Pangeran Rama yang menjalani pengasingan bersama istrinya ya, Sita, dan kehidupan mereka berubah setelah Sita diculik oleh Rahwana yang kemudian memicu perang besar antara kebenaran dan juga kejahatan ya. Dan seperti diberitakan Variety, Kamis 31 September 2006, film ini akan disutradarai oleh Netes Tiwari. Kemudian produksi film dirancang untuk menjangkau penonton dari berbagai budaya dan akan dirilis dalam beberapa bahasa termasuk Inggris ya. Dan trailer yang dirilis pada awal musim panas memberikan efek visual berskala besar, kemudian persenjataan mitologis serta pertempuran masif ya. Di sana digambarkan Rama bersumpah mengalahkan Rahwana di tiga dunia sekaligus untuk menyelamatkan Sita, pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Berikan kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 17:59 waktu Indonesia Barat. Selamat sini kita akan dengar lagu religi Islam yang kami hadirkan ke ruangan negara Anda. Kami juga akan hadirkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian di tepat pukul 17:59 waktu Indonesia Barat, kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk itu, tetaplah bersama kami.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, kami informasikan di mana Pengadilan Negeri Bogor memanggil Edi Ruswandi yang beralamat di Gang Tawakal RT 1 RW 5 Kelurahan Bobula Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Namun saat ini tidak diketahui alamat baik di wilayah hukum Indonesia maupun di luar Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan Nomor 10 Bogor pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Ida Jubaidah sebagai penggugat melawan Edi Ruswandi sebagai tergugat, Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor sebagai turut tergugat, saudara.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan. Mulai dari soal karir, tekanan sosial, hingga percintaan yang seperti biasa tak selalu mulus. Namun kali ini, narasinya lebih dewasa, lebih jujur, dan penuh refleksi, meski tetap dibungkus dengan lelucon absurd yang membuat pembaca tertawa sekaligus berpikir. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saling terhubung oleh tema besar. Bagaimana menghadapi realita hidup saat seseorang mulai menginjak usia matang? Dari cerita tentang gagal move on, ditinggal menikah oleh mantan, sampai drama kehilangan kucing kesayangan, Ubur-Ubur Lembur tak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini, masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-Ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Bagi pendengar Pro Satria Bogor, di tepat pukul 19 kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 19. Lepas warta berita masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Ya, tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Rp 5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini between kita dapat membangun jalur langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia cost, dengan jadwal, biaya, asuransi serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang
1: and Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir, data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman sih, masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
21: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program bahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
3: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
22: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya beranjak baik lah. Jangan itu salah petani.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
23: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
24: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
23: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
24: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk hukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
25: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
24: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farisi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
4: Congratulations to my players. You know, we had a very hard result for the season. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
1: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marcos Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Baiknya mendengar dan berikan tadi sudah sama-sama kita menyimak warta berita dari pusat pemberitaan Pro3 di Jakarta. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Hindu untuk edisi kali ini yang sekaligus menutup perjumpaan kita di rangkaian program Bogor sore ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kemudian informasi yang hadir ke ruang dengar Anda semoga bermanfaat dan khususnya untuk obat lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Mohon maaf apabila salah-salah kata, gelagah biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Berjumpa lagi bersama saya, Merliana Dewi Wahyuningsih, sebagai penyuluh agama Hindu Kota Bogor. Sahabat RRI, hari ini, di Jumat ini, saya akan membahas tentang hidup seimbang antara sekale dan niskale. Dalam ajaran agama Hindu, kehidupan tidak dipahami semata-mata sebagai realitas yang tampak oleh panca indera atau yang disebut dengan sekale, tetapi juga mencakup dimensi yang tak kasat mata atau disebut dengan niskale sebagai sumber makna dan keseimbangan hidup. Sekale dan niskale merupakan dua aspek yang saling melengkapi, ibarat raga dan jiwa, yang bersama-sama membentuk harmoni eksistensi manusia. Ketika salah satu aspek diabaikan, ketidakseimbangan pun akan muncul, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam tatanan sosial. Sahabat RRI, di tengah arus modernisasi yang menekankan capaian material, produktivitas, dan rasionalitas, manusia kerap terjebak dalam dominasi skala. Kesibukan duniawi seringkali membuat manusia menjauh dari kesadaran spiritual, sehingga muncul kegelisahan batin atau krisis makna, dan keretakan hubungan dengan alam serta sesama. Padahal, dalam ajaran agama Hindu menegaskan bahwa keseimbangan sejati hanya dapat terwujud ketika manusia mampu menyelaraskan kehidupan lahiriah dengan kehidupan rohaniah. Sahabat RRI, hidup seimbang antara skala dan niskala bukanlah upaya menolak kemajuan dunia, melainkan sebuah proses untuk menyadari kehadiran nilai-nilai spiritual dalam setiap aktivitas kehidupan, melalui pelaksanaan dharma, penguatan sraddha dan bhakti, serta kesadaran akan hukum karma pala. Manusia diajak untuk hidup selaras dengan kehendak Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mungkin akan saya sedikit kupas mengenai pengertian skala dan niskala. Dalam kosmologi Hindu, sahabat RRI, realitas kehidupan dipahami sebagai satu kesatuan yang memiliki dua dimensi utama, yaitu skala dan niskala. Skala merujuk pada segala sesuatu yang bersifat nyata, tampak, dan dapat ditangkap oleh panca indera. Dunia skala mencakup tubuh jasmani, aktivitas sosial, pekerjaan, harta benda, struktur sosial, serta berbagai dinamika kehidupan material manusia. Sahabat RRI, sementara itu, niskala adalah dimensi yang tidak kasat mata melampaui jangkauan panca indera, namun memiliki

0: memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kehidupan manusia. Sahabat RRI, niskala itu mencakup aspek spiritual, kesadaran batin, kekuatan ilahi, energi kosmis, karma, doa, bakti, serta hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun tidak tampak secara fisik, dimensi niskala menjadi sumber keseimbangan, ketenangan, dan arah hidup manusia. Sahabat RRI, ajaran Hindu tidak memisahkan antara skala dan niskala sebagai dua dunia yang bertentangan, melainkan menempatkannya sebagai dua aspek yang saling melengkapi dan tak terpisahkan. Kehidupan yang ideal adalah kehidupan yang mampu menyelaraskan keduanya secara harmonis. Berikut saya sampaikan landasan filosofis skala dan niskala dalam ajaran agama Hindu. Konsep keseimbangan skala dan niskala berakar kuat dalam filsafat Hindu. Sahabat RRI, salah satunya tercermin dalam ajaran Brahman dan Atman, di mana Brahman sebagai realitas tertinggi meliputi segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Atman sebagai percikan Brahman bersemayam di dalam diri manusia, menghubungkan antara kehidupan jasmani dengan dimensi spiritual. Di dalam Upanishad menyatakan, sesungguhnya segala sesuatu ini adalah Brahman, Sarva Kalvidam Brahman. Sloka ini menegaskan bahwa realitas kala dan niskala pada hakikatnya bersumber pada satu kebenaran tertinggi. Dengan demikian, mengabaikan salah satu dimensi berarti mengabaikan sebagian dari kebenaran itu sendiri. Sahabat RRI, selain itu, di dalam konsep Rua Bineda juga memperkuat pemahaman bahwa dualitas termasuk skala dan niskala bukanlah sebuah pertentangan, melainkan pasangan yang saling melengkapi. Siang dan malam, lahir dan batin, duniawi dan rohani, semuanya hadir untuk menciptakan keseimbangan kosmis. Sahabat RRI, skala sebagai wahana pengabdian spiritual. Dalam pandangan agama Hindu, dunia skala bukanlah sesuatu yang harus ditinggalkan atau dihindari. Justru dunia skala dipandang sebagai sarana atau wahana untuk melaksanakan dharma dan digunakan untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Sahabat RRI, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat, dan berkarya merupakan bentuk karma yoga jika dilakukan dengan berdasarkan dharma dan ketulusan. Di dalam Bhagavad Gita menegaskan, engkau berhak atas kerja tetapi bukan atas hasilnya. Ajaran ini mengajarkan bahwa aktivitas skala hendaknya dilakukan tanpa keterikatan yang berlebihan pada hasilnya, melainkan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dunia skala tidak menjauhkan manusia dari spiritualitas, tetapi justru menjadi jalan menuju pendewasaan rohani. Sahabat RRI, niskala sebagai penuntun kesadaran hidup. Dimensi niskala berperan sebagai penuntun batin yang memberi arah, makna, dan nilai dalam kehidupan skala. Melalui praktik spiritual seperti sembahyang, meditasi, japa mantra, dan upacara yatnya, manusia membangun hubungan dengan kekuatan ilahi atau Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga keseimbangan batin. Sahabat RRI, kesadaran niskala juga tercermin dalam keyakinan terhadap hukum karma pala. bahwa setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan itu akan membawa akibatnya masing-masing. Kesadaran ini mendorong manusia untuk lebih berhati-hati di dalam bertindak dan senantiasa berlandaskan nilai susila. Sahabat RRI, tanpa kesadaran niskala, kehidupan skala rentan terjebak pada keserakahan, egoisme, dan kekosongan makna. Sebaliknya, dengan penguatan niskala, manusia mampu menjalani kehidupan duniawi dengan bijaksana dan penuh dengan kesadaran. Sahabat RRI, implementasi keseimbangan antara skala dan niskala di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Keseimbangan antara skala dan niskala tidak hanya bersifat konseptual, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diwujudkan melalui beberapa aspek, yaitu yang pertama, dalam kehidupan pribadi, adalah dengan menjaga kesehatan tubuh kita itu secara skala. Seiring dengan ketenangan pikiran dan kemurnian hati itu secara niskala. Pola hidup sehat, disiplin, serta pengendalian diri menjadi bagian terpenting dari keseimbangan ini. Dan yang kedua, yaitu dalam kehidupan keluarga. Caranya yaitu dengan membangun keharmonisan keluarga tidak hanya melalui kebutuhan materi, tetapi juga dengan menanamkan nilai-nilai spiritual, kebersamaan dalam sembahyang, dan pendidikan budi pekerti. Yang ketiga, dalam kehidupan sosial, yaitu dengan berinteraksi dengan sesama berdasarkan prinsip tatwam asi, itu adalah engkau, sehingga tercipta empati, toleransi, dan kepedulian sosial. Kepedulian sosial yang sehat adalah cerminan keseimbangan skala dan niskala. Kemudian berikutnya, yaitu dalam hubungannya dengan alam. Ajaran Trihita Karana menegaskan bahwa keharmonisan hidup tercapai melalui keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan manusia dengan alam. Menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban skala, tetapi juga wujud penghormatan terhadap kekuatan skala yang bersemayam di dalam alam semesta. Sahabat RRI, tantangannya mewujudkan keseimbangan skala dan niskala itu di era modern. Pasti ada tantangannya. Di era globalisasi dan digitalisasi, kehidupan kita cenderung bergerak cepat dan berorientasi pada pencapaian materi. Teknologi, kompetisi, dan tuntutan ekonomi seringkali membuat kita terjebak dalam dunia skala semata, yang akhirnya nilai spiritual akan tersisihkan dan kehidupan batin itu menjadi kering kerontang. Sahabat RRI, fenomena stres, kecemasan, krisis identitas, dan degradasi moral merupakan tanda ketidakseimbangan antara skala dan niskala. Oleh karena itu, ajaran Hindu menjadi sangat relevan sebagai pedoman untuk mengembalikan keselarasan hidup di tengah perubahan zaman. Sahabat RRI, relevansinya keseimbangan skala dan niskala bagi kehidupan umat Hindu. Bagi umat Hindu, hidup seimbang antara skala dan niskala merupakan perwujudan nyata dari pengamalan Dharma. Keseimbangan ini tidak hanya membawa ketenangan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya kedamaian sosial dan keharmonisan kosmis. Sahabat RRI, dengan kita menyadari bahwa kehidupan duniawi adalah bagian dari perjalanan spiritual, kita diajak untuk menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, kesadaran, dan rasa bakti. Keseimbangan skala dan niskala pada akhirnya menuntun kita menuju tujuan tertinggi kehidupan, yaitu moksa, kebebasan sejati dari keterikatan duniawi. Sahabat RRI, saya akan membahas mengenai sloka-sloka tentang keseimbangan skala dan niskala. Di dalam Isa Upanishad ditegaskan, sesungguhnya seluruh alam semesta ini diliputi oleh Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Isa Wasyam Idam Sarwam Yat Kinca Jagatyam Jagat. Sloka ini menegaskan bahwa dunia skala tidak pernah terpisah dari niskala. Segala aktivitas manusia di dunia nyata sesungguhnya berlangsung dalam lingkup kesucian ilahi. Oleh karena itu, di dalam menjalani kehidupan duniawi dengan penuh kesadaran, spiritual merupakan wujud penghormatan kita terhadap kehadiran Tuhan di seluruh aspek kehidupan. Kemudian di dalam Chandogya Upanishad dinyatakan, sesungguhnya segala sesuatu itu adalah Brahman. Sloka itu mempertegas bahwa skala dan niskala bukan dua realitas yang terpisah, melainkan manifestasi dari satu hakikat yang sama. Dengan memahami hal ini, kita diajak untuk tidak memandang hanya pada dunia materi semata sebagai sesuatu yang profan, tetapi sebagai bagian dari ekspresi kesucian Brahman. Kemudian di dalam kata Upanishad dijelaskan anor anian mahato mahyan atmasya jantor nihito guhayam, yang artinya Atman lebih kecil dari yang terkecil, lebih besar dari yang terbesar, bersemayam di dalam lubuk hati makhluk hidup. Di dalam sloka ini menunjukkan bahwa walaupun tubuh manusia bersifat skala, di dalamnya bersemayam kekuatan niskala yang agung. Menyadari keberadaan Atman berarti menyadari juga bahwa kehidupan jasmani harus diarahkan untuk tujuan spiritual. Kemudian di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 disebutkan karmani eva dikaraste mapalesu kadacana, yang artinya engkau berhak atas perbuatanmu tetapi bukan pada hasilnya. Sloka ini mengajarkan bahwa aktivitas skala tidak boleh dilepaskan dari kesadaran niskala ketika pekerjaan dilakukan tanpa keterikatan, ego dan hasil, maka kerja itu menjadi sarana penyucian diri dan jalan spiritual. Kemudian di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 50 dijelaskan yoga karmasu kausalam. Yoga adalah kecakapan dalam bertindak, artinya keseimbangan skala niskala terwujud ketika manusia mampu bertindak di dunia nyata dengan kesadaran spiritual yang mendalam. Kemudian di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan indriyani pramatini haranti prasabam manah, yang artinya indria-indria yang liar mampu menyeret pikiran meskipun orang itu bijaksana. Yang maksudnya adalah, dalam sloka ini menunjukkan pentingnya penguatan niskala melalui disiplin spiritual agar kehidupan skala tidak kehilangan arah dan nilai. Kemudian di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan patram puspam palam toyam yome bhaktya prayaschati, yang artinya daun, bunga, buah, atau air yang dipersembahkan dengan bakti, aku terima. Di dalam sloka ini menegaskan bahwa unsur skala yang sederhana sekalipun, jika kita mempersembahkannya dengan kesadaran niskala berupa bakti, maka itu akan menjadi sarana spiritual yang suci. Kemudian di dalam Rigveda juga disebutkan Retam Satyam Brihat, yang artinya hukum kosmis atau reta, kebenaran dan keagungan menopang alam semesta. Di mana maksudnya adalah manusia yang hidup selaras dengan hukum kosmis berarti menjaga keseimbangan sekala melalui tindakan nyata dan keseimbangan niskala melalui kesadaran akan kebenaran universal. Di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan Brahma Buta Prasanatmana Socatinakan Sati. Artinya, ia yang telah bersatu dengan Brahman akan tenang, ia tidak bersedih dan tidak menginginkan apapun. Di dalam sloka ini menggambarkan keadaan ideal manusia yang telah melampaui keterikatan duniawi atau skala, tanpa menolak dunia, serta hidup dalam kesadaran spiritual yang utuh atau niskala. Sahabat RRI, dapat saya simpulkan bahwa hidup seimbang antara skala dan niskala merupakan inti dari ajaran agama Hindu dalam memaknai eksistensi manusia secara utuh. Kehidupan duniawi yang bersifat nyata tidak dipandang sebagai penghalang spiritualitas, melainkan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan dharma, bakti dan kesadaran ilahi. Melalui pemahaman yang benar, aktivitas skala justru akan menjadi wahana penyucian diri ketika kita menjalaninya dengan kesadaran niskala yang dilandasi oleh srada dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Sloka-sloka suci dari Weda, Upanishad, dan Bhagavad Gita menegaskan bahwa realitas kehidupan bersumber dari satu kebenaran yang tertinggi, yaitu Brahman, yang meliputi segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tak tampak. Kesadaran akan Atman sebagai percikan Brahman dalam diri manusia mengajarkan bahwa keseimbangan hidup tidak hanya diukur dari pencapaian materi, tetapi juga dari kemampuan menjaga kemurnian pikiran, perkataan, dan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan. Sahabat RRI, di tengah tantangan kehidupan modern yang cenderung menitikberatkan pada aspek skala, ajaran keseimbangan skala dan niskala menjadi semakin relevan. Ketika kita mampu menyelaraskan kerja dengan doa, usaha dengan pasrah, serta kemajuan lahiriah dengan kedalaman batin, maka keharmonisan pribadi, sosial, dan kosmis dapat terwujud. Inilah makna sejati hidup seimbang menurut ajaran agama Hindu. Hidup yang selaras dengan hukum karma, berpijak pada dharma, dan berorientasi pada tujuan tertinggi kehidupan yaitu moksa. Sahabat RRI, dengan demikian hidup seimbang antara skala dan niskala bukan sekedar konsep filosofi semata, melainkan pedoman praktis dalam menjalani kehidupan yang damai, bermakna, dan penuh kesadaran spiritual. Melalui keseimbangan inilah kita diharapkan mampu mewujudkan keharmonisan kita kepada Tuhan, kita dengan sesama kita, dan kita dengan alam semesta, demi terciptanya kehidupan yang berlandaskan kebenaran dan kebajikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan visi-visi agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perahu Kertas ditulis oleh Dewi Lestari tahun 1997 adalah salah satu novel dengan cerita yang menarik dan unik. Novel ini mengusung tema persahabatan sekaligus percintaan berbalut mimpi, harapan, dan cita-cita yang dikemas secara apik. Konflik yang dimuat senantiasa membuat pembaca juga terhanyut ke dalam cerita. Pilihan kata dan gaya bahasa yang dituangkan pun bersifat ringan, sederhana, dan menyesuaikan kondisi masyarakat pembaca di masa kini, sehingga cerita dalam novel ini pun dapat dinikmati, dimengerti, dan dipahami secara baik dari berbagai kalangan pembaca, mulai dari remaja sampai dewasa. Selain itu, novel ini mengandung nilai edukatif, sebab ketika Anda membaca novel ini, akan ada banyak pelajaran yang bisa Anda petik dan Anda terapkan di kehidupan sehari-hari. Di antaranya, Anda harus tetap bersemangat dalam meraih mimpi dan cita-cita, tetap percaya bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur dan menetapkan, tidak pantang mundur dan menyerah, serta memahami jati diri. Kemudian, banyak pula sisi positif dari arti sebuah kehidupan yang bukan hanya menceritakan kisah remaja kebanyakan, melainkan mengisahkan kehidupan 4 remaja yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan internalnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir Marissa untuk menemani Anda di siaran Bogor malam ini dari Studio Pangrango 34 Bogor untuk edisi hari Jumat 4 September 2026. Pendengar, tentunya mendekati akhir pekan, semua beban dari awal pekan sampai dengan penghujung menjelang weekend ini semoga lancar untuk aktivitas yang sudah Anda lakukan. Beban-beban pekerjaan sementara ditepikan karena besok sudah masuk weekend, saatnya untuk bersantai. Dan malam hari ini kayaknya gak ada beban berat ya. Semoga mood Anda bagus dan makin bagus lagi dengan sajian lagu-lagu yang kami hadirkan, menambah keseruan di ruang dengar Anda. Ada Marissa jam 8 malam sampai dengan jam 12 malam ya, untuk menghadirkan beberapa program. Di antaranya ada Ngobras, kemudian kita juga punya Ragam Budaya, serta ada Drama Radio, dan yang paling ditunggu-tunggu sudah pasti ada Ruang Rindu yang nanti akan menghibur Anda dengan komposisi lagu-lagu mancanegara tahun 2000 sampai dengan 2010 ya. Jadi jangan berubah frekuensi, tetap di 102 FM untuk wilayah Bogor, Depok, Jonggol. Kemudian juga ada di 104 ya untuk Jonggol dan sekitarnya. Ada juga di aplikasi RRI Digital 1242 AM dan streaming website kami rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

program Ngepres tentunya kita akan bahas tentang kegiatan-kegiatan dari berbagai komunitas yang ada di berbagai penjuru Nusantara ya pendengar. Dan kita akan bahas sekarang tentang sebuah kegiatan yang dilakukan dari Surakarta pendengar. Ada gelaran Festival Payung Indonesia atau FESPIN ke-13 yang resmi dibuka pada Jumat 4 September 2026 di Taman Balai Kambang, Surakarta. Perhelatan seni budaya berskala internasional yang mulai berlangsung pada hari ini tanggal 4 sampai dengan nanti 6 September 2026 mengusung tema Catrapadi sebagai wujud apresiasi terhadap tradisi pertanian Nusantara. Direktur Festival Payung Indonesia, Heru Mataya, menjelaskan gelaran tahun ini diikuti oleh peserta dari hampir 40 kota di Indonesia dengan delegasi dari 5 negara luar negeri. Kehadiran para seniman dan komunitas tersebut semakin memperkuat jejaring kebudayaan berbasis pelestarian kaya tradisi. Jadi, Festival Payung Indonesia ke-13 di Taman Balai Kambang, Surakarta ini diikuti hampir 40 kota di Indonesia dan juga 5 negara ya. Selama 3 hari akan ada 163 pertunjukan tari, musik, fashion, teater yang akan tampil secara maraton di 3 panggung besar. Nah, selain menyajikan ratusan pertunjukan, ternyata FESPIN 2026 juga menampilkan pameran lebih dari 5.000 payung tradisi dan kreasi, stan kerajinan rajut, perca, serta sulam, pendengar. Nah, festival ini juga turut menghadirkan pameran lukisan internasional karya anak dan remaja dari Korea Selatan, India, Polandia, Mongolia, dan Indonesia yang mengangkat tema penghormatan kepada Ibu Bumi. Dan harapannya Festival Payung Indonesia ini bisa menjadi perhelatan yang berdampak secara ekonomi kreatif, juga punya manfaat bagi pelestarian payung tradisi agar desa-desa payung di Indonesia ini terus tumbuh dan menjadi ikon pusaka bangsa. Seru ya, 3 hari ini tentunya akan ada ratusan pertunjukan yang disiapkan dalam bidang seni, ya dunia seni, pendengar, dalam gelaran Festival Payung Indonesia atau FESPIN ke-13 ya. Nah, kita siapkan lagu yang juga bertemakan payung, yang ini Payung Fantasi ya, dibawakan oleh Memes, pendengar. Jadi tetap bersama kami dan masih ada program Ngobras yang akan menemani hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam nanti.

Selamat malam pendengar Kilas Berita, saat ini hadir bersama Pro 1 RRI Bogor. Demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api, KAI Group memfokuskan penanganan pada 1810 jalur perlintasan langsung atau JPL yang tidak dijaga. VP Corporate Communication KAI, Anne Purba, mencatat dari 3.674 perlintasan sebidang, 1810 diantaranya belum memiliki penjaga maupun fasilitas pendukung keselamatan. Hingga saat ini KAI telah berhasil menutup 172 perlintasan rawan, sementara 1404 perlintasan lainnya masih dalam proses penanganan. KAI juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat untuk memperketat sanksi serta aturan keselamatan. Anne menegaskan, edukasi terus berjalan dan perlintasan yang tidak memungkinkan untuk dijaga akan langsung ditutup demi keamanan bersama. Demikian kilas berita, saya Marisa, terima kasih dan sampai jumpa di kilas berita lainnya.

0: Sobat RRI, di Kalimantan Barat ada sebuah kota yang dijuluki Kota Seribu Kelenteng. Di kota ini, bangunan ibadah berdiri berdampingan, tradisi beragam hidup berdamai, dan perbedaan justru menjadi kekuatan. Kota itu adalah Singkawang. Bukan hanya dikenal karena perayaan Cap Gomeh yang riah, Singkawang menyimpan cerita panjang tentang keberagaman, toleransi, dan harmoni yang tumbuh dari sejarahnya. Sobat RRI, sejarah Singkawang tidak bisa dilepaskan dari jalur perdagangan dan migrasi masyarakat Tionghoa ke Kalimantan Barat sejak abad ke-18. Banyak perantau Tionghoa datang untuk berdagang dan menambang emas di wilayah ini. Mereka kemudian menetap, membangun permukiman, dan mendirikan kelenteng sebagai pusat ibadah sekaligus kehidupan sosial. Dari sinilah, Singkawang berkembang menjadi kota multikultural yang dihuni berbagai etnis dan latar belakang. Julukan Kota Seribu Kelenteng bukan sekedar simbol jumlah. Kelenteng-kelenteng di Singkawang tersebar hampir di setiap sudut kota dan kampung, menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Kelenteng bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga ruang berkumpul, menjaga tradisi, dan merawat nilai-nilai kebersamaan. Keberadaan kelenteng ini hidup berdampingan dengan masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya, mencerminkan wajah toleransi yang nyata. Singkawang dikenal sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia. Masyarakat Tionghoa, Melayu, Dayak, dan etnis lainnya hidup berdampingan dengan saling menghormati. Tradisi dan perayaan budaya dijalani bersama, seperti Cap Gomeh yang menjadi pesta rakyat dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan agama dan budaya bukan penghalang, melainkan bagian dari identitas kota yang dijaga bersama. Kini, Singkawang tumbuh sebagai kota pariwisata budaya yang dikenal hingga mancanegara. Keharmonisan sosial menjadi daya tarik utama, selain kekayaan tradisi dan sejarahnya. Singkawang menjadi contoh bahwa keberagaman dapat dirawat melalui saling pengertian, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan. Sobat RRI, Singkawang bukan hanya Kota Seribu Kelenteng, tetapi juga kota yang mengajarkan arti hidup rukun dan harmonis dalam keberagaman. Dari sejarah panjang hingga kehidupan modern, Singkawang membuktikan bahwa toleransi bukan sekadar slogan, melainkan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengar

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Komunitas lain yang menggelar kegiatan adalah komunitas yang hari ini melakukan kegiatan Jakarta Youth Leadership Camp atau JYLC 2026 mendengar di Jakarta Utara. Jadi ada 500 anak muda dari berbagai komunitas kepemudaan berkumpul di sana. Nah, jadi kegiatan yang digelar oleh Bank Indonesia atau BI Provinsi DKI Jakarta bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda sebagai calon pemimpin yang diharapkan mampu menopang transformasi Jakarta menuju kota global. Mengusung tema Youth Day, Youth Today, Leadership Tomorrow, kegiatan ini berlangsung pada hari ini 4 September 2026 sampai dengan besok ya 5 September 2026. Mempertemukan mahasiswa, pegiat komunitas, hingga duta kepemudaan dalam rangka memperkuat kapasitas kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepedulian sosial dan lingkungan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Iwan Setiawan, kami kutip dari rri.co.id, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan inovasi dari Bank Indonesia dalam pengembangan generasi muda yang berfokus pada 3 pesan utama, yaitu buka peluang, siapkan talenta, dan ciptakan dampak. Nah, Iwan menilai generasi muda perlu disiapkan agar mampu mengambil peran dan perkembangan ekonomi Jakarta yang semakin ditopang oleh sektor jasa, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif. Selain itu, perekonomian juga membutuhkan generasi muda yang mampu melihat peluang, menghadirkan solusi, dan menciptakan kegiatan produktif baru. Jadi tentu harapannya kegiatan ini bisa memperluas jejaring kolaborasi sekaligus mendorong lahirnya berbagai inisiatif yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian di Jakarta. JYLC 2026 ini diikuti peserta dari beragam komunitas, diantaranya Generasi Baru Indonesia atau GenB Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Kemudian ada Duta Cinta Bangga Paham Rupiah, ada finalis Jakarta Youth Film Festival, komunitas kewirausahaan mahasiswa, ada duta anti hoax, hingga komunitas kepemudaan mitra Pemprov DKI Jakarta. Seru ya, jadi ada banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan oleh anak muda, termasuk dalam acara yang berlangsung 2 hari ini ya, sampai dengan besok di Jakarta Utara. Namanya adalah Jakarta Youth Leadership Camp 2026.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, pendengar. Dari program Ngobras kita akan bergeser untuk masuk ke program berikutnya, yaitu Ragam Budaya. Untuk edisi Jumat malam ini tentunya akan hadir komposisi lagu-lagu dari Sumatera Barat ya, untuk menemani Anda dan melengkapi rangkaian Bogor malam ini.
1: Pro 1.

Salah satu olahraga tradisional yang unik asli Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat adalah pacu itik yang sudah dijadikan tradisi sejak tahun 1028. Pacu itik diklaim sebagai satu-satunya di dunia. Olahraga ini bermula dari masyarakat di Kanagarian Aur Kuning, Sicincin, dan Padang Panjang yang memelihara itik sambil bertani. Itik-itik yang ikut perlombaan merupakan itik yang sudah terlatih dan mampu terbang hingga sejauh 2 km. Terdapat 3 tingkatan jarak yang dilombakan, yaitu jarak 800 meter, 1600 meter, dan 2000 meter. Pemenang ditentukan berdasarkan itik yang terbang lurus dan tercepat mencapai garis finish. Itik yang dilombakan berusia antara 4 hingga 6 bulan. Itik ini memiliki kesamaan warna pada paruh dan kaki. Harga seekor itik pacuan antara 100 ribu hingga 1 juta rupiah.

Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor bukan sekedar program untuk menghibur Anda dengan lagu-lagu dari Sumatera Barat saja, tapi juga nanti kita akan mengetahui tradisi ataupun nilai-nilai kehidupan, seni, kuliner, ya, adat sampai filosofi yang ada dari Sumatera Barat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi. Dan perjalanan kita kali ini akan coba membahas mengenai cagar budaya nasional. Jadi ada dua tempat yang sudah ditetapkan ya resmi oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon di Sumatera Barat, pendengar, dua bangunan bersejarah ikonik Kota Bukit Tinggi, yaitu Menara Jam Gadang dan juga SMA Negeri 2 Bukit Tinggi yang sudah resmi ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional. Nah, sertifikat penetapan cagar budaya nasional tersebut diserahkan oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, kepada Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Ibnu Asis, dalam acara resmi di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat Padang pada beberapa hari yang lalu, ya. Tepatnya di Jumat 28 Agustus 2026 minggu lalu, ya. Nah, Jam Gadang yang berdiri di pusat kota merupakan simbol identitas perjalanan sejarah Bukit Tinggi dari masa ke masa. Sementara itu SMA Negeri 2 Bukit Tinggi punya kontribusi histori penting bagi peradaban, pendidikan nasional serta perkembangan bahasa Indonesia, termasuk keterikatannya atau keterkaitannya dengan penyusunan ejaan Van Opuisen pada akhir abad ke-19. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Ibnu Asis, mengungkapkan rasa bangga atas penetapan dua cagar budaya tersebut, dan menurutnya status baru ini menjadi amanah besar bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam merawat keaslian serta kelestarian aset sejarah bangsa. Tentunya penetapan status cagar budaya nasional ini diharapkan semakin memperkuat perlindungan fisik bangunan, mengedukasi generasi muda, serta mengukuhkan posisi Bukit Tinggi sebagai kota warisan sejarah dan budaya terkemuka di Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka pertama kali terbit pada tahun 1938. Karya sastra klasik ini mengangkat kisah cinta yang terhalang adat, status sosial, dan kerasnya norma masyarakat pada masanya. Melalui tokoh Zainuddin dan Hayati, pembaca diajak menyelami perasaan cinta yang tulus, namun tak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Zainuddin, yang dianggap tak memiliki garis keturunan jelas, harus menerima penolakan demi penolakan. Sementara Hayati terjebak dalam pilihan hidup yang ditentukan adat, bukan oleh hatinya sendiri. Tenggelamnya kapal Van der Wijk bukan hanya kisah cinta tragis, tetapi juga kritik sosial terhadap feodalisme dan ketidakadilan yang mengorbankan perasaan manusia. Novel ini menggambarkan bagaimana harga diri, cinta, dan kebahagiaan bisa karam ketika tradisi dijalankan tanpa empati. Dengan bahasa yang puitis dan syarat renungan, Buya Hamka mengingatkan kita bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian dan kejujuran. Dan ketika manusia lebih memuliakan aturan daripada rasa, yang tenggelam bukan hanya kapal, melainkan juga harapan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, masih bersama kami di Pro 1 RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Program Ragam Budaya tentunya masih hadir mengudara untuk Anda. Dan menyapa beberapa pendengar yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini ya. Ada pendengar kita, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Tadi lagu Pulanglah Udah sudah masuk di playlist kita ya. Jadi kebetulan memang sudah diputarkan juga. Terima kasih sudah bergabung dan menyapa. Ada Abah Kismin dan Kang Julian serta Ibu Berta, Bang Andres serta Pak Ahmad katanya. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Siti Haryati. Dan yang lainnya juga jika ingin bergabung, kita masih tunggu untuk kebersamaannya.

Salah satu olahraga yang punya peranan penting dalam kebudayaan masyarakat Sumatera Barat, khususnya di Kota Bukit Tinggi, adalah olahraga pacu kuda, pendengar. Jadi dengan olahraga pacu kuda ini, tidak hanya menyajikan adu kecepatan dan ketangkasan penunggangnya, tapi pacu kuda ini sudah bertransformasi menjadi bagian dari identitas warisan budaya Minangkabau. Di Bukit Tinggi, tradisi ini berpusat di gelanggang Bukit Ambacang, dan berdasarkan publikasi penelitian sejarah tahun 2026, arena ikonik tersebut telah menghelat perlombaan pacu kuda sejak sekitar tahun 1889 dan tercatat sebagai salah satu gelanggang pacu kuda tertua di Indonesia. Nah, selain nilai keolahragaan yang menguji keberanian dan keseimbangan joki, penyelenggaraan pacu kuda juga berdampak positif pada aspek sosial dan ekonomi. Kehadiran ribuan penonton dari berbagai daerah juga menjadikannya sebagai ruang silaturahmi, hiburan rakyat, sekaligus penggerak roda ekonomi bagi pedagang dan UMKM di sekitar arena. Guna mempertahankan eksistensinya sebagai atraksi wisata budaya unggulan, pelestarian pacu kuda ke depan dinilai perlu mengedepankan prinsip sportivitas, keselamatan joki dan kuda, standar kesejahteraan hewan atau animal welfare, serta pelibatan aktif masyarakat lokal secara berkelanjutan. Itu dia ya sedikit cerita tentang olahraga pacu kuda dalam kebudayaan masyarakat Sumatera Barat, khususnya di Kota Bukit Tinggi.

0: Budaya untuk edisi malam hari ini yang menghadirkan lagu-lagu dari Sumatera Barat, pendengar, dan juga tadi ada beberapa informasi yang terkait dengan kebudayaan yang ada di sana ya. Semoga menjadi sebuah program yang menyenangkan untuk Anda dengarkan ya, khususnya yang memang begitu merindukan kampung halaman, yang berasal dari Sumatera Barat, sekarang ada di Bogor ataupun wilayah yang mendengar jangkauan siaran kami. Tentunya setelah ini akan ada program lainnya untuk menemani Anda. Masih di Bogor malam ini, Pro 1 RRI Bogor edisi hari Jumat 4 September 2026, kita akan lanjutkan dengan program berikutnya yaitu drama radio ya. Dan tentu masih ada Marisa yang bertugas hingga pukul 24 nanti. Tetap stay tune terus atau tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum, Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah, Pak. Semoga lancar ya, Pak, lahiran istrinya.
1: Iya. Istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan, Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, Alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Ah, sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: ojek online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki tak pernah salah alamat, karya Nur Ainsyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Bogor. Semoga di malam hari ini Anda sudah selesai dengan berbagai rutinitas yang melelahkan ya. Selesai dengan drama-dramanya. Drama-drama kehidupan mah selalu ada gitu ya. Tapi buat yang pekerjaannya belum selesai menjelang akhir pekan ini, ya semoga cepat beres gitu ya. Jangan sampai menghalangi rencana Anda nanti di akhir pekan untuk bersantai, atau yang niat jalan-jalan juga, kumpul keluarga, dan agenda-agenda santai lainnya gitu ya, semoga cepat diselesaikan. Yang seharian tadi juga sudah dikejar deadline, sekarang waktunya untuk menikmati suasana yang menyenangkan dengan lagu-lagu pop mancanegara rilis tahun 2000 sampai dengan 2010 dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tentunya ada perjalanan waktu dari lagu-lagu yang akan kita hadirkan malam hari ini ya. Dan untuk Anda yang lagi ada di perjalanan juga pelan-pelan aja, nikmati perjalanannya, gak usah buru-buru, yang penting selamat sampai tujuan gitu ya. Sambil menikmati lagu-lagu yang mungkin dulu pernah jadi koleksi kaset CD gitu ya, atau juga jadi ringback tone. Karena dulu tuh zaman-zamannya ringback tone ya, tahun 2000-an awal gitu kan. Atau juga di MP3 player Anda, di Winamp Anda dulu gitu ya, yang selalu jadi lagu favorit. Nah, boleh kalau ada yang ingin di request lagu mancanegaranya rilis tahun 2000 sampai dengan 2010 ya, satu dekade itu, silakan. Boleh musik dari penyanyi wanita, penyanyi pria gitu ya, yang bikin Anda jatuh cinta dengan suara atau dengan lirik lagunya, langsung aja untuk bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mari saya tunggu atensi Anda di 081-5x4200 untuk WhatsApp atau juga di live chat RRI Digital.

Biar kami lengkapi informasi Anda dalam kilas berita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Pekanbaru mendeteksi lonjakan 2.671 titik panas di Pulau Sumatera per Jumat 4 September 2026. Prakirawan BMKG Pekanbaru Putri Santi Siregar menyampaikan ribuan titik panas ini tersebar di 9 provinsi dengan jumlah tertinggi berada di Sumatera Selatan dengan sebanyak 1.583 titik. Sementara di Riau terdeteksi 234 titik panas dengan sebaran terbanyak di Indragir Hilir. Meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan ini mulai memperburuk kualitas udara. Jarak pandang di Pekanbaru terpantau terbatas hingga 5 km akibat kabut asap dengan konsentrasi partikulat PM2,5 masuk kategori sangat tidak sehat. Masyarakat di sana diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, sementara tim gabungan terus berjibaku memadamkan api di lapangan. Saya Marisa, demikian informasi dalam kilas berita untuk saat ini.

Marissa tentunya masih menemani malam Anda hari ini di hari Jumat pendengar 4 September 2026 di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Menyusuri satu persatu kenangan yang mungkin sudah lama kita simpan. Jadi buat Anda yang suka banget dengan lagu-lagu di dekade ini, boleh naikin volumenya, asal jangan terlalu kencang. Ingat sama tetangga di rumah juga gitu ya. Yang penting sih lagunya memang bisa menghibur Anda, membuat santai pikiran juga gitu ya. Dan bahkan mungkin ada lagu yang secara sengaja ya udah lama gak dengar, tapi ya siapa tahu malam hari ini bisa didengarkan gitu. Sudah bertahun-tahun rasanya tidak mendengarkan lagu tersebut, semoga di malam hari ini juga masuk di playlist kita gitu ya. Begitu intronya masuk, tiba-tiba kita tahu persis di mana dan kapan mendengar lagu itu. Bisa jadi di kamar saat itu ya, bisa jadi di mobil, bisa jadi di angkutan umum, atau juga di sekolah gitu ya. Jadi mengingatkan masa-masa dulu saat ada seseorang yang dulu begitu dekat, tapi sekarang namanya cuma tersimpan di memori. Ya itulah ajaibnya musik ya, ajaibnya lagu-lagu nostalgia, dimana punya kemampuan untuk menyimpan waktu, walaupun lupa sih tanggalnya ya, tapi diingat lah masanya gitu. Misalnya saat masih sekolah, SMP, SMA, bahkan bisa mengingat tempat gitu ataupun detail kejadiannya. Ya silakan untuk Anda merequest lagu-lagu kesukaan ya di malam hari ini. Seperti misalnya ada Ibu Maharani di Bekasi yang ingin bernostalgia dengan lagunya Westlife dengan Soledad. Dikirimkan salam untuk semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Juga buat Mbak Marissa, semoga diberikan kesehatan, keberkahan juga. Amin, terima kasih untuk doanya ya, Ibu Maharani di Bekasi. Dan sepertinya memang lagu ini juga menyimpan sebuah kenangan yang manis. Lagu dari Westlife dengan Soledad ya. Jadi kita akan langsung dengarkan lagu ini, dan nanti untuk atensi lainnya masih akan kita tunggu dan kita pasti bacakan di 0815x4200.

RRI. Coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portabel di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube. Untuk menyalakannya saja, butuh waktu beberapa menit agar tabung hampa menjadi panas dan siaran bisa terdengar. Di masa revolusi kemerdekaan Indonesia, radio kotak kayu inilah yang menjadi tumpuan masyarakat untuk mendengarkan siaran pidato para pejuang dan informasi keselamatan. Radio saat itu bukan sekedar alat hiburan, melainkan pilar pemersatu bangsa. Namun, zaman terus bergerak cepat, Sobat RRI. Memasuki era 1950-an, dunia penyiaran mengalami revolusi besar dengan ditemukannya teknologi transistor. Komponen mikro ini menggantikan tabung hampa yang berukuran besar dan panas. Hasilnya, ukuran radio menyusut drastis. Radio tak lagi terpaku di meja ruang tamu. Lahirlah era radio portabel yang menggunakan baterai. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang-orang bisa mendengarkan siaran radio sambil berjalan-jalan, berada di sawah, berolahraga di taman, hingga saat bertualang. Radio menjadi teman setia yang serbaguna dan merakyat di mana saja. Melompat ke abad ke-21, gelombang analog AM dan FM mulai bersanding dengan teknologi digital. Radio tidak lagi dibatasi oleh jangkauan pemancar geografis atau gangguan cuaca. Lewat integrasi internet, lahirlah sistem live streaming, radio digital, DAB, serta aplikasi penyiaran interaktif. Kini, Sobat RRI dimanapun berada, baik di pelosok Nusantara maupun di luar negeri, bisa mendengarkan siaran RRI dengan kualitas suara jernih. High definition, hanya dengan satu sentuhan di layar ponsel pintar lewat aplikasi RRI Digital. Bentuk fisiknya boleh berubah, dari kotak kayu menjadi piksel di layar. Namun esensinya tetap sama, menyapa dan menemani pendengarnya. Sobat RRI, evolusi radio membuktikan bahwa medium penyiaran ini adalah salah satu teknologi paling adaptif sepanjang sejarah manusia. Ia bertahan menembus zaman karena kehangatan suara manusia yang tak bisa digantikan. RRI pun terus bertransformasi untuk selalu hadir menyapa Sobat RRI di era digital ini. Sobat RRI, kamu sendiri punya kenangan unik gak nih sama radio zaman dulu milik orang tua atau kakek nenekmu? Tulis cerita nostalgiamu di kolom komentar, ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih ingat dengan penyanyi Jewel, pendengar ya? Dan lagu ini berjudul Intuition dari album studio kelimanya Jewel ya, O3O4 di tahun 2023. Lagu yang ditulis dan diproduseri oleh Jewel dan juga Lester Mendes ini tepatnya dirilis pada 7 April 2003 sebagai single utama di album tersebut. Jadi saat itu Jewel ini bikin kaget jagat musik karena dia beralih ke gaya musik yang lebih berorientasi pop dengan perilisan Intuition. Lagu ini tentunya menyimpang dari gaya folk yang menjadi kebiasaan dari Jewel gitu ya. Biasanya kan dia membawakan musik-musik dengan instrumentasi gitar akustik sederhana gitu ya. Tapi di lagu ini ya dia berbeda dengan style yang berbeda juga gitu ya. Dan lirik lagunya sendiri berisi sejumlah referensi ke budaya populer, termasuk menyebut nama-nama selebriti seperti penyanyi dan aktris Jennifer Lopez, model Kate Moss, ada aktor Charlie Sheen ya, ada majalah budaya film dan komersialisme, pendengar. Ya walaupun sempat dikritik karena meninggalkan gaya folk tradisionalnya, tapi ternyata lagu ini tetap populer di masanya dan sering dijadikan ringtone HP. Apakah Anda salah satu di antaranya yang pernah pakai ringtone HP lagu Jewel dengan Intuition? Tentunya lagu-lagu di dekade 2000 sampai dengan 2010 ya, masih akan hadir lagu-lagu pop mancanegara yang siap menghibur Anda bersama Marissa di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kali ini Marissa menyapa ada Brian Walker di Manchester ya, pengen diputarkan lagu dari Michael Learns to Rock ya, dengan Take Me to Your Heart. Oke, spesial aja katanya untuk yang lagi siaran. Dan berikutnya ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, mohon diputarkan lagu dari Justin Bieber dengan Sorry katanya. Oke, ucapan selamat malam untuk Abah Kismin, Kang Julian, Ibu Berta, Pak Andra, dan juga Pak Ahmad. Untuk Anda yang lainnya juga masih kita tunggu di atensi 081-5x4200 ya. Tentunya ada banyak lagu-lagu tahun 2000 sampai dengan 2010 untuk pop mancanegara yang akan mengalun ke ruang dengar Anda gitu ya. Lagu-lagu yang zaman dulu tuh tersimpan di memori handphone kita gitu ya, yang biasanya suka transfer data atau kayak datang ke counter handphone gitu ya untuk diisi memory cardnya ya dengan lagu-lagu kesukaan. Atau juga dulu tuh downloadnya di apa ya, ada salah satu website yang jadi inceran bisa download lagu-lagu terbarunya, lagu-lagu update-nya dari situ, selain dengerin dari radio juga tentunya ya. Jadi silakan untuk bergabung di program Ruang Rindu, kita tunggu sampai dengan jam 12 malam nanti.

Berbicara tentang sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia, ada satu nama yang tidak bisa dilepaskan, yaitu Profesor Dr. Abdurrahman Saleh. Dokter, tokoh pergerakan, ahli ilmu faal, sekaligus sosok yang punya kecintaan besar pada dunia radio. Jauh sebelum RRI berdiri, Abdurrahman Saleh sudah aktif di dunia penyiaran. Pada tahun 1930-an, ia mendirikan Foro, sebuah komunitas penyiaran seni ketimuran. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ia turut menyiapkan pemancar untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan ke dalam dan luar negeri. Tak lama kemudian, ketika para tokoh radio berkumpul untuk membentuk Radio Republik Indonesia, Abdurrahman Saleh dipercaya menjadi pemimpin umum pertama RRI pada 11 September 1945. Sosoknya kemudian dikenang sebagai salah satu tokoh sentral kelahiran Radio Perjuangan Bangsa. Dari pidatonya lahirlah semboyan yang hingga kini begitu lekat dengan RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Kalau ngomongin soal cinta, pendengar, kadang yang sulit itu bukan soal menemukan seseorang, tapi soal menerima perasaan kita sendiri. Seperti lagu yang barusan kita dengarkan, Hate That I Love You dari Rihanna featuring Neo ya. Lagu yang menggambarkan rasa kesel ketika kita tahu seseorang bisa menyakiti kita, tapi di saat yang sama kita juga masih tetap mencintainya. Hate That I Love You. Jadi karena cinta ya begitu ya. Kadang tuh logika bilang udah cukup, tapi di hati malah bilang tunggu sebentar. Aku nih masih sayang. Jadi cinta tuh bikin kita dilema lah ya. Dan menariknya kalau membahas soal cinta yang penuh tarik ulur, pasti pernah juga sih Anda rasakan zaman dulu ya. Yang masa mudanya tuh penuh dengan cerita cinta. Pasti jadi ingat gitu ya di masa-masa ataupun dekade 2000 sampai dengan 2010. Mungkin pada saat itu posisi Anda usianya masih remaja, masih penuh dengan gejolak cinta gitu ya, dan drama-drama cinta lainnya. Apalagi kalau misalnya lihat orang yang kita sayang, walaupun lagi kesel gitu ya, tapi ya tetap ada perasaan sayang, perasaan cinta. Itu bisa terlihat juga dari cara seseorang memandang kita, dari tatapannya yang bikin hati kita luluh gitu ya. Walaupun kesel, tapi ya bikin kita tuh jadi kayak gak bisa deh marah lama-lama ya. Nah, soal tatapan ataupun cara seseorang memandang kita, lagu berikutnya yang akan saya putarkan mungkin juga bisa menggambarkan situasi tersebut gitu ya. Saya siapkan deh lagu dari Christian Bautista dengan The Way You Look At Me. Untuk Anda yang pernah merasakan jatuh cinta, terus mengungkapkan atau memendam bahkannya dengan lagu ini, mengagumi seseorang secara diam-diam dan teringat sama tatapan matanya. Nah, langsung aja untuk kita dengarkan Christian Bautista, The Way You Look At Me.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu dari Justin Bieber dengan Baby, pendengar. Untuk Ibu Siti Haryati di Cuaringin tadi yang sempat WhatsApp juga merequest lagu Sorry dari Justin Bieber, I'm Sorry, karena gak bisa kita putarkan. Untuk lagu Sorry itu ada di tahun 2015, sedangkan yang kita putarkan malam hari ini adalah lagu tahun 2000 sampai dengan 2010 ya. Jadi saya ganti aja dengan lagu ini, semoga suka ya. Dan soal Justin Bieber, pendengar, siapa sangka ya, selama ini kan kita tahu bahwa karir Justin Bieber tuh ya oke-oke aja gitu ya. Di balik gemerlapnya karir yang sudah dibangun lebih dari satu dekade, ternyata pernah ada masa di mana kondisi keuangan dari Justin Bieber tuh nyaris berantakan. Ya, kita nggak salah dengar ya, karena Justin Bieber ternyata juga pernah ada di titik terendah. Bahkan dikabarkan hampir mengalami keruntuhan finansial. Sempat dibahas dalam sebuah dokumenter tahun lalu ya, 2025 tuh, berjudul What Happened to Justin Bieber. Dan yang bikin kaget gitu ya, salah satu cerita lah ya yang sempat disampaikan oleh produser eksekutif dari dokumenter tersebut gitu ya, production dokumenter tersebut, Harry Levin, yang mengatakan kalau selama karirnya Justin ini diperkirakan memang sudah menghasilkan sekitar 500 juta sampai dengan 1 miliar dolar Amerika Serikat. Itu setidaknya sampai 2025 gitu ya. Tapi ternyata punya penghasilan sebesar itu nggak otomatis bikin seseorang jadi financial freedom atau bebas dari masalah finansial gitu ya. Nah, masalah ini muncul ketika Justin harus membatalkan Justice World Tour karena alasan kesehatan mental. Jadi kalau konser itu ataupun tour itu berjalan, sebetulnya Justin berpotensi mendapatkan sekitar 90 juta dolar. Dan pembatalan tour ini tentu bikin fans kecewa ya. Nah, tapi dari sisi bisnis dampaknya juga sangat besar. Bahkan muncul pernyataan bahwa Justin sampai harus menjual katalog musiknya karena kondisi keuangannya yang kritis gitu ya. Dan akhirnya pada Desember 2022, Justin menjual hak atas katalog musiknya kepada Hypnosis Song Capital dengan nilai sekitar 200 juta dolar, pendengar. Dan katalog yang dijual juga bukan sedikit loh ya. Ada sekitar 290 lagu termasuk karya-karya dari era album Justice. Dan ternyata keputusan ini bukan semata-mata soal uang, karena Justin disebut-sebut ingin mengurangi tekanan dari industri musik dan lebih fokus pada kesehatan serta kehidupan bersama keluarganya. Ya memang sih kalau kita lihat beberapa tahun terakhir tuh Justin memang terlihat lebih jauh low profile, nggak terlalu sering tampil ya, nggak terburu-buru juga merilis album baru, ya lebih banyak menikmati waktu bersama orang-orang terdekatnya. Nah, dari ceritanya Justin Bieber ini, ternyata kita bisa melihat satu hal, bahwa kesuksesan besar, nama besar pun nggak berarti bahwa hidup tanpa masalah gitu ya. Dan semoga sih Justin Bieber ya, karena usianya masih muda lah ya, masih panjang untuk dia tetap berkreativitas gitu ya. Karirnya juga masih panjang ya, tapi memang harus seimbang gitu ya, karena kan selama ini Justin juga mengeluhkan ada kondisi kesehatan mental. Semoga sih dia gak terlalu memforsir dirinya gitu ya, dengan terlalu banyak muncul di media ataupun mungkin juga ya tetap punya waktu bersama orang-orang terdekatnya.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 23 lebih 43 menit. Dan gak terasa pendengar, hampir kita ada di penghujung acara. Marissa menemani Anda di rangkaian Bukan Malam ini dari jam 8 malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Ruang Rindu tadi mulai sekitar pukul 22 lebih 15 ya, hampir 2 jam juga lah ya. Kita nikmati lagu-lagu nostalgia pop mancanegara era tahun 2000 sampai dengan 2010 pendengar. Semoga lagu-lagu nostalgia ini ya bisa menenangkan hati Anda. Dan tentunya mengingat waktu itu terus berjalan. Orang bisa datang dan pergi, tapi satu lagu kadang punya kemampuan yang hebat untuk membawa kita kembali ke masa lalu hanya dalam hitungan detik ya. Dengan deretan lagu-lagu yang tadi sudah hadir, semoga Anda suka. Dan saya siapkan nanti beberapa lagu diantaranya untuk menutup perjumpaan kita. Salah satunya yang akan diputarkan adalah If You Come Back dari Blue, pendengar. Lagu yang kayaknya cocok banget ya untuk menutup malam ini dengan rasa rindu tentang seseorang yang mungkin dia sudah pergi jauh, lama, tapi ternyata masih meninggalkan ruang di hati kita. Jadi selamat menggalau ya. Sama dengan lagu terakhir kita nanti, salah satunya tadi dengan lagu Blue dengan If You Come Back. Selamat beristirahat untuk semuanya. Marissa juga pamit undur diri. Terima kasih sudah menemani seluruh rangkaian Bogor malam ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi besok sore ya. Saya bertugas di sore hari Sabtu gitu ya, menemani malam minggu Anda. Jadi kita ketemu lagi nanti ya. Untuk edisi kali ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang tidak bisa selamanya hidup di dunia. Harta, kekayaan, dan kekuasaan suatu hari akan berakhir masanya. Namun perasaan, hati, dan rasa kesetiaan seorang sahabat tidak akan pernah sirna untuk selamanya. Karena walaupun di saat sahabat kita sudah tidak ada di dunia, seorang sahabat sejati itu akan selalu ada di hati kita untuk selama-lamanya.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Jumat tanggal 4 bulan September tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 5 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara Merdeka.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga diawali dengan penuh senyuman, penuh semangat, dan juga penuh keberkahan ya. Ada Alif Dayita yang akan menemani Anda di Bogor pagi ini untuk edisi akhir pekan di pekan pertama bulan September, tanggal 5 September 2026, tepatnya di hari Sabtu. Kita akan hadirkan berbagai informasi dan juga musik-musik pilihan untuk menemani Anda mengawali akhir pekan di kesempatan hari ini pendengar. Dan untuk mengawali pagi hari ini kami hadirkan segmen Mutiara Pagi dengan nantinya juga disambungkan dengan Warta Berita RRI Bogor Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan Warta Berita Sentral pukul 7. Nantinya juga akan ada rangkaian informasi lainnya yang kami hadirkan di Bogor Pagi ini. Saatnya kita awali untuk Bogor Pagi ini dengan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Febri, membawakan Quran Surat Al-Qamar ayat 1 sampai 24.

Yang membedakan antara orang beriman dengan tidak beriman adalah meninggalkan sholat. Seandainya kamu tahu betapa dahsyatnya sujud, kamu pasti tidak akan pernah mengangkat kepalamu dari tanah.

0: kamu buang sampah di situ sih?
1: Emang kenapa? Kan banyak kok juga orang yang buang sampah di sini.
0: Harusnya kamu buang sampah pada tempatnya, jangan di sini.
1: Abisnya tempat sampahnya kejauhan sih.
0: Bayangin deh, kalau ada orang yang buang sampah di depan rumah kamu karena tempat sampahnya kejauhan, apa kamu tidak akan marah?
1: Ya, marahlah. Nanti rumahku disangka tempat buang sampah lagi.
0: Nah, kalau kamu marah, kenapa kamu tadi buang sampah sembarangan?
1: Ya juga ya. Besok-besok aku gak bakal buang sampah sembarangan lagi deh. Janji.
0: Nah, gitu dong.
2: Kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu, jagalah lingkungan agar tetap bersih.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.
1: Baik pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi pendengar untuk hari ini, yang pada hari ini kita akan mengangkat tema tentang berdamai dengan masa lalu. Sebuah ajakan untuk melihat kembali perjalanan hidup dengan kacamata iman, bukan untuk mengungkit luka tetapi untuk belajar menerima, memaafkan, dan juga menguatkan diri bahwa rahmat Allah selalu lebih besar dari kesalahan hambanya. Dan sudah bersama kami di studio Ustadz Muhajir. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teh
1: Alif.
2: Teh Alif.
1: Ya, betul. Kali ini kita akan membahas tentang berdamai dengan masa lalu, Ustadz. Ya. Lalu sebenarnya nih, kenapa banyak orang sulit berdamai dengan masa lalunya? Padahal kalau secara logika peristiwa itu tuh sebenarnya udah berlalu gitu.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik. Saya Muhajir, alhamdulillah kembali on air nih.
1: Betul.
2: Setelah karugrak. Tapi kesini juga ini apa namanya, dengan perjuangan hujan ngari rincik.
1: Betul.
2: Iya, jadi di rumah tuh pas ngeluarkan motor juga nanti hujan tuhnya. Sekali di udara tetap di udara.
1: Betul, lah. Sekali di udara tetap di udara.
2: Jadi gini, Teh Alif. Saya suka dengan pembukaan tadi Teh Alif tadi. Kita melihat masa lalu itu bukan membuka luka, gimana tadi? Tadi pembukaannya tuh.
1: Bukan menjadi mengorek luka-luka, mengorek luka lama, tapi untuk belajar menerima gitu.
2: Belajar menerima. Nah, itu. Nah, tadi pertanyaan Teh Alif itu kenapa sih masa lalu itu begitu sulit kita lepaskan? Ya kan? Karena kan udah berlalu gitu.
1: Betul.
2: Kan. Nah, itu kan. Jadi begini. Nah, itu tadi karena kita tidak bisa menerima apa yang telah terjadi. Jadi dalam hidup itu gini. Dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Inggris itu kan ada tiga tenses dasar.
1: Betul.
2: Simple past, present continuous, dan future,
1: betul. Nah,
2: okay, kan. Simple past itu kan udah lalu. Present continuous, your life is now. Hari ini.
1: Yes.
2: Dan ke future itu kan belum datang. Jadi kenapa sih kita ini sulit menerima apa yang telah terjadi pada masa lalu? Nah, karena itu tadi, karena kita ini melekat dengan apa yang terjadi pada masa lalu. Jadi kata kuncinya itu adalah bukan melupakan, tapi memaafkan.
1: Betul.
2: Apa yang telah terjadi itu tidak merubah apapun yang telah terjadi.
1: Betul.
2: Tapi dengan memaafkan, mencerahkan hari esok.
1: Nah. Wah, iya betul. Karena apa yang kita sekarang terima sekarang di hari ini hasil dari masa lalu juga gitu kan, Pak Ustadz?
2: Ya. Jadi begini, yang terpenting dalam hidup itu, yang terpenting dalam hidup itu adalah hari ini kita melakukan yang terbaik agar hari esok itu datang menjelang dengan gemilang. Itu yang terpenting.
1: Betul.
2: Karena begini, jangan melihat ke belakang karena bisa membuka luka.
1: Betul, iya.
2: Jangan melihat ke belakang. Kang Mus almarhum, pemain sinetron Preman Pensiun, si Epi Kusnandar. Dia kan pernah bilang, kita melihat masa lalu bukan untuk kembali, tetapi untuk mengambil hikmah. Nah, satu ya Teh Alif ya, jangan melihat ke belakang, karena berpotensi untuk membuka luka.
1: Okay.
2: Kalau kita sakit hati.
1: Yes.
2: Jangan pula kita melihat ke depan karena berpotensi kita ini cemas dengan apa yang belum terjadi. Tapi lihatlah ke atas. Ada Allah yang membimbing, yang membahagiakan, yang membuat kita tetap optimis. Itu dia.
1: Okay. Betul.
2: Jangan lihat ke depan, ke belakang, tapi ke atas gitu.
1: Betul.
2: Ada yang Maha Kuasa mengatur. Nah, jadi kita berdamai dengan masa lalu itu, kata kuncinya itu adalah kita ini, kata kuncinya lah, ketika ada hal yang menyakitkan kita, lepaskan. Mm-mm. Lepaskan. Kalau melupakan gak bisa.
1: Betul.
2: Melupakan gak bisa. Gitu ya. Mm-hmm. Jadi makanya ada pepatah Arab, saya tertarik dengan ada pepatah Arab yang bunyinya itu adalah iya, yang bunyinya itu adalah sa'altu as-sa'adah mata taskunina al-qalba. Saya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Aku bertanya kepada kebahagiaan. Hei kebahagiaan, kapan sih kamu itu tinggal di dalam hati ini? Sa'altu sa'adah mata taskunina al-qalb. Kapan sih, kebahagiaan, kapan sih kamu itu bersemayam di dalam hati? Ya gitu kan. Makanya kebahagiaan mengatakan qalat idza tawaffarat fihi salasatu asya.
1: Yang artinya
2: aku, kata kebahagiaan menjawab, aku tinggal di hati jika ada tiga hal di dalam hati itu. Jadi kata kebahagiaan akan datang nih. Tapi dengan catatan ada tiga hal. Gue pasti datang. Gue pasti datang. Mengisi mengisi hati ini. Maaf batuk.
1: Sebelum kita lanjutkan tadi, apa Ustaz? Kita akan buka atensi juga ya untuk pendengar yang ingin bertanya 081-5x4200 seperti biasa di WhatsApp kami, atau juga bisa melalui live chat aplikasi RR Digital. Tadi tiga hal itu, Teh.
2: Tiga hal. Kata kebahagiaan, gue bakal datang. Gue bakal datang dalam hati. Tapi dengan catatan, tiga hal. Ketika hati itu apa? Di sini kan adamul huzan ala ma'fad. Yaitu tidak ada kesedihan. Ya. Tidak ada kesedihan atas apa yang telah terjadi. Atas apa yang telah berlalu. Nah, artinya apa? Itu tadi kita berdamai dengan masa lalu, ya. Sedih ya. Sedih ya. Oke. Kita sedih. Kita disakit. Oke. Tapi pertanyaannya, lu mau bahagia atau terus berkubang dalam kesedihan?
1: Betul.
2: Jadi kebahagiaan akan datang. Jadi ada mulhazan, ada manfaat. Tidak ada kesedihan dengan apa yang telah berlalu di masa lalu, yang telah terjadi pada masa lalu. Aku datang.

Mutiara Pagi pada edisi hari ini pendengar ya, masih bersama Alif Dayita. Kali ini kami hadir bersama dengan guru kita, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor, ada Pak Ustadz Pak Muhajir Afandi yang sudah hadir. Lama tidak berkunjung ya Pak. Pak Kiai ini kemana saja ini ya. Mari kita lanjutkan.

0: Jadi kalau saya sehat berarti saya tertolongan subuh jam 4 ya. Jadi kalau enggak berarti ya sedang ada inilah. Nah, alhamdulillah. Tapi lagi-lagi berdamai dengan masa lalu. Saya enggak mau masa lalu saya yang apa namanya? Yang berbaring gitu ya. Berbaring gitu, kagudahan gitu, sehingga tidak move on gitu. Nah, sekarang ini berapa prinsip ini balik. Lantas tadi pertanyaan what the next? Ketika apa yang telah terjadi pada masa lalu. Pada prinsipnya seperti ini. Memaafkan itu yang terbaik. Memaafkan itu bukan kita menghapuskan apa yang telah terjadi pada masa lalu, ya. Tetapi memaafkan, berdamai dengan masa lalu itu adalah kita tidak menyimpan sesuatu yang menyakitkan, yang menyedihkan apa yang telah terjadi pada masa lalu, ya. Jadi kejadian masa lalu itu tidak bisa kita lupakan, ya. Kalau kita tidak bisa melupakan, berarti kita ini tidak berdamai. Ya, lantas bagaimana berdamai dengan masa lalu? Kalau tidak bisa melupakan, yaitu memaafkan. Pertanyaannya, apa itu memaafkan? Supaya berdamai dengan masa lalu itu adalah melepaskan belenggu-belenggu sakit hati, kekecewaan apa yang telah terjadi pada masa lalu. Ya, kita gak mungkin melupakan lah. Misalkan Mbak Alif, maaf cakap, alhamdulillah. Misalkan Mas Alif, Mas Alif lagi. Saya punya teman namanya Alif ya. Mbak Alif gitu kan. Sorry to say, misalkan di depan umum, di depan teman-teman gitu kan, saya semprot gitu kan. Saya semprot, bukan semprot pakai selang ya, dimaki-maki gitu. Pertanyaannya, bisa lupa nggak dengan apa yang saya semprotin? Bisa lupa nggak?
1: Bisa lupa, bisa nggak? Tergantung enggak? Tergantung apa namanya, bagaimana penyampaiannya, kemudian apa namanya kalimatnya, biasanya seperti itu.
0: Kalau, tapi kalau nyemprot kan enggak, konotasinya negatif ya, nyemprot ya. Ya, disemprot. Konotasinya enggak ada tuh. Mbak Alif, ini itu enggak, itu bukan disemprot. Tapi ini jebret gitu kan. Oh, di mana lu tuh ya? Tunjuk-tunjuk gitu kan. Tunjuk-tunjuk sama saya tuh kan depan gitu tuh. Kira-kira bisa lupakan enggak apa yang itu terjadi bisa bulan kemarin gitu. Hari ini bisa lupa enggak?
1: Enggak sih.
0: Enggak ya. Nah. Itu kan masa lalu kan. Ya, dengan berdamai itu ya kita lepasin aja itu telah terjadi. Ya, melepaskan apa? Melepaskan rasa kekecewaan, melepaskan rasa apa namanya sakit hati. Kecewa ya. Cuman pertanyaannya itu adalah kalau kita berkubang terus dalam kekecewaan, repot gitu. Repot. Jadi yang namanya sedih, senang, kecewa itu sesuatu kondisi di mana kita akan terus beriringan. Ya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Siapa yang tidak sakit hati ketika pamannya Hamzah itu dibunuh gitu kan. Dan yang membunuhnya itu masih hidup dan Rasulullah ya berdamai dengan masa lalu, tidak melampiaskan ketika ketemu daripada apa namanya menaruh kebencian yang berlarut-larut, lebih baik Rasulullah menghindar gitu loh. Jadi gini, Mbak Alip menghindar dari saya, bukan memutuskan tali silaturahmi. Sekali lagi saya ulangi. Ketika Mbak Alif, karena kan udah saya semprot kan, udah semprot sebenarnya, aduh parah gitu kan, dan nggak ketemu dengan saya, nggak mau ketemu gitu.

0: pada prinsipnya kita berniat tidak untuk memutuskan tali silaturahmi, tapi adalah memutuskan tali kebencian, kekecewaan yang berlarut-larut kalau kita bertemu gitu loh. Ini beda, tolong bedakan.
1: Berarti memang ada ajarannya begitu ya Pak Ustadz?
0: Saya
1: ya?
0: Tidak mengatakan itu ada ajarannya, tetapi kita menghindari permusuhan yang berkepanjangan gitu loh.
1: Berarti kayak mungkin koreksi lagi ya Pak Ustadz ya kalau saya salah. Tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti mencontohkan begitu. Kalau misalnya daripada bertemu orang itu malah jadi benci, mendingan dihindari saja.
0: Hindarinya ya, tapi tidak menunjukkan gimana. Jadi Rasulullah kan mulia akhlaknya itu, ya ini nih. Ya menunjukkan sesuatu yang, apalagi ini kan pelanggaran sangat berat ya. Membunuh tuh.
1: Misal.
0: Membunuh pamannya loh. Kan gitu ya. Tek Rasulullah gitu kan. Dan Rasulullah tidak mengajar, tidak mencontohkan ini gitu kan. Justru Rasulullah mengajarkan bahwa kebencian yang seharusnya dilampiaskan, dan Rasulullah mampu melampiaskan dan sakit hatinya dengan segala macam kekuasaan Rasulullah ketika itu, karena Rasulullah sudah kembali ke Mekah ketika itu kan, dan sudah Fathul Makkah berkuasa, artinya menjadi pucuk pimpinan di Madinah gitu kan, dan ketika kembali ke Mekah dengan pasukan yang sangat kuat, ternyata orang yang membunuh pamannya itu masih hidup gitu kan. Manusia biasa akan ada lu dulu lu, gue lagi gitu kan. Itu kan, tapi Rasulullah menunjukkan tetap santai. Wah ini, gitu kan. Jadi Rasulullah tidak mengajarkan kalau kamu ini jauhin, enggak ya. Jadi artinya Rasul mengajarkan bahwa ketika kita mampu membalas, kita enggak membalas. Nah itu, jadi kan. Apalagi dibunuh paman yang dicintainya gitu kan, dibunuh gitu kan, di depannya gitu, ya demikian.
1: Kalau misalnya kalau berbicara tentang berdamai dengan masa lalu nih Pak Ustadz, kadang-kadang kita seringkali menyesali sesuatu. Misalkan kayak ada kalimat, seandainya dulu saya tidak begini gitu kan. Kalau dalam pandangan Islam kan sebenarnya itu juga koreksi mungkin ya Pak Ustadz, saya pernah mendengar begitu, berbicara tentang seandainya itu sebenarnya tidak boleh begitu ya. Bagaimana kemudian batas antara penyesalan yang sehat nih sebagai tanda taubat dengan penyesalan yang justru kufur nikmat atau meragukan takdir Allah Subhanahu wa taala?
0: Ya. Penyesalan ya. Jadi penyesalan yang baik itu adalah kita tidak kembali dengan apa yang kita lakukan setelah kita ini menyadari, menyesali dengan apa yang kita lakukan gitu kan. Menyesal gitu kan. Kalau yang tadi, andaikan jikalau, andai kata, memang gak boleh. Ada itu hadisnya itu. Andaikan walau kaza wa kaza gitu istilahnya itu. Andaikan gua kayak gini. Dan itu adalah suatu diksi yang sangat amat menyedihkan, membuat kita terpuruk kalau kita suatu hari mengatakan, aduh andaikan saja. Itu ini. Nah sekarang menyesali yang tadi dimaksud oleh Alif itu adalah menyesali bahwa supaya tidak terulang pada masa ke depan. Nah bentuk penyesalan itu adalah kita tidak kembali ke apa yang kita lakukan, melakukan blunder, dalam bahasa kita tidak terprosok pada lubang yang sama gitu. Itu.
1: Betul. Dan saya juga undang pendengar yang ingin bertanya ya seputar materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Muhajir Effendi yang kali ini berkaitan dengan berdamai dengan masa lalu part 2 begitu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya juga 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital pendengar. Dan kita lanjutkan ya. Setelah kita mungkin sudah merasa kalau sudah move on begitu Pak Ustadz, atau mungkin juga berdamai dengan masa lalu, langkah konkret apa yang harus kita lakukan agar tidak terjatuh lagi ke lubang yang sama gitu? What's next secara amalan harian gitu?
0: What next itu adalah kita lakukan yang terbaik hari ini. Kita pelajari apa yang menyebabkan blunder pada masa lalu, kita resapi, dan kita melakukan hal yang berbalik, yang berbalik dengan apa yang kita lakukan pada masa lalu. Contoh, contoh ya, kita, contoh adalah ketika seseorang tidak lulus ujian, kan, menyesal tentunya, menyesal gitu kan, terus kecewa. Nah, apa yang dilakukan? Kita review, nah itulah. Dalam bahasa kita review atau muhasabah. Kenapa aku ini gak lulus? Kenapa nilaiku jeblok? Kenapa performance aku kerja tahun ini menurun? Sehingga ngefek kepada apa namanya, penilaian kinerja gitu kan. Oh, ternyata penyebabnya ini. Nah, kita ini kita evaluasi, dan yang kita lakukan what the next. Nah, kita lihat dulu what the next. Kata-kata what the next itu pada prinsipnya adalah sekarang. Lakukan yang terbaik hari ini gitu. Dengan apa yang telah kita lakukan pada masa lalu. Dalam Al-Qur'an itu wal tanzur nafsun ma qaddamat ligot. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligot. Perhatikan apa yang telah terjadi pada masa lalu. Nah, artinya apa? Kita berdamai, kita evaluasi, kita mereview ma qaddamat yang terlalu ligodin untuk the next. Nah, ini itu.
1: Okay.
0: Jawaban dari Al-Quran itu. Maqaddamat, review pada masa lalu yang menyebabkan kita gagal, yang menyebabkan kita ini kecewa. Ligot untuk the next. Bagaimana konkretnya? Do right now. Itu.
1: Lakukan yang terbaik pada hari ini, begitu ya Pak Ustadz ya. Ada pertanyaan masuk dari Sylvia di Citaya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah kalau kita masih mengingat seseorang dari masa lalu, itu berarti kita belum bisa move on? Bagaimana kalau kita sudah tidak ingin kembali tapi kenangannya masih ada? Aduh, ini kayaknya gagal move on sepertinya ini ya Sylvia ya. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Silakan dijawab.
0: Ini masalahnya apa dulu gitu kan? Gitu kan? Masalah ke, ya
1: mungkin berhubungan pertemanan gitu, pertemanan. Mungkin ya.
0: Jadi begini Mbak Sylvia ya, kita kan hidup ini kalau dari tenses bahasa Inggris itu kan, itu simple past, present continuous atau present dan future gitu loh. Masa lalu, hari ini, dan akan datang gitu loh. Ya, masa lalu whatever it is, kenangan indah ataupun kenangan pahit itu telah berlalu. Kita hidup itu hari ini. Hari esok belum datang gitu loh. Nah, pertanyaannya, ketika masa lalu itu ada seseorang yang sulit kita lupakan, ini bagaimana? Yang sulit dilupakannya apanya? Kebaikannya, keburukannya. Kalau kita tidak bisa melupakan, kita mengingat, itu memberikan kita motivasi yang baik. Karena mengingat kenangan, kenangan indah, dia itu selalu berbagi, memberi, dia itu selalu perhatian, dan untuk mengenang, nah, untuk mengenang dia, saya melakukan hal yang sama. Yaitu apa? Dia kalau tiap pergi ke kantor, dia selalu menebarkan senyum, dia selalu berbagi dan memberi. Kenapa? Teringat kenangan manis ketika dia itu masih bersama kami gitu, masih dekat dengan gue gitu loh. Nah, tetapi ketika kenangan ya itu adalah menyakitkan, ngapain? Gitu. Jadi
1: tinggalkan saja gitu ya.
0: Ya tinggalkan saja. Apa manfaatnya bagimu? Jadi sekali lagi Mbak Silvia, kalau kenangan itu memberikan pengaruh yang positif bagi kita, ya kenang. Sebagai kenangan, ya kita lakukan hal-hal yang membuat kita ini mengingat dia, plus mendapatkan, kita mendapatkan pengaruh yang baik dari apa kenangan kita. Ya contoh, ya contohnya ya, mengenang jasa para pahlawan. Pan mengenang, kita tidak bisa melupakan. Apa hanya in the state of mind, hanya dalam pikiran, kan tidak. Ada yang namanya mengisi kemerdekaan, mengisi, nah gitu, ada istilah seperti itu.
1: Oke. Berarti sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita tahu kalau sebenarnya kita tuh sudah siap, benar-benar siap nih untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya. Misalnya kita sudah siap, kayaknya saya sudah benar-benar move on gitu dari masa lalu, misalkan ya apapun itu, entah itu di hubungan, entah itu di permasalahan apa namanya, di biasa permasalahan keluarga atau apa seperti itu ya. Bagaimana cara kita tahu kalau kita tuh sebenarnya sudah move on, Pak Ustadz?
0: Kita sudah move on ketika kita mengingat apa yang menyakitkan pada masa lalu tidak menimbulkan bekas, tidak membuat kita ini down, tidak membuat kita ini terpuruk, berarti kita move on.
1: Oke.
0: Kita move on. Gitu loh. Contoh. Contoh ya. Misalkan ada satu kejadian yang membuat kita ini kecewa banget. Apakah itu kalau saya ngelewat perusahaan gue yang dulu gitu loh. Wah, di perusahaan ini gue di PHK, di perusahaan ini gue dibully, di kantor ini aku ini difitnah. Nah, itu kan. Tapi kita yang lewat, ah biasa aja. Ngapain juga nginget-nginget. Nah, berarti kita move on. Itu contoh, contoh apa namanya?
1: Sederhana.
0: Contoh sederhana gitu kan. Gitu. Okay. Ngapain gitu loh. Udah aja. Ya, sebagai manusia ya menunjukkan reaksi ini yang enggak masalah, tapi kan enggak menimbulkan sakit hati yang mendalam gitu. Berarti kita move on.
1: Gitu. Oke. Okay. Kita sudah sampai di penghujung kebersamaan, Pak Ustadz. Mungkin satu penutup untuk pesan-pesan kepada pendengar juga yang mungkin masih belum move on gitu dari masa lalu, seperti apa, Pak Ustadz?
0: Yang belum move on dengan masa lalu, maafkanlah apa yang telah terjadi pada masa lalu, karena dengan memaafkan masa lalu memang tidak merubah apa yang telah terjadi dengan masa lalu. Tetapi dengan memaafkan masa lalu bisa mencerahkan hari esok. Kata kuncinya adalah memaafkan tidak merubah apa yang telah terjadi pada masa lalu. Tetapi bisa mencerahkan hari esok. Inilah berdamai dengan masa lalu.
1: Baik. Satu hal yang perlu kita ingat pendengar ya, masa lalu ini tempat untuk, bukan tempat untuk tinggal, tapi untuk belajar. Begitu ya Pak Ustadz ya. Betul sekali. Kalau hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun, memperbaiki diri, meminta maaf, memaafkan dan berbuat lebih baik, berarti masih ada halaman baru yang bisa kita tulis gitu Pak Ustadz ya. Terima kasih untuk Pak Ustadz Muhajir Afan yang sudah hadir di studio Pro 1 pada pagi hari ini pendengar, dan sesaat lagi kami akan beralih ke segmen berikutnya di Warta Berita RRI Bogor. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, sehat selalu. Malang, pokoknya
0: amin.
1: Ya, minggu depan ketemu lagi insya Allah.
0: Insya Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Poin penting adalah bagaimana kita ingin menumbuhkan kepada seluruh masyarakat untuk bisa mawas diri, ya, untuk mawas diri, kemudian secara mandiri bisa datang untuk melakukan deteksi dini.
2: Karena lawannya banyak banget, hampir seluruh Indonesia, dan pastinya banyak yang suaranya juga bagus-bagus, jadi persiapan aku adalah latihan bernyanyi setiap hari.
3: Selamat pagi, salam jumpa. Kembali kami hadirkan Warta Berita RRI Bogor untuk akhir pekan, Sabtu 5 September 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Si jago merah mengamuk di toko sepatu kawasan Alun-Alun Pabaton, Kota Bogor. Upaya pencegahan dan pengendalian kanker di Kota Bogor terus diperkuat, salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengenali faktor risiko. Memeriahkan Hari Radio, pendengar, kami hadirkan kisah suara dan mimpi di HUT ke-81 RRI Bintang Radio, jadi saksi perjuangan. Bersama saya Alif Daita, inilah Warta Berita RRI Bogor akhir pekan selengkapnya.

0: Kami awali informasi dari alun-alun Kota Bogor, di mana amukan si jago merah melanda sebuah toko sepatu di kawasan pertokoan sekitar alun-alun Kota Bogor, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat pada Jumat kemarin. Danru Regu 3 Posko Cibuluh Muhammad Firlana mengatakan, sedikitnya 5 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bogor dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api di lokasi. Petugas melakukan pemadaman untuk mengendalikan api, sekaligus mencegah kebakaran merambat ke bangunan pertokoan di sekitar lokasi. Hingga berita ini disusun, belum diketahui penyebab pasti kebakaran dan nilai kerugian materi akibat amukan si jago merah tersebut. Muhammad Firlana juga menyampaikan belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di kawasan pertokoan tersebut. Informasi berikutnya, upaya pencegahan dan pengendalian kanker di Kota Bogor terus diperkuat. Salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengenali faktor risiko. Berikut laporan Adesri.
1: Upaya pencegahan dan pengendalian kanker di Kota Bogor terus diperkuat, salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggali faktor risiko dan gejala awal kanker. Langkah tersebut dinilai penting mengingat kasus kanker masih ditemukan di masyarakat, sehingga penyakit dapat diketahui dan ditangani lebih cepat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bogor, Bayi Kusnadi mengatakan, masyarakat perlu lebih mawas diri serta tidak mengabaikan tanda-tanda yang muncul pada tubuh.
2: Poin penting adalah bagaimana kita ingin menumbuhkan kepada seluruh masyarakat untuk bisa mawas diri, ya, untuk mawas diri, kemudian secara mandiri bisa datang untuk melakukan deteksi dini, untuk meningkatkan deteksi dini, yaitu meningkatkan kesadaran, di mana masyarakat diharapkan lebih memahami terkait dengan faktor risiko, kemudian dan gejala awal kanker, sehingga tidak mengabaikan tanda-tanda yang muncul.
1: Bayi menjelaskan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor tahun 2025 lalu, terdapat sejumlah jenis kanker yang masih banyak ditemukan di masyarakat Kota Bogor. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, khususnya dengan mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan.
2: Nah, di tahun 2025 ini ternyata ada 5 jenis kanker yang paling banyak diderita di masyarakat Kota Bogor. Yang pertama yaitu kanker payudara, terus sebanyak 791 kasus. Kemudian ada kanker leher rahim, sebanyak 120 kasus. Kemudian kanker kolorektal, kolon dan rektum, itu sebanyak 106 kasus. Kemudian ada kanker prostat sebanyak 82 kasus, dan kanker paru sebanyak 81 kasus.
1: Dinas Kesehatan Kota Bogor mendorong masyarakat untuk menggali faktor resiko dan gejala kanker, serta memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu menemukan penyakit sejak tahap awal, sehingga penanganan dapat segera dilakukan, dan resiko perkembangan menjadi lebih serius dapat ditekan.
0: Berikutnya, Junior Chamber International atau GCI sebagai organisasi kepemudaan dengan jaringan internasional mendorong anak muda mengembangkan kemampuan kepemimpinan melalui keterlibatan dalam berbagai program organisasi. Mantan Ketua Umum GCI Indonesia Sinta Dek Cecawati menjelaskan, tahapan menjadi seorang pemimpin di GCI dibangun melalui pengalaman setiap anggota dan pengurus dalam menjalankan tanggung jawab serta merealisasikan program organisasi. Setiap proyek yang dikerjakan menjadi modal untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan sekaligus mempersiapkan anggota mengambil tanggung jawab pada jenjang kepengurusan berikutnya.
3: Karena organisasi JCIS ini adalah leadership organization di mana networkingnya internasional, berharap bahwa setiap anak muda yang melalui organisasi ini bisa mencetak pemimpin-pemimpin yang unggul di masa depan. Karena the real organisasi adalah organisasi GCI. Karena apa? Tahapan untuk menjadi leader itu dimulai dari tahapan-tahapan yang memang mengharuskan setiap member atau setiap pengurusnya itu melakukan sesuatu, sehingga di dalam pencapaian dan realisasi programnya itu bisa menjadikan proyek dan menjadikan modal untuk naik ke pengurus berikutnya. Gunanya apa? Gunanya bahwa di dalam satu proyek itu dia sudah menemukan beberapa akar masalah untuk dijadikan satu modal bahwa dia sudah bisa mengurai masalah itu dari sesuatu yang kecil, the next mungkin dia bisa membuat sesuatu yang besar.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
5: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Pemkot Bogor menampung aspirasi dan kaji tuntutan sopir angkot. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
6: Pemerintah Kota Bogor menampung aspirasi dan melakukan kajian terhadap tuntutan yang disampaikan sopir angkutan kota dalam aksi unjuk rasa. Penyampaian aspirasi tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menjalankan penataan angkutan umum Jumat 4 September 2026. Wali Kota Bogor Dedi Arahi menegaskan penataan angkutan kota tetap dilakukan berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Ia menyebut pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan para pengemudi untuk menampung masukan dan mencari titik keseimbangan dalam pelaksanaan kebijakan. Dedi mengatakan aturan pelaksanaan penataan angkot telah melalui proses pembahasan panjang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengusaha, pemilik kendaraan, akademisi, dan perwakilan pengemudi. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menata angkutan umum agar lebih tertib serta tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Sementara itu, salah seorang koordinator lapangan aksi unjuk rasa Deden Setiawan mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan kesejahteraan awak angkutan di tengah pelaksanaan program penataan pemerintah Kota Bogor. Perjuangan tersebut dilakukan agar para awak angkutan tetap memperoleh penghasilan sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan menghidupi keluarganya.
7: Perwakilan beberapa supir angkot dan pemilik, kita berniat aksi damai, tidak ada aksi anarkis, kita menuntut kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak dinas terkait dan pihak pemerintah Kota Bogor. Jadi tuntutannya hari ini beberapa yang memberatkan, seperti kita telah mengikuti beberapa aturan seperti dari SIP, dari pihak pengemudi maupun pemilik angkot sudah mengikuti. Bahkan reduksi yang pemilik angkot 2 menjadi 1 sudah dilaksanakan, yang menjadi tuntutannya untuk penghapusan atau perpanjangan reduksi. mungkin untuk ekonomi saat ini terlalu sulit untuk melakukan peremajaan. Tuntutannya kita di satu sisi beberapa ada yang meminta mungkin untuk penghapusan perda usia minimal angkot.
6: Pihaknya berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi awak angkutan dalam setiap kebijakan penataan transportasi di Kota Bogor. Ia menilai program pemerintah tetap dapat berjalan dengan baik apabila disertai solusi yang menjamin keberlangsungan kesejahteraan pengemudi dan keluarganya.
0: Informasi berikutnya, pendengar. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, mengecek kondisi fasilitas ruang publik saat melakukan kegiatan bike to work menuju Balai Kota Bogor. Pengecekan tersebut dilakukan di sepanjang rute Bendungan Katulampa, R3, Panduraya, Mall Jambu 2, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sudirman hingga Alun-Alun Kota Bogor. Jenal Mutakin juga mengecek kawasan Taman Helang pada Jumat 4 September 2026 yang rencananya akan ditata ulang oleh pemerintah Kota Bogor. Namun setibanya di Alun-Alun Kota Bogor, Jenal Mutakin masih menemukan sejumlah pedagang yang berjualan di dalam area taman. Ia kemudian meminta petugas Park Ranger menegakkan aturan dan memastikan tidak ada pedagang yang berjualan di dalam taman untuk menjaga ketertiban serta fungsi ruang publik. Sebelum kita beralih ke berita olahraga, pendengar, kita ikuti news feature Hari Radio ke-81 tentang suara dan mimpi di HUT ke-81 RRI, Bintang Radio Jadi Saksi Perjuangan. Disampaikan Sonia Agung Saputra.
8: Semuanya pinter-pinter nyanyi dan karena punya passion yang sama, jadi tuh kayak bagus banget deh.
6: Bagi sebagian orang, bernyanyi mungkin hanya menjadi kegiatan untuk mengisi waktu luang atau menyalurkan kesenangan. Namun bagi peserta Bintang Radio dalam rangka HUT ke-81 RRI, bernyanyi menjadi ruang untuk menunjukkan keberanian sekaligus mengejar mimpi. Di atas panggung, suara peserta berpadu dengan musik sorotan kamera yang mengiringi setiap penampilan. Di balik penampilan tersebut tersimpan sebuah proses panjang berupa latihan, persiapan mental, rasa gugup, serta dukungan keluarga yang membuat para peserta berani tampil. Dara Arista, salah seorang peserta Bintang Radio, menghadapi persaingan dengan peserta dari berbagai daerah yang memiliki kemampuan vokal. Kondisi tersebut membuat Dara mempersiapkan diri dengan berlatih bernyanyi setiap hari sekaligus mendalami lirik agar mampu membawakan lagu dengan penghayatan dan penampilan terbaik. Bagi Dara, persiapan bukan hanya keterkaitan dengan kemampuan teknik vokal, tetapi juga bagaimana membangun rasa percaya diri ketika berada di atas panggung. Ia berusaha memberikan penampilan secara maksimal dengan menggabungkan latihan suara, pemahaman terhadap lagu, dan penghayatan selama bernyanyi.
9: Karena lawannya banyak banget, hampir seluruh Indonesia, dan pastinya banyak yang suaranya juga bagus-bagus, jadi persiapan aku adalah latihan bernyanyi setiap hari. Terus selain latihan vokalnya juga, aku mendalami lirik lagunya supaya bisa semakin menghayati dan juga bisa lebih all out gitu.
6: Peserta lainnya, Fardobing, memiliki tantangan berbeda ketika harus tampil dalam kompetisi yang diikuti banyak penyanyi. Rasa gugup menjadi bagian yang harus dihadapi sehingga ia memilih untuk tidak terlalu terbebani hasil dan lebih berkonsentrasi memberikan penampilan terbaik. Pengalaman berada di atas panggung menjadi bagian penting dalam perjalanan peserta Bintang Radio. Bagi Fardobing, keberanian untuk tampil dan memberikan kemampuan terbaik menjadi pengalaman yang dapat menjadi bekal untuk menghadapi kesempatan berikutnya.
10: Tantangannya tentu nervous ya, karena kita di atas panggung tuh pasti nervous tuh gede banget, apalagi kita tahu pesertanya itu lumayan banyak ya tahun ini. Jadi nothing dulu sih, yang penting kita sudah tampilkan yang terbaik.
6: Di luar gedung ada juga orang tua yang ikut merasakan ketegangan sekaligus kebanggaan melihat anak mereka tampil. Jani, orang tua Dara Arista, melihat keikutsertaan anaknya sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan kecintaan terhadap dunia tarik suara bersama peserta lainnya yang memiliki passion serupa.
11: Saya bersyukur dan bangga banget ketika lihat anak saya tampil tuh di RRI Bintang Radio 2026 ya. Keren banget, semuanya keren sih. Semuanya pinter-pinter nyanyi dan karena punya
8: passion yang sama, jadi tuh kayak bagus banget deh.
6: Dukungan keluarga menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan peserta dalam mengembangkan bakat bernyanyi. Kehadiran orang tua memberikan dorongan tersendiri ketika peserta harus menghadapi persaingan rasa gugup maupun tuntutan untuk tampil maksimal. Martini, orang tua peserta Galvin, melihat bakat bernyanyi anaknya sejak usia dini ketika mulai sering bernyanyi dan tampil menggunakan mikrofon. Bakat tersebut kemudian berkembang melalui berbagai kesempatan tampil dan mengikuti perlombaan hingga kemampuan bernyanyi. Galvin semakin terlihat ketika memasuki jenjang pendidikan berikutnya.
12: Saya melihat bakat anak saya, Galvin, tentunya sebenarnya dari kecil ya, dari TK waktu itu. Dia udah nyanyi-nyanyi, naik ke meja, pakai mikrofon gitu ya. Terus ikut lomba pertama kali waktu TK gitu ya. Ikut lomba, terus baru muncul lagi pas SMP. SMP perform di mana-mana, sering isi acara sekolah, SMA makin kelihatan.
6: Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan bernyanyi tidak selalu muncul secara instan. Ketika seseorang mengikuti sebuah kompetisi dan ada proses panjang yang dimulai dari lingkungan keluarga. Keberanian tampil, pengalaman mengikuti kegiatan, hingga kesempatan untuk terus mengasah kemampuan. Bagi panitia Bintang Radio, kompetisi tidak semata-mata diukur siapa yang keluar sebagai pemenang. Shady, selaku PIC Bintang Radio, berharap para peserta tetap bersemangat dan menjadikan pengalaman tampil sebagai proses pembelajaran, termasuk bagi mereka yang belum pernah meraih hasil terbaik tahun ini.
13: Semoga pesertanya tetap semangat ya, kalau misalnya tahun ini gagal, tetap masih bisa coba di tahun berikutnya, apalagi kalau yang masih muda ya. Jangan patah semangat karena salah lirik atau apa gitu. Nanti pasti masih bisa diulang, ini jadikan aja sebagai pengalaman gitu dalam ajang kompetisi.
6: Pada akhirnya, Bintang Radio menjadi lebih dari sekedar ajang mencari suara terbaik dalam rangka HUT ke-81 RRI. Di balik setiap penampilan terdapat keberanian untuk mencoba. Dukungan keluarga, proses belajar, dan mimpi untuk diperjuangkan melalui suara serta karya.
0: Dari dunia olahraga, pendengar, Ketua KONI sekaligus anggota DPRD Kabupaten Bogor Arif Rohmawan mengajak masyarakat menjaga kondusivitas wilayah di tengah proses penyelidikan KPK di lingkungan Pemkab Bogor. Sementara itu, pengurus KONI Kabupaten Bogor melakukan monitoring venue dan hotel di berbagai daerah untuk memastikan kesiapan ajang Porprov 15 Jawa Barat 2026. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Marisa.
14: Ketua KONI sekaligus anggota DPRD Kabupaten Bogor, Arif Rohmawan, mengajak masyarakat menjaga kondusivitas wilayah di tengah proses penyelidikan KPK di lingkungan Pemkab Bogor. Ia mengimbau warga tidak berspekulasi agar tidak memicu kegaduhan yang dapat mengganggu pelayanan publik dan pembangunan daerah. Arif meminta semua pihak menghormati proses hukum, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta menunggu keterangan resmi KPK. Langkah ini sejalan dengan komitmen Bupati Bogor Rudi Susmanto dalam memerangi korupsi dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan kondusif. Pengurus KONI Kabupaten Bogor melakukan monitoring venue dan hotel di berbagai daerah untuk memastikan kesiapan ajang Porprov 15 Jawa Barat 2026. Langkah ini dilakukan agar lokasi pertandingan dan penginapan kontingen benar-benar siap serta berada dekat dengan venue. Ketua Tim Monitoring KONI Kabupaten Bogor Yudi Agus Oleh menyebut, seluruh venue dan hotel telah ditinjau serta dikoordinasikan. Hasil monitoring ini akan dilaporkan kepada Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan dan Ketua Kontingen guna mempermudah persiapan kontingen saat perhelatan berlangsung.

Saudara pendengar, informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita RRI Bogor akhir pekan pada hari ini. Dan saya Alif Daita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Sonia Gusa Putra dan Penata Teknik Dwi Hikmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh pelosok Kabupaten Sanggau dan sekitarnya. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Siang, saudara hari pendengar ini, di batas utara NKRI, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Miangas.
4: Dari Jalan Kartini 3 Namodale, inilah Radio Republik Indonesia Rote, mengudara dengan
5: saudara
4: FM.
5: Saudara pendengar di seluruh pelosok Kabupaten Bima dan sekitarnya, Radio Republik Indonesia Bima, hari ini,
6: dari bumi Senin, Laskar Pelangi Belitung, saudara pendengar di seluruh pelosok, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Belitung hari ini.
7: Saudara pendengar di Sumba dan sekitarnya atau dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sumba di Waikabubak, Sumba Barat.
3: Sekali di udara tetap di udara, Merdeka.

0: cuaca hari ini.
1: Saatnya kita simak perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh perkirawan cuaca dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat berikut ini untuk perkiraan cuaca di wilayah Jawa Barat pada edisi Sabtu 5 September 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali menyapa untuk seluruh sobat BMKG juga. Dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Asri Rahmawati, forecaster atau prakirawan cuaca yang bertugas untuk hari ini, hari Sabtu 5 September 2026, kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk merencanakan kegiatan di akhir pekannya. Baik sobat BMKG, secara umum kondisi hari ini di wilayah Jawa Barat bagian barat khususnya pada kondisi cerah hingga cerah berawan. Nah, dipersiapkan bagi yang akan beraktivitas di akhir pekan ini, dipersiapkan dengan sebaik mungkin perlindungannya, terutama yang akan beraktivitas di luar, bisa topi, sunscreen, sunglass atau yang lainnya. Dan sobat BMKG, suhu udara hari ini akan berada pada rentang 17 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara 30 hingga 90%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan 5 hingga 39 km per jam. Jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca melalui official platform kami di aplikasi Info BMKG, ataupun bisa memantau melalui media sosial kami di @infobmkg ataupun @bmkg_jawabarat. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan teman-teman yang terbaik, dan juga semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan menyenangkan. Dan tentu saja semangat ya, karena ini akhir pekan. Baik, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

lalu lintas Kota Bogor ya. Setelah tadi kita memantau perakiraan cuaca, bagi Anda yang pagi ini sudah bersiap-siap untuk beraktivitas atau ingin berolahraga di kawasan pusat kota, berikut pembaruan arus lalu lintas terkini. Kita mulai dari kawasan simpang BTM, pendengar. Jalur menuju arah Balai Kota terpantau ramai lancar di seputaran sistem satu arah atau SSA. Juga sudah mulai banyak warga yang memanfaatkan udara segar pagi untuk berolahraga, berjalan santai, dan juga bersepeda. Pastikan untuk tetap berhati-hati dan saling berbagi jalan, mendengar. Beralih ke simpang Denpom 3 Siliwangi, di mana tepat di depan Istana Bogor, arus kendaraan juga bergerak ramai lancar. Hingga saat ini belum terlihat adanya penumpukan volume kendaraan baik dari ataupun juga menuju ke arah air mancur ya. Sementara itu untuk Anda yang berencana mengarah ke wilayah barat, simpang arah Dramaga terpantau lancar pagi ini. Arus kendaraan dominan mengalir menuju ke arah Dramaga. Dan tetap utamakan keselamatan, patuhi rambu lalu lintas, dan jaga jarak aman kendaraan Anda, pendengar. Kita akan segera nantikan untuk bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Yaudah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Ispa itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk batuk pilek. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah, yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian katanya. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
4: TBC ya.
1: Yang varisela cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
4: Enggak terlalu
1: banyak, mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun ada itu enggak parah.
3: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
5: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Ya karena udah mengganggu banget sih Kak, udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya, jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
3: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
0: Kamar Dagang dan Industri Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni.